0: mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla, pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Luli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Luli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan

0: kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau.

0: ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur, dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

bencana alam dan juga dampak perubahan iklim memang tengah terasa di berbagai wilayah pendengar. Kalau beberapa bulan sebelumnya kita dengar Eropa yang mengalami heat wave, gelombang panas, bahkan kebakaran hutan yang besar gitu ya. Kemudian dampak perubahan iklim juga ini bergeser ke wilayah Asia. Dan nampaknya memang di Indonesia juga terjadi hal yang berkaitan dengan kondisi cuaca panas, yaitu kebakaran hutan. Entah karena memang ada faktor alam dan juga kecurigaan ada faktor manusia, ini memang membuat kebakaran hutan menjadi sorotan dari berbagai media pendengar. Wilayah Kalimantan yang saat ini tengah dilanda kebakaran hutan ya, dan juga dikabarkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan juga Brunei Darussalam juga terdampak akibat dampak asap yang ditimbulkan. Ternyata informasi kebencanaan kebakaran lahan juga melanda Kabupaten Sukabumi. Dikabarkan kawasan hutan dan perkebunan di wilayah Gunung Gelis, Kecamatan Pabuaran pada Selasa malam 25 Agustus 2026 terbakar. Pendengar, kobaran api ini diduga mulai terlihat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Kampung Ciroyom RT 2 RW 2, di mana api kemudian dengan cepat merembet dan membakar tanaman milik warga hingga vegetasi bambu di sekitar lokasi. Berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi, kurang lebih 4 hektar area perkebunan dan vegetasi bambu terdampak kebakaran. Bahkan saat itu beberapa jam setelah diduga api muncul, petugas terus melakukan upaya pemadaman dan penanganan di sejumlah titik api. Yang menjadi perhatian, lokasi kebakaran berada cukup dekat dengan pemukiman warga, di mana kondisi ini tentu berpotensi membahayakan masyarakat apabila api kembali meluas dan terbawa angin. Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan atau P2BK Pabuaran, Yogi, menyampaikan bahwa penyebab kebakaran masih dalam proses penelitian. Kabar baiknya memang tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka pendengar. Jadi untuk warga yang ada di wilayah kawasan terdampak, tetap waspada, ikuti arahan petugas di lapangan, jangan mendekati lokasi kebakaran jika tidak punya kepentingan, karena kondisi api dan asap dapat berubah sewaktu-waktu. Tentu kita doakan bahwa ini tidak akan meluas ya, semoga api ini berhasil dikendalikan dan tidak terjadi lagi di pemukiman-pemukiman ataupun area lainnya.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, kios Kas Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tentunya Anda jangan pergi beranjak dari frekuensi kami di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol di aplikasi RRI Digital juga 1242 AM pendengar. Masih ada Marisa yang menemani Anda untuk rangkaian Bogor pagi ini di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto memang menargetkan Indonesia bisa terbebas dari berbagai kebutuhan impor ya. Dan kedepannya Presiden Prabowo ini menargetkan juga bahwa Indonesia segera stop impor minyak dan LPG, pendengar. Nah, pernah kebayang gak sih kalau suatu saat kebutuhan minyak dan LPG di Indonesia bisa dipenuhi dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada impor? Nah, pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto sedang mengejar target tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menghentikan impor minyak dan LPG sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi global. Energi nasional, mohon maaf ya. Nah, target ini disampaikan Presiden saat meluncurkan program PLTS 100 GWP di Gili Manuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026, pendengar, di mana Presiden menilai Indonesia sebetulnya memiliki banyak potensi energi yang bisa dikembangkan, mulai dari energi surya, panas bumi atau geotermal, hingga cadangan gas dan juga minyak. Karena itu, seluruh potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kebutuhan energi dalam negeri. Bahkan, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor minyak. Pemerintah juga menargetkan impor LPG dihentikan secepat mungkin, termasuk kebutuhan LPG yang selama ini masih harus dipenuhi dari luar negeri. Dan untuk mewujudkan target tersebut, Presiden meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan arahan itu dapat dilaksanakan. Menteri Bahlil juga menyatakan siap untuk menjalankan arahan dari Presiden. Dan menariknya, pemerintah juga sedang mendorong pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWP yang ditargetkan rampung dalam 3 tahun. Presiden bahkan membuka peluang agar proyek tersebut bisa diselesaikan dengan cepat, yaitu dalam waktu 2 tahun. Nah, pendengar, kalaupun misalnya target ini berhasil diwujudkan, tentu dampaknya bukan hanya soal mengurangi impor, tapi pengembangan energi surya, panas bumi, gas, dan juga peningkatan produksi minyak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan luar negeri. Jadi sekarang tuh tantangannya bukan hanya sekedar punya sumber energi, tapi bagaimana Indonesia juga mampu mengelolanya secara optimal supaya kebutuhan energi masyarakat betul-betul bisa dipenuhi dari dalam negeri ya. Jadi kalau Indonesia mandiri energinya, tentu kuat negerinya.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Bogor akan kami lanjutkan dengan Asta Cita Dialog pendengar ya. Dan kita akan bahas di Rabu ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan bank sampah dan integrasinya dengan teknologi. Saya dan rekan Yofri nanti ya yang akan memandu pagi hari ini. Dan kalau mendengar istilah bank sampah, yang terbayang tuh biasanya tempat untuk mengumpulkan botol plastik, kardus atau barang-barang bekas,
1: atau kemudian tukang angkut sampah.
0: Nah itu dia.
1: Bang, sampahnya bang gitu. Bang sampah gitu.
0: Bang sampah gitu. Nah tapi memang tadi berkaitan dengan plastik, kardus ataupun mungkin barang-barang bekas itu biasanya kalau di bank sampah tuh bisa ditimbang nanti akan punya nilai rupiah ya?
1: Kurang lebih seperti itu. Bahkan ada yang sudah bisa dikonversikan dengan harga dunia mungkin.
0: Wow.
1: Harga plastik dunia berapa gitu, just menyesuaikan dengan harga plastik di bank sampah gitu. Harga logam juga sama, kardus juga sama. Ternyata sampai sejauh itu ya, maksudnya penerapan bank sampah. Keren memang model dan konsepnya.
0: Apalagi sekarang kan era digital juga, maka konsepnya juga bisa lebih modern gitu ya. Teknologi juga kan bisa membantu untuk proses pencatatan, pemilahan, transaksi, bahkan mempermudah masyarakat sampai tahu gitu nilai sampah yang mereka kumpulkan itu berapa gitu.
1: Dan ini juga bagian dari upgrading masyarakat, wawasan mereka tentang sampah yang mereka hasilkan. Jadi gak bisa lagi masyarakat yang mengkonsumsi terus kemudian buang sampah sembarangan. Dan ada penerapannya. Dan kita akan bahas bersama,
0: kita akan bahas bersama pakarnya.
1: Pakarnya nih,
0: ada Kang Langgeng Prima Anggra Dinata M.Hum, dosen sastra Indonesia FISIP Universitas Pakuan, sekaligus juga direktur PT Selaka Negara Teknologi. Ini kayak lebih kenal, ini yang menarik.
1: Ini adalah ini dosen sastranya, urusannya sampah.
0: Iya betul. Tapi dosen sastra. Oke. Kita kenalan. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Kita introduce saja dengan Mas Langlang ya kita. Enggak apa-apa kan panggil.
2: Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi. Selamat datang di studio kami, Mas Langlang.
2: Iya, terima kasih.
1: Ini bercerita tentang soal sampah. Bagaimana sih ceritanya awalnya bisa terbersit gitu untuk masuk ke dalam satu ekosistem yang berkaitan dengan tata kelola sampah dan lingkungan hidup. Biasanya kan kalau anak sastra, kalau enggak teater, bikin puisi, bikin cerpen atau bikin novel. Atau mungkin ada proyek novel juga yang berkaitan dengan sampah.
2: Mangga. Pertama-tama waktu itu pada tahun 2025 begitu ya, kami bersama mahasiswa itu mendapat program namanya PPK Ormawa ya, yaitu penguatan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Ini seperti KKN, jadi kami harus ke desa dan pada saat itu desanya adalah Bojongkulur.
1: Yang banjir-banjir itu ya.
2: Yang banjir-banjir itu. Dan di sana ternyata memiliki problem ya, yaitu bencana banjir, tapi juga memiliki potensi yang sebetulnya penting untuk dikembangkannya, yaitu mereka memiliki bank sampah. Bank sampah artinya mereka sebetulnya memiliki kepedulian begitu terhadap lingkungan, begitu terhadap pengelolaan sampah. Bank sampah yang mereka miliki itu sampai 5, baru 5 sih sebetulnya, dan sekarang saya kira
1: satu desa itu.
2: Satu desa. Saya kira akan meningkat begitu ya. Dan namun yang persoalan yang terjadi adalah pengelolaan bank sampahnya belum ditangani secara maksimal, bahkan ada bank sampah

0: apa yang tidak aktif begitu ya. Nah dari situ kami melihat persoalan-persoalan, oh ternyata harusnya bank sampah itu apa namanya terkait dengan atau memanfaatkan teknologi digital yang ada begitu, sehingga operasionalnya itu bisa transparan dan mungkin bisa lebih menguntungkan dan masyarakat bisa lebih aktif gitu untuk menabung sampah seperti itu sebetulnya.
1: Tapi program bank sampah jalan ya, ini yang penting terutama karena ada edukasi loh di bank sampah itu sendiri.
2: Edukasinya ada tapi konsistensinya.
1: Nah iya itu.
2: Nah konsistensinya. Gimana tuh?
1: Tantangan konsistensinya mas?
0: Ya sebetulnya warga Bojongkulur ya khususnya ya memiliki semangat yang luar biasa. Kenapa mereka konsisten? Karena mereka sadar bahwa sebentar lagi TPST Bantar Gebang itu akan ditutup.
1: Oh iya iya.
0: Bojongkulur itu dekat dengan Bantar Gebang. Bahkan aromanya itu ya? Sampai ke Bojongkulur. Kalau misalnya malam-malam jam 2
1: kayak
0: gitu.
1: Kayak di Cibungbulang mungkin ya.
0: Iya betul, Galuga ya. Ya. Itu akan tercium gitu ya, tercium ya. Nah dari sana mereka melihat, wah ini masalah yang perlu diselesaikan begitu ya. Dengan cara sekecil apapun. Nah dengan begitulah mereka konsisten. Terus melakukan apa namanya, ya menabung sampah. Dan yang paling penting juga saya kira yang memengaruhi konsistensi mereka adalah mereka sadar bahwa bahwa sampah ini bernilai gitu. Ternyata ada rupiahnya gitu loh. Dan rupiahnya juga bermanfaat bagi lingkungan mereka. Kalau kita lihat di Bojongkulur begitu ya, terutama di perumahan, itu sangat bersih, sangat asri walaupun panas ya. Kemudian fasilitas umumnya juga bagus. Saya kira itu juga ada manfaatnya dari bank sampah.
1: Tapi bank sampah bisa berjalan terus masyarakat bisa punya kesadaran, itu kan luar biasa ya. Jadi gak harus pemerintah datang memberikan edukasi, tapi dari komunitas masyarakat itu sendiri kemudian memberikan edukasi dan sadar. Apalagi kan mereka ini belajar dari traumatik ya, traumatik banjir, traumatik apalagi, dan itu terjadi hampir setiap tahun. Belum lagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat sampah-sampah ini. Cuman benar gak sih kalau misalkan untuk program-program seperti itu lebih apa namanya, mudah diserap di perumahan, berbeda dengan kawasan pemukiman padat penduduk. Maaf nih ya, bukannya mereka yang tinggal di kawasan padat penduduk tidak sadar akan pentingnya itu, karena udah ada apa namanya organisasi perangkat-perangkat di satu desa itu ya, untuk kayak KRL gitu, kampung ramah lingkungan. Itu bagaimana itu bisa dimasuk gitu untuk disiplin masyarakat buang sampah itu?
0: Ya, sejauh yang saya lihat juga memang demikian fenomenanya ya, bahwa bank sampah itu lahir dari inisiatif orang-orang yang bisa dikatakan memiliki pendidikan yang tinggi gitu ya. Ya, otomatis bank sampah itu ada di permukiman-permukiman berupa komplek gitu. Namun kalau di kampung-kampung, saya kira saya belum pernah melihat sih, betul ya, belum pernah melihat.
1: Karena itu terlalu rumit kalau dipikir-pikir itu bank sampah itu ya.
0: Ya,
1: rumit gak sih?
0: Rumit.
1: Rumit loh. Rumit. Yang lebih simpel kalau adik saya di Kerawang itu ada, dia cerita kalau mau buang sampah di perumahan juga, Palumbon Sari, itu sampahnya itu ditimbang. Jadi kalau misalkan dia ada tukang abang sampah, bang sampah, terus ditimbang, dia bawa timbangan. Entah per kilonya berapa rupiah. Jadi kalau yang menghasilkan sampah paling banyak, dia yang paling mahal gitu bayar. Kurang lebih seperti itu. Dan sampai berjalan sampai sekarang ini. Jadi kalau menumbuhkan kesadaran emang berat juga ya. Enggak ya. Itu untuk itu.
0: Kalau saya lihat sih di misalnya di kompleks saya begitu ya, itu sudah mulai ada tuh bank sampah gitu kan. Sudah ada drop box-nya, tempat sampahnya gitu ya. Yeah. Kemudian di komplek-komplek lain kalau kita lihat sekarang di perumahan-perumahan gitu ya, ada drop box botol ya kan. Nah, itu banyak dan sekarang saya kira ini menjadi fenomena yang menarik sih sebetulnya ya, bahwa warga sudah memiliki kesadaran gitu kan untuk bank sampah ini gitu, bahwa sampah itu bernilai dan kemudian ternyata sampah juga bisa dikelola dan kemudian menghasilkan sesuatu gitu kan. Fenomena yang menarik, mudah-mudahan bukan FOMO aja gitu ya. Khawatirnya sih begitu kan, karena ketika mereka tidak lagi mengelola sampah, artinya kan ada persoalan. Kemungkinan persoalannya adalah nasabah gitu ya, jumlah nasabah yang menurun, semangatnya juga menurun. Kemudian mereka tidak tahu
1: ini. Dia kalau menurun berarti nggak punya sampah, nggak belanja, nggak punya uang.
0: Dan yang paling penting dia, mereka nggak tahu bang, sampah nggak tahu ini harus dikumpulkan kemudian disalurkan kemana.
1: Ya, ya.
0: Itu.
1: Nggak, jenis sampahnya apa aja? Ya?
2: Nah itu dia Kang, sebetulnya yang ada nilai ekonominya yang paling tinggi itu yang mana sih sebetulnya kalau di bank sampah?
1: Iya itu
0: ya. Ini saya ada datanya sih sebetulnya ya.
1: Saya punya bodi motor lengkap ini. Itu masalah. Nah,
0: bodi motor itu 1.800 Kang.
1: Per kilo.
0: Per kilo.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Ya,
1: plastik bodi motor Honda Beat 1.800. Belinya.
0: Oh iya, maaf.
1: Belinya ratusan ribu.
0: Kemudian botol plastik itu 6.000 ya. Ini harganya itu menarik. Yang menarik adalah harganya itu fluktuatif. Jadi kayak emas gitu ya.
1: Iya. Iya.
0: Tapi ada turunnya juga sih.
2: Apa yang mempengaruhi sampah juga ada fluktuatif harga?
1: Kayak ekonomi global kayaknya.
0: Iya, hukum inilah permintaan ya, penawaran permintaan ya sebetulnya ya.
1: Ini Selat Hormuz ngaruh nggak dengan harga?
0: bisa jadi.
1: Lanjut.
0: Ya, ada duplex, kardus, kemudian tutup botol. Tutup botol sama botolnya beda harganya.
1: Oh beda.
0: Iya, tutup botol itu 2.500. Ya kan, kalau tutup, kalau botolnya itu 6.000. Kemudian besi ini juga lumayan mahal ya, 5.200.
1: Per kilonya.
0: Kemudian kaleng, aluminium, buku. Buku dibuang ya.
1: Buku bisa ya? Bisa.
0: Kertas ya, kertas maksudnya.
2: Buku bekas. Kalau bukunya masih di plastik gimana? Berarti belum pernah dibuka maksudnya.
1: Iya, mau ngapain juga dibuat ke bank sampah. Kalau mentok banget sih pagar aja ya.
0: Itu sih.
1: Gede banget, 5.000.
0: Yang paling mahal nih, tembaga nih.
1: Oh iya.
0: Tembaga per kilonya 150.000 dan kuningan itu 100.000. Nah sekali lagi nih harganya fluktuatif, tapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ya sampah itu bernilai gitu kan. Betul. Belum lagi sampah elektronik sekarang kan.
1: Oh iya betul. Kayak harga elektronik murah, chipset juga susah dicari. Ya mungkin betul. Ini solusinya ya. R3, industri R3 di kita gimana? Sangat mendukung tidak dengan ekosistem bank sampah ini gitu?
0: Ya saya kira mendukung ya, bahwa mereka juga sebagai off-taker mau menerima sampah-sampah atau ya barang-barang seperti ini gitu kan. Tapi yang lebih menarik ya ketika kita bisa bikin jalur gitu dari bank sampah kemudian menuju ke industri yang membutuhkannya. Misalnya PT Indosemen itu membutuhkan banyak sampah ya, terutama sama plastik sebagai bahan bakar dari produksinya gitu kan. Kemudian juga industri-industri yang lain ya yang membutuhkan biji-biji plastik gitu. Ban juga bisa diolah menjadi solar. Nah jadi ketika kita sudah punya pola, sudah punya supply chain yang kuat gitu ya, dari bank sampah induk ke industri, itu akan jadi lebih menarik juga gitu keuntungannya. Ini adalah yang saya sebutkan tadi adalah harga dari pengepul ya. Jadi
1: tiap bank sampah bisa menerapkan harga yang berbeda.
0: Iya gitu. Betul. Tergantung pengepulnya.
1: Dan ini juga peluang loh untuk jadi bank sampah ya.
2: Iya betul.
1: Daripada bank emok.
2: jangan terjerat bank emok ya. Oke, Kang, kan sampah memang tadi ada plastik, ada kardus dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang kan ini juga cukup berbahaya ya kalau dibuang sembarangan, kayak misalnya botol semprot bekas apa obat nyamuk semprot itu, atau mungkin juga bekas parfum atau apa. Nah itu juga ada nilai-nilai ekonominya masing-masing ya Kang ya?
0: Iya betul, ada nilai-nilai ekonominya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ada kaleng, ada botol besi, kemudian botol
1: plastik ya.
0: Botol plastik udah pasti ya. Yang belum digarap sebetulnya botol selama kaca. Ini adalah botol kaca.
2: Botol kaca. Botol. Nah, biasanya parfum kan botol-botol kaca
1: tuh. Dulu itu ada loh tukang bling, mungutin bling. Sekarang udah hilang ya. Apa sudah banyak yang tergantikan ya?
0: Iya.
1: Ingat
0: enggak?
1: Dulu ada tukang bling, beli-beli barang-barang pecah belah gitu.
2: Nah, kalau di bank sampah gimana, Kak?
0: Kalau di bank sampah itu yang belum tergarap.
2: Kenapa, Kang?
0: Mungkin mereka lebih ke recycle aja atau lebih ke reuse aja gitu ya. Reuse itu botol-botol belinya gitu kan. Tidak mereka buang atau tidak mereka tabung sih sebetulnya begitu kan. Biasanya seperti itu.
2: Oke, okay. Karena kalau dibuang sembarangan kayak misalnya kaleng semprot atau apa itu kan juga. Ya
1: botol parfum bahaya. Juga banyak loh itu.
2: Iya, bahaya juga sih. Oke. Okay. Dan gimana kalau kan biasanya yang teredukasi untuk bank sampah tuh lebih ke usia-usia misalnya kayak ibu rumah tangga yang memang memikirkannya nilai ekonomisnya. Nah, kalau untuk menarik anak-anak mulai dari usia-usia SD gitu misalnya, atau misalnya remaja juga, karena ternyata ini punya nilai ekonomi loh. Misalnya bekas jajan mereka juga bisa dikumpulkan dan itu ada nilai ekonominya. Dan biasanya dikonversinya kemana, Kang? Misalnya kayak tadi sejumlah nominalnya itu akan ditambahkan kemudian akan diberikan dengan misalnya kalau sudah terkumpul 100.000 misalnya baru akan diberikan ke mereka, atau biasanya akan diberikannya dalam waktu yang seperti apa, Kang?
0: Ya, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, yaitu keterlibatan orang-orang tua gitu ya dalam bank sampah ini. Betul ya, jadi yang mengelola bank sampah ini pada umumnya adalah ibu-ibu rumah tangga ya, yang biasanya sudah memiliki komunitas atau sudah aktif di PKK, KRL gitu kan, KWT. Nah, mereka yang mengelola, juga bapak-bapaknya juga sih mengelola ya. Tapi yang menarik adalah ketika ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu mengelola bank sampah, tentunya mereka akan mengedukasi keluarganya begitu kan. Disinilah mulai saya kira peran dari anak gitu ya, atau dari yang lebih muda adalah memilah sampahnya gitu loh. Pasti kan orang-orang tua itu pastilah
1: ya, nggak apa-apa ya,
0: ibu-ibu ya, ya, gitu ya. Ibu-ibu itu mengedukasi bahwa kalau sampah plastik taruh di kantong yang ini atau taruh di tempat sampah yang ini, sampah apa sayuran di sini,
1: dan organik anorganik kurang lebih seperti
0: organik
1: itu.
0: Organik dan organik. Nah, ya. Saya kira di situ perannya sih. Kita berbagi peran yang muda, mungkin sekolah, terus perannya ya nabung sampah atau memilah sampah di rumah, membuangnya gitu kan, mengumpulkannya. Yang sudah apa namanya, yang ibu-ibu rumah tangganya ya mengelola sampah seperti itu gitu ya. Saya kira ya ada peran-peran seperti itu gitu ya dalam pengelolaan bank sampah. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang muda ini juga bergerak begitu kan, melalui Karang Taruna mungkin. Kalau sepanjang pengalaman saya bersama mahasiswa begitu ya, mereka juga ikut serta dalam pengelolaan sampah gitu, terutama terkait dengan sistem dan teknologinya seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga pendengar juga penasaran begitu ya, bagaimana sih
2: skema sistemnya gitu, gitu ya. Ya
0: jadi biasanya yang kami lihat ya di Bojongkulur sendiri, setiap bulan mereka melakukan kegiatan bank sampah. Para warga datang ke lapangan biasanya ya, atau tempat tertentu untuk menimbang sampah mereka. Mereka sudah memilah tuh yang kardus, yang botol, dan botol pun sudah dibersihkan, sudah dipisah dengan tutupnya, sudah dikupas apa namanya labelnya gitu, sehingga botolnya betul-betul bersih gitu kan. Kemudian ada mungkin ada besi atau ada apapun, mereka kumpulkan. Nah, itu menjadi poin-poin mereka gitu ya. Nah, menjadi poin-poin mereka. Nah, di sistem yang kami kembangkan, sampah-sampah botol plastik itu memiliki poin tertentu begitu, yang kemudian bisa dicairkan itu setiap tahun. Jadi pencairannya itu biasanya tiap tahun. Nah, di sini ada dua skema yang biasanya dilakukan oleh warga ya. Yang pertama adalah menabung sampah. Jadi ya menabung ya untuk diri sendiri. Yang kedua adalah sedekah sampah. Jadi mereka menyedekahkan sampah mereka, dan hasil dari sedekah itu untuk perbaikan misalnya fasilitas
1: infrastruktur umum, gitu ya.
0: Misalnya ngecat apa, bikin taman segala macam, biasanya seperti itu. Dan tabungannya juga lumayan banyak ini. Mungkin dalam
1: yang paling kecil aja dulu lah. Oh, yang paling gede.
0: Yang paling gede
1: tabungannya.
0: Mungkin saya lihat dari berapa yang didapat oleh bank sampah setiap bulan ya. Ya, ini memang fluktuatif ya, tergantung harganya, tergantung harga sampahnya ya, tergantung juga dengan besarannya gitu, besaran sampahnya. Di setiap bulan satu RW itu bisa 800.000. Ya, bisa 800.000. Kan itu lumayan ya, kalau misalnya ya pukul rata lah satu tahun itu 12 juta lah atau 10 juta kan. Dengan uang 10 juta misalnya mereka bisa jalan-jalan satu RW gitu, bisa jalan-jalan kemana gitu kan, bisa piknik bareng gitu loh. Nah seperti itu sih.
1: Bisa kok ke gunung wisata murah.
0: Tapi yang perlu di yang perlu diingat juga,
1: rest area gunung mas juga murah.
0: Gini kan, saya punya pengalaman menarik ya sebetulnya. Jadi saya mengumpulkan sampah ya, waktu dulu ya mengumpul sampah sendiri gitu.
1: Keliling gitu bawa karung, enggak kan?
0: Enggak gitu.
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Mengumpul sampah. Ya. Sama botol. Kemudian kayaknya udah satu karung udah lumayan berat nih. Saya tambahin batu juga sih.
1: Dicurang.
0: Gitu. Iya. Saya kasih ke itu apa tukang rongsok ya. Kemudian ternyata cuma 3.000 gitu ya, udah ngumpulin satu bulan gitu kan. Nah ternyata terkait dengan bank sampah ini yang dicari sebetulnya bukan keuntungan saja, tapi juga keuntungan finansial ya, tapi juga keuntungan, saya sebutnya sebagai keuntungan sosial gitu kan. Ya kita bisa ngumpulin sampah bareng warga gitu kan. Kemudian apa namanya, bisa berkumpul, berdialog, ikatan sosial semakin kuat gitu kan. Jadi benefitnya sebetulnya adalah benefit sosial sih sebetulnya yang paling.
1: Nah itu mungkin yang harus ditekankan sosial ya. Karena kalau bicara soal bank, orang pasti udah mikir, oh duit gitu kan ya.
2: Apalagi ekonomi tadi kan. Seolah-olah memang apa namanya, bisa menghasilkan uang yang sangat besar. Tapi semata-mata bukan itu aja Kang.
1: Bukan itu aja. Tapi kan bergantung juga dengan tingkat konsumsi rumah tangga juga ya. Kalau misalkan rumah tangga yang gemar untuk belanja gitu, pasti sampahnya berkualitas gitu kan.
2: Oke.
1: Okay. Ya kalau sampah rumah tangganya daun pisang,
2: itu kalau sampah-sampah gimana? Seperti itu gimana
1: daun
2: Kang?
1: Jati,
0: daun jati. Nah, di
1: composting maksudnya.
0: Iya, di bank sampah, tapi enggak semua bank sampah melakukan ini ya. Di bank sampah itu ada sampah pengelolaan sampah organik dan non organik. Nah, yang organiknya biasanya mereka membuat kompos gitu ya. Mereka membuat biopori biasanya, kemudian mereka memasukkan limbah-limbah seperti limbah bekas makanan ya ke dalam biopori itu atau daun-daun dan seterusnya. Kemudian di biasanya sih 3 bulan ya. 3 bulan diangkat untuk dijadikan kompos. Ya sudah menjadi kompos begitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang non organik atau anorganik ya ya itu jadi disalurkan kepada off-taker seperti itu.
2: Oke, baik. Kita nanti sambung di sesi kedua ya. Masih ada Kang Langlang nih atau Langgeng Prima Anggra Dinata gitu ya dari Unpak, dan beliau juga Direktur PT Salaka Negara Teknologi. Nanti masih ada rekan Jofri juga nih yang kita akan ngobrol-ngobrol bareng, dan nanti kita coba hubungi juga Kadis Dinas Ketahanan Pangan.
1: Dinas Lingkungan Hidup dong.
2: Saya dikasih
1: ya, ya betul, ini itu, ya. Itu nyegang.
2: Oh, oke, baik. Nanti kita akan coba hubungi pihak-pihak lain ya untuk juga ngobrol soal hal ini. Jadi untuk Anda tetap di Asta Cita Dialog Pro 1 RRI Bogor.
3: Bu Ida, mau kemana hujan-hujan gini?
4: Mau buang sampah lah, Bu.
3: Buang sampah kemana?
4: Ke sungai depan. Mumpung hujan, sampahnya langsung hanyut.
3: Ya ampun, Bu Ida, jangan gitu dong.
4: Kenapa emangnya? Ya kan buangnya dikit doang.
3: Bu Ida, kalau hujan kayak gini, orang pada rame-rame buang sampah, bisa mampet tuh sungai. Akhirnya banjir. Bu Ida mau kena banjir?
4: Ya enggak lah, Bu.
3: Hanya buang sampah di tempat yang benar, supaya jauh dari banjir dan sungai, tetap indah dipandang mata.
4: Iya deh, kalau gitu enggak-enggak lagi. Ini sampahnya ayah titip ya di halaman Ibu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, kita masih di Asta Cita Dialog Pro 1 RR Bogor untuk edisi hari Rabu ini. Pendengar ya, masih ada Marisa dan juga Yofri yang memandu gitu ya. Dan juga ada narasumber kita yaitu Kang Langgeng Prima Anggradinata M. Hum gitu. Seorang dosen sastra tapi juga memang concern ya Kang terhadap kondisi lingkungan, terhadap persampahan gitu ya. Tadi menarik secara off air kita ngobrol ternyata ada kaitannya sama MBG, sampah-sampah MBG yang ternyata juga
1: ini hard to say kalau kita bahas di sini ya.
0: Nah, coba kita bahas.
1: Ini tapi demi kebaikan ya.
0: Betul,
1: MBG
0: betul.
1: Itu baik, Pak Presiden.
0: Oh iya, sebelumnya tadi kami mencoba untuk menghubungi narasumber melalui telepon gitu ya dari Kadis DLH Kabupaten Bogor. Namun memang tadi melalui ajudannya disampaikan sedang ada tamu, katanya sedang ada kesibukan, jadi mohon maaf belum bisa bergabung pagi hari ini.
1: Oh, siap. Ya, padahal ada sesuatu yang menarik di situ, di mana DLH ini kan sebagai bank sampah induk sebenarnya. Tapi kembali lagi nih, sampah kita makin hari kan makin bertambah ya. Yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Dan program-program nasional yang masuk ke desa itu juga menjadi pendatang baru gitu dalam belantika persampahan di desa itu. Ya, program nasional tahu sendiri kan. Bagaimana itu?
2: Sejauh pengalaman saya ya melihat warga begitu, ternyata memang banyak sekali yang memanfaatkan limbah SPPG ya, limbah yang dihasilkan SPPG menjadi produk-produk yang lain. Biasanya limbah-limbah itu berupa makanan sisa begitu, misalnya nasi, kemudian sayur-sayur dan sebagainya ya, yang tersisa di SPPG gitu ya. Nah, biasanya mereka memanfaatkannya menjadi pupuk gitu. Biasanya sih pupuk cair. Jadi ya pengolahan tertentu begitu ya. Ini secara teknis banget kalau dijelaskan ya. Kemudian menjadi pupuk cair atau pupuk kompos tadi. Dan sebetulnya itu juga menghasilkan masalah baru ya ketika kita mengolah sampah gitu kan, yaitu baunya ya. Baunya itu, aromanya itu ya lumayan sedap kalau misalnya di permukaan padat ya,
1: karena mengganggu. Melalui proses pembusukan ya.
2: Betul, melalui proses pembusukan. Tapi memang ada cara yang lain ya gitu ya, yang enggak terlalu menyengat baunya. Nah, mereka memanfaatkannya dengan maggot gitu. Jadi limbah-limbah dari SPPG itu mereka kumpulkan, kemudian itulah yang menjadi bahan makanan dari maggot. Jadi mereka membudidayakan maggot ya, dari apa namanya, sisa-sisa makanan dari SPPG gitu. Dan ini menjadi kegiatan ekonomi yang baru sih sebetulnya ya, di warga kita, di masyarakat kita gitu kan, memanfaatkan limbah dari SPPG yang banyak itu ya.
1: Satu hari karena bisa 2.000 sampai 3.000 paket ya makan itu, dan udah dipastikan ini per hari itu pasti kuintalan itu sampah yang dihasilkan.
2: Ini mohon maaf kalau nggak salah, dalam seminggu mereka itu mendapat, pengelola ya, pengelola yang mengolah sampah dari atau limbah dari SPPG itu satu minggu kalau nggak salah ya, kemarin dia cerita juga itu sampai 1 juta. Jadi kalau kita bayangkan satu bulan bisa 4 juta gitu kan.
1: Untuk dari mengelola sampah.
0: Satu minggu 1 juta.
2: 1 juta.
1: Ada ekonomi sirkulir ternyata di limbahnya ya. Berarti pasca produksi itu sebenarnya.
2: Itu kalau nggak salah dari SPPG-nya. Belum lagi nanti pemanfaatannya kan. Misalnya mereka jadikan pupuk, jadikan maggot gitu kan, bisa dijual lagi. Dan itu banyak juga gitu.
0: Berarti sebetulnya Kang, dengan kehadiran bank sampah ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa juga membuat peluang usaha baru gitu.
2: Betul, betul. Kalau yang SPPG itu, limbah SPPG itu sebetulnya bukan bank sampah, tapi bisa menjadi salah satu unit dari bank sampah. Mereka itu ya komunitas biasa saja begitu, komunitas-komunitas pemuda gitu kan, yang kemudian melihat peluang, oh di sini ada limbah SPPG yang mereka bisa manfaatkan begitu.
0: Oke, jadi wow, tadi kebayang seminggu 1 juta, sebulan 4 juta, tertarik?
1: Sudah ada.
0: Oke.
1: Sudah ada kolamnya.
0: Dan kemudian Kang sebagai seorang akademisi ya, Kang juga ya, kalau misalnya di lingkungan Akang sendiri nih, di perguruan tinggi gitu ya, pengen berkontribusi dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah gitu, ini dalam teknologinya gitu ya, berkontribusi membuka peluang juga Kang?
2: Iya. Universitas Pakuan juga perusahaan saya gitu ya. Sekarang sedang membangun membangun sistem yang saya kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai Basade ya, Bank Sampah Desa. Nah, Basade ini adalah platform berbasis situs web yang bisa mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web Basade, kami juga membuat Dropbox sampah botol plastik. Kalau kita lihat di mall-mall gitu ya, ada beberapa mesin dan mesin itu mahal ya sebetulnya kalau dibeli oleh bank sampah. Nah, kami menciptakan mesin yang relatif murah begitu. Untuk mesinnya sih sebetulnya lumayan pricey sih sebetulnya ya. Mesin apa, modulnya kan ada modulnya itu. Itu sekitar 3 juta gitu. Kemudian apa namanya, ongkos produksinya. Kemudian tongnya sih betulnya murah ya, tong-tong seperti itu ya. Itu 150.000 juga sudah jadi itu.
1: Ya, jadi bagaimana mempergunakan mesin itu?
2: Jadi kalau misalnya kita
1: kita punya buang botol, sampah plastik, langsung plastiknya berubah biji plastik, enggak kan?
2: Enggak. Jadi jadi kalau misalnya kita punya sampah botol plastik gitu ya, kita masukkan ke mesin itu, kemudian mesin itu akan membacanya sebagai data ya, lalu drop sampah itu dan kita dapat saldo berupa poin.
1: Iya, iya, iya.
2: Seperti
1: iya.
2: Itu. Nah, inovasinya sebetulnya ada pada harga yang relatif murah sih. Harga Dropbox yang relatif murah ya dibanding dengan Dropbox yang sudah tersedia sekarang yang mesinnya besar-besar seperti itu. Itu sih sebetulnya.
1: Kalau ada yang murah, kenapa yang mahal?
0: Mahal.
1: Tapi kalau orientasinya proyek, kalau ada yang mahal, kenapa yang murah?
0: Jadi kan kalau bank sampah itu memang misalnya ingin menyiapkan teknologi-teknologi itu berarti hasil swadaya ya Kang ya?
2: Ya betul.
1: Swadaya.
0: Swadaya dari masyarakatnya ya? Atau memang ada pengelolaan kas sendiri di bank sampah itu?
2: Yang kami lihat sih sebetulnya adalah peran desa juga ya, sangat
0: dibantu oleh desa juga ya, ada anggaran desa di
2: betul
0: sana.
2: Sangat signifikan ya dalam program ini. Biasanya di RPJM itu mereka
1: menganggarkan tentang lingkungan gitu.
2: Betul, menganggarkan mungkin ratusan juta ya untuk itu ya.
1: Iya, untuk beli kemarin tuh insenerator itu 300 juta ditawar kena angka 200. Tapi tidak terrealisasi gitu.
2: Betul, di desa lain seperti itu gitu. Ya. Bisa sampai 200, bisa sampai 300 juta gitu karena itu untuk pengadaan alat-alat gitu sebetulnya ya. Kayak
1: bak insenerator,
2: motor,
1: listrik,
2: gitu. bak motor, motor bak. Kemudian termasuk tempat sampah yang mereka buat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan kita melihat dari progresnya sepertinya pada masanya nanti itu sampah akan menjadi salah satu industri baru nih. Atau mungkin sudah kesana ya. Jadi yang namanya kalau sampah menjadi industri, pasti orang berbondong-bondong menjadi bukan pengumpul sampah apa. Penampung sampah kurang
0: penampung
1: lebih seperti
0: sampah,
1: itu.
0: Betul.
1: Dan
0: nanti memilah-milah.
1: Memilah
0: lagi.
1: Seperti itu. Dan kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, mungkin sampah bukan lagi menjadi persoalan dan masyarakat nggak perlu lagi pasang spanduk bertuliskan yang buang sampah di sini titik-titik gitu. Nggak perlu lagi seperti itu karena mereka sudah sadar kalau sampah itu punya nilai dan punya arti dan mereka membuang juga punya kompensasinya juga kan. Kalau makin banyak sampah mereka buang ya mereka harus membayar lebih kurang lebih seperti itu. Betul tidak?
2: Betul betul betul. Betul.
0: Kan kalau di Bojongkulur sendiri grafiknya setelah ada bank sampah ini penurunan sampah-sampah rumah tangga gitu yang tadinya dibuang secara sembarangan atau volumenya yang kayak misalnya di tempat-tempat warga itu memang berkurang karena memang warga sekarang sudah lebih aktif untuk memilah-milah sampah.
2: Iya tentu saja berkurang ya, tapi saya juga tidak tahu pasti gitu berapa jumlah tonnya ya yang berkurang tapi berdasarkan pengalaman masyarakat ya tentu saja berkurang berkurang ini kalau kita lihat dari lingkungannya ya, lingkungannya bersih seperti yang saya katakan tadi ya, jarang ada sampah berserakan begitu. Karena mereka sudah melihat bahwa ya sampah plastik kresek aja itu bisa bernilai seperti itu.
0: Oke.
1: Siap. Penutup.
0: Mangga,
1: ya. Bagaimana kita bisa mengakses program-program atau aplikasi dari bank sampahnya ini? Apakah terbuka untuk masyarakat luar atau hanya warga di Bojongkoneng aja yang menjadi apa namanya tempat untuk penelitian dan melakukan riset gitu ya? Ini penutupnya.
2: Ya, tentu saja. Kami juga ingin berpartisipasi lebih luas lagi ya kepada masyarakat khususnya di Kota dan Kabupaten Bogor. Kami sudah punya satu sistem yang masih dikembangkan juga sebetulnya ya. Dan itu bisa direplikasi atau duplikasi di daerah-daerah lain. Dan saya yakin masyarakat yang lain di desa lain juga bisa melakukannya, bisa ya mengelola sampah dengan baik gitu dengan sistem ini, karena sistem ini sangat mudah digunakan seperti itu, Kang. Kami menunggu apa namanya undangannya. Asik. Gitu ya, undangannya untuk para warga gitu,
1: terutama pegiat KRL ya, kampung pegiat ramah lingkungan ya.
2: Ya, nanti kami akan ke sana, kami akan edukasi. Kami sudah punya ya semacam struktur organisasi gitu ya, ada yang mengedukasi, ada yang menyediakan teknologi dan lain sebagainya dan menyiapkan sistemnya.
1: Siap.
0: Baik. Tentunya terima kasih nih buat Kang Langgeng Prima Anggradinata M. Hum, dosen sastra Indonesia FISIP Universitas Pakuan sekaligus Direktur PT Salaka Negara Teknologi ya, sudah hadir di studio hari ini. Ternyata memang dari pengelolaan sampah ini ketika dikaitkan dengan teknologi, jadi bukan hanya sekedar untuk kebersihan lingkungan, tapi juga ada nilai ekonomi tadi, ada inovasi sampai perubahan perilaku masyarakat ya Kang ya.
2: Betul betul, perubahan perilaku masyarakat yang penting sih dari program-program ini gitu.
1: Ya, termasuk Tridharma pendidikan.
0: Nah itu dia. Baik, terima kasih Kang untuk wawasan perbincangannya. Yofri juga terima kasih. Mungkin ada pesan sama-sama untuk masyarakat, jangan buang sampah sembarangan.
1: Ya betul. Habis mani sepah dibuang. Nggak maksudnya buang sampah pada tempatnya gitu.
0: Baik, terima kasih tentunya untuk para pendengar juga yang sudah mendengarkan siaran kita. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kami tutup jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Kembali hadir program Halo RRI pendengar untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ya. Tentunya program ini menjadi ruang interaktif yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk menampung berbagai atensi keluhan ataupun aduan Anda terkait dengan persoalan pelayanan publik, sosial, ataupun kebencanaan. Dan di sini kita bisa bahas bersama-sama ya, dan setelah mendengarkan aduan ataupun keluhan, kemudian nanti kami akan coba sambungkan ke pihak-pihak terkait yang tentu harapannya adalah mendapat solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, pengaduan maupun persoalan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital ya. Jadi Anda bisa sampaikan apa yang menurut Anda perlu mendapat perhatian. Tadi nomor WhatsApp kami akan menampung atensi Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga untuk Anda menyampaikan informasi secara jelas, juga sesuai fakta, supaya nantinya bisa dibahas secara tepat dan juga konstruktif ya. Jadi silakan untuk bergabung di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

Baik, pendengar, mungkin informasi yang satu ini menjadi sebuah pesan untuk Anda supaya lebih berhati-hati gitu ya ketika ada di tempat umum, di fasilitas umum, terutama di pusat perbelanjaan gitu ya, karena ternyata dari kelengahan kita bisa barang-barang bawaan kita tuh bisa berpindah tangan gitu ya. Dan memang ada banyak hal yang terjadi gitu ya ketika di fasilitas umum. Tadi misalnya Anda membawa laptop, kemudian juga membawa dompet ya, ataupun barang-barang berharga gitu ya, jangan sampai hilang ataupun lepas dari pandangan Anda. Karena ini juga ada satu kabar gitu ya, ini menjadi kehati-hatian untuk Anda bahwa barang-barang bawaan Anda jangan lepas gitu, karena ternyata ini kedapatan juga di CCTV gitu ya, di salah satu pusat perbelanjaan, bahwa ada satu orang yang sengaja untuk mengambil barang bawaan orang lain, yang ternyata isinya ada tas yang berisikan laptop gitu ya, kemudian juga ada KTP, SIM, kemudian juga kartu debit dan sejumlah uang tunai memang digasak oleh si pelaku, yang memang ternyata si pelaku kedapatan di CCTV gitu ya, cukup jelas untuk wajahnya dan seperti apa posturnya juga. Ya semoga sih untuk barang bawaan yang dicuri dari orang tersebut ya bisa kembali gitu ya, dan bisa dibantu juga mungkin dari pihak-pihak pengelola dari pusat perbelanjaan ataupun mungkin dari pihak kepolisian jika memang ini sudah masuk ke para petugas kepolisian gitu, untuk dibantu juga ya untuk mencari keberadaan dari, ini sudah mendapat respon juga dari Humas Polres Bogor gitu ya, sudah masuk ke Polsek Sukaraja, sudah melakukan pengecekan terhadap TKP dan dimintai juga keterangan saksi, penyelidikan lebih lanjut gitu ya. Dan himbauan juga untuk masyarakat, jika pun menemukan ataupun mengetahui adanya tindak kriminalitas, boleh untuk menghubungi call center Polri gitu di nomor 110 gitu ya, ataupun mungkin juga ke Polsek terdekat ya, ataupun Polres Bogor, atau boleh juga ke program Halo RRI, nanti akan kami sambungkan kepada pihak kepolisian jika pun ada bentuk ataupun tindak-tindak kriminalitas yang terjadi di sekitar Anda.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

mendapat laporan terkait adanya gangguan di lingkungan kampung Cikoleang, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, pendengar. Ini berupa pembakaran rumput kering, dan ini memang ternyata dikeluhkan oleh warga di sana ya. Dan akhirnya pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pengecekan di lokasi tersebut yang benar terjadi pembakaran. Namun setelah dicek memang yang dibakar merupakan sisa rumput kering pakan kambing, bukan sampah rumah tangga. Nah, Satpol PP Kecamatan Rumpin bersama pemerintah desa dan juga RT setempat telah memberikan himbauan serta peringatan kepada pemilik ternak agar tidak melakukan pembakaran kembali. Dan pemilik ternak juga disarankan untuk berkoordinasi dengan DLH terkait penguraian sisa rumput kering tersebut agar tidak menjadi gangguan bagi lingkungan sekitar ya. Memang masyarakat berharap bahwa berbagai aduan laporan mereka bisa langsung ditindak gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk satu masalah selesai, apalagi yang sudah mengganggu kenyamanan, dan ini salah satunya gitu ya. Tindak cepat dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP Kecamatan Rumpin dan juga pemerintah desa ataupun RT setempat yang sudah langsung menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh warga ya di Kampung Cikoleang, Desa Sukamulya.

Kemudian juga ada aduan terkait dengan sungai di Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua yang dipenuhi sampah. Dan ternyata kemarin ini sudah sempat dilakukan pembersihan secara bersama-sama oleh pihak kecamatan, desa, RT, RW dan juga masyarakat setempat. Tentunya bukan hanya tugas dari pihak-pihak tersebut saja sebetulnya, karena untuk masyarakat ya sama-sama juga lah untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai.

Kemudian pembakaran sampah liar juga terjadi di Kecamatan Ciomas Pendengar, tepatnya di Jalan Pintu Ledeng Gang Damai 1. Jadi ada laporan ataupun aduan dari warga terkait pembakaran limbah maupun sampah di malam hari yang terjadi di Kecamatan Ciomas ini. Jadi seorang warga melaporkan aktivitas pembakaran yang beberapa kali terjadi di kafling belakang rumah dan dianggap cukup mengganggu lingkungan sekitar. Sampai akhirnya ditindaklanjuti laporan tersebut, Kecamatan Ciomas bersama Babin Kamtibmas, Satpol PP, dan warga juga sudah melakukan peninjauan serta imbauan dan juga teguran kepada pemilik usaha ataupun pelaku pembakaran. Dan ini pun memang mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Bahkan ada dari wilayah lain pun yang melaporkan hal yang sama gitu ya. Salah satunya nih, ada yang mengadukan bahwa terjadi pembakaran limbah setiap pagi gitu ya di wilayahnya. Jadi agar juga mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bogor.

Ya, pendengar, tentunya atensi dari Anda juga kami tunggu di 0815x4200 untuk WhatsApp. Boleh juga telepon 0251832450 ya, jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan aduan publik, ya, terkait dengan pelayanan publik ya, bisa kesehatan ataupun mungkin urusan administrasi lain yang dirasakan masih berjalan tidak maksimal, atau juga tentang sosial dan juga kebencanaan, Anda boleh sampaikan atensinya.

aduan ataupun keluhan ya. Kalau tadi memang dari Kabupaten Bogor gitu ya, kita coba juga untuk mengecek bagaimana keluhan dari masyarakat di Kota Bogor terkait dengan pelayanan publik ataupun mungkin juga sosial dan kebencanaan yang masuk ya juga melalui Sibadra Kota Bogor. Oke, kita juga sempat bacakan sih di hari Senin lalu, pendengar. Ini berkaitan dengan aliran air gitu ya. Ada seorang warga yang mengeluhkan dan ini langsung ditujukan untuk PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Jadi sudah setahun lebih dari konsumen tersebut gitu ya merasa setiap pagi sampai sore, bahkan sampai sekarang gitu ya, setiap malam jam 9 juga belum mengalir. Jadi mohon untuk ditindaklanjuti karena sudah melalui pengaduan lewat Instagram PDAM Tirta Pakuan, juga aplikasi Simotif juga belum ada tindakan atas keluhan tersebut gitu ya. Jadi ini dialami oleh seorang warga di Jalan Desa Curug nomor 22 RT3 RW2 Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor gitu ya. Pihak dari Halo RRI juga akan mencoba untuk menghubungi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk mengetahui sebetulnya apa yang menjadi kendala dari keluhan warga ini, karena tadi ya merasa sudah setahun lebih setiap pagi dan sore, kemudian juga terjadi di malam hari sekitar jam 9 malam itu pasti aliran air di tempat tinggalnya tidak berfungsi gitu ya, sehingga air ini kan kebutuhan yang sangat penting, yang sangat vital. Jikapun mati di jam-jam tersebut, tentunya harus ada penindakan gitu ya, supaya konsumen ini tidak merasa dirugikan atau juga ya bisa merasa karena kewajibannya sudah dilakukan, tapi untuk aliran air ternyata ya selalu mengalami kendala di jam-jam tersebut.

Baik, sementara memang masih belum tersambung ya ke PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Kami masih coba untuk menghubungi nomor kontak yang ada di kami. Pendengar, semoga memang bisa mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan ini.

Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah dapat rampung sepenuhnya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menghadiri acara di Jembrana, Bali Selasa kemarin. Menghadapi fenomena El Nino yang terbilang kuat saat ini, pemerintah bergerak cepat mengerahkan kekuatan penuh, puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa dan bor air, serta ribuan personil gabungan dari TNI Polri, BNPB hingga Pemda diturunkan ke titik api. Presiden Prabowo pun menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kerja keras para petugas di lapangan yang berhasil membuat kondisi karhutla kini mulai teratasi dan termitigasi. Saya Marisa, sekian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: untuk menghubungi pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor gitu ya, ada Pak
1: Agus.
0: Gus selaku
1: bagian pengairan.
0: Iya, bagian pengairan. Baik, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Agus. Oke. Pak Agus. Halo. Oke, baik. Kami oke. Coba hubungi kembali ya, Pak Agus. Nah, ini dia. Kami coba hubungi kembali untuk bisa mendapatkan klarifikasi terkait dengan aduan ataupun keluhan yang masuk di pagi hari ini. Ya, selamat pagi Pak Agus. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Agus dari Studio Pro 1 RRI Bogor. Halo. Halo Pak Agus, mendengar suara kami dari studio?
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, baik. Pak, mendengar suara kami dari studio? Oke, Pak Agus. Baik, mungkin kami coba hubungi dari telepon biasa ya. Semoga memang bisa tersambung kembali dengan Pak Agus gitu, untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi, karena ada salah seorang pelanggan yang mengeluhkan bahwa selama setahun lebih aliran air di tempat tinggalnya mengalami kendala, bisa dari pagi sampai sore gitu ya, bahkan kadang-kadang juga malam. Nah, sebetulnya memang sudah melakukan pengaduan melalui Instagram PDAM Tirta Pakuan dan juga aplikasi Simotif, namun dirasa belum ada tindakan gitu ya. Ini ada di Jalan Desa Curug nomor 22 RT 3 RW 2 Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pendengar. Bahkan nomor pelanggannya pun sudah diinfokan gitu ya, dan tentu dari pelanggan ini ingin mendapatkan jawaban seperti apa kendala yang sebetulnya terjadi, karena untuk aliran air kan menjadi hal yang sangat penting gitu ya, untuk kebutuhan ataupun aktivitas sehari-hari. Maka ya, warga tersebut menginginkan penanganan secara cepat.

0: Oke, baik pendengar, kita sudah tersambung bersama Pak Agus dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Agus.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya ya Pak ya, atau rutinitasnya. Ini terkait dengan adanya keluhan ataupun aduan dari salah seorang pelanggan setia PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Mungkin tadi sudah kami forward juga ya, kurang lebih seperti apa isi aduan ataupun keluhannya, begitupun untuk lokasinya juga seperti apa. Nah, boleh ditanggapi Pak, karena ternyata setahun terakhir setiap pagi sampai sore, bahkan terkadang malam pun aliran air di tempat tinggalnya ini mengalami kendala. Sebetulnya sudah melakukan pengaduan juga lewat Instagram, bahkan aplikasi Simotip, tapi dirasa belum ada tindakan. Nomor pelanggan sudah dikantongi juga ya Pak ya. Nah, silakan untuk klarifikasinya, mangga.
1: Ya, siap. Terima kasih Ibu untuk informasi terkait dengan adanya keluhan di wilayah Curug ya Bu ya.
0: Betul.
1: Desa Curug. Atas nama Pak Willy ya.
0: Betul, Pak Willy Setiawan.
1: Benar, Pak Willy. Pak Willy Setiawan. Jadi program PDAM yang sudah kita lakukan itu ada dua pekerjaan besar. Yang pertama dengan pemasangan pipa 12 in yang dari Patung Narkoba sampai dengan ke pertigaan Jalan Soe Iskandar Kebun Pedas. Nah, itu sudah kami lakukan untuk menambah suplai aliran, salah satunya ke wilayah Curug, Desa Curug, baik Jalan Soe Iskandar, Sukadamai, Jalan Johar, Curug, Abdullah Binun, dan sekitarnya. Dan yang kedua, kita sudah melakukan juga pemasangan pipa 20 in dari Jalan Sudirman Gang Baru sampai dengan ke Reservoir Merdeka. Reservoir Merdeka. Nah, saat ini untuk wilayah aliran di Jalan Abdullah Binu, termasuk juga Jalan Desa Curug, itu sudah dialirkan dari Reservoir Merdeka. Itu untuk menambah suplai aliran air dan untuk memperbaiki sistem pengaliran. Beberapa kita melakukan identifikasi dan penelusuran jalur di wilayah tersebut. Di situ ada dua pipa diameter 4 in baik di kiri ataupun di kanan. Ke Nah, kita ada menemukan, sebelumnya menemukan titik bocor di daerah Curug RW 6. Itu kemudian pernah juga terjadi sumbatan. Namun hasil penelusuran terakhir di wilayah Curug oleh petugas pengaliran jaringan, ini ada tekanan memang yang belum optimal. Kita melakukan titik pantau di dekat pertigaan Jalan Curug dan Perumahan Curug Indah. Di situ ada tiga titik pantau, baik yang ke jalur pipa 4 in yang baru, pipa 4 in yang lama, juga yang ke arah Curug Indahnya, termasuk yang paling ujung itu di Curug Cideres. Nah, dari hasil penelusuran teman-teman, ini ada indikasi tekanan tidak optimal, kemungkinan masih adanya kebocoran atau sumbatan, Bu, seperti itu. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi juga, akan dilakukan penelusuran jalur kembali dan mengidentifikasi titik-titik yang bermasalah. Kami juga berencana akan memasang pipa paralel di Curug Induk untuk memperkuat sistem pengaliran di wilayah Curug, begitu Bu.
0: Baik. Nah, kalaupun memang saat ini tengah dilakukan upaya penanganan ya Pak ya, karena kan dari keluhan warga ataupun konsumen setiap PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ini kan sudah setahun katanya. Nah, kalaupun memang ada perbaikan tadi gitu atau penanganan progresnya masih membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
1: Ya, memang untuk mencari identifikasi permasalahan, terutama titik penyebabnya, memang itu diperlukan waktu untuk melakukan step test, Bu. Step test baik identifikasi kebocorannya dan atau indikasi tersumbatnya. Nah, ini memang yang perlu waktu ya untuk mencari titik penyebabnya. Gitu, Bu. Namun mudah-mudahan kita akan secepatnya, kemarin kita sampaikan ke pimpinan bahwa itu akan difokuskan ke Curug. Karena untuk wilayah yang lain, setelah pengoperasian pipa itu semuanya sudah relatif baik pengalirannya, Bu. Bahkan mendekati 24 jam. Nah, ini yang Curug ini, Bu, yang mungkin akan dilakukan penanganan lebih khusus seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Dan mungkin ini juga jadi berkaitan ya Pak ya, melihat kondisi cuaca saat ini yang Bogor juga kan masuk di musim kemarau. Apakah daerah-daerah lain yang menjadi pasokan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor juga terdapat gangguan akibat kondisi cuaca saat ini, Pak?
1: Ya, memang. Jadi izin menginformasikan bahwa dengan saat ini musim kemarau, mungkin biasanya warga itu menggunakan sumur, sekarang sumurnya mungkin sudah kering dan lebih banyak menggunakan air PDAM. Namun secara sistem dan kapasitas produksi kami itu masih stabil, Bu. Artinya dengan musim kemarau ini itu tidak mempengaruhi debit produksi kami, dan alhamdulillah untuk air baku pun dalam kondisi stabil seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi mungkin kembali ke tadi Pak Willy Setiawan yang selama ini mengeluhkan gitu ya, tapi yang jelas dari PDAM tengah melakukan penanganan ya Pak ya, dan nomor pelanggan pun sudah dikantongi, mungkin bisa ada konfirmasi langsung juga ke pihak terkait ya Pak ya.
1: Siap, Ibu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, terima kasih. Iya, oke.
1: Siap.
0: Ya, baik. Alamat juga sudah cukup jelas ya. Tadi sudah kami forward untuk alamat dan nomor pelanggannya. Semoga memang dari PDAM juga bisa melakukan komunikasi kepada pelanggan terkait. Terima kasih Pak Agus sudah bersama kami. Sudah bersama kami melakukan klarifikasinya juga gitu ya terhadap aduan ataupun keluhan dari pendengar ataupun dari masyarakat ini. Terima kasih Pak sudah bersama Halo RRI. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu dia pendengar ya, jawaban dari pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Jikapun Anda memiliki permasalahan yang sama, jika terkait dengan PDAM, boleh untuk menghubungi supaya kami juga nanti bisa langsung konfirmasi ke pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, atau mungkin yang dari kabupaten juga ya, ataupun ada permasalahan-permasalahan lainnya, silakan untuk menyampaikan di 081-5x400 untuk WhatsApp kami, atau juga di live chat RRI Digital. Telepon juga boleh di 0251-8312450. Kalau tadi dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ya, ini pun ada sebuah kabar dari PDAM Tirta Kahuripan ya, sempat juga muncul aduan terkait permasalahan pengaliran air di Kecamatan Lewiliang, dan dari PDAM Tirta Kahuripan sendiri yang ada di kabupaten ya telah melakukan evaluasi bahkan sejak 16 Agustus 2026 yang berarti sejak minggu-minggu lalu gitu ya, di mana tim distribusi juga saat itu mencari titik permasalahan di lapangan yang ternyata memang kondisi ini juga dipengaruhi dengan menurunnya debit air baku akibat musim kemarau. Dan PDAM Tirta Kahuripan juga menunggu hasil kajian tim untuk menentukan langkah selanjutnya agar aliran air bisa kembali optimal. Jadi ternyata memang dari kota maupun kabupaten ya tengah ada kendala gitu ya, tapi berupaya sebaik-baiknya gitu untuk tetap bisa melayani para pelanggan, walaupun mungkin ada tadi permasalahan-permasalahan terkait teknis ataupun dengan kondisi cuaca.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Menyisakan beberapa menit ke depan untuk program Halo RRI, pendengar ya, mungkin akan kami tutup dengan beberapa informasi yang memang terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, kabar yang satu ini berkaitan dengan kondisi saat ini musim kemarau sehingga polusi juga lebih pekat gitu ya, dimana Satlantas Polres Bogor melaksanakan pemutarbalikan kendaraan di wilayah Parung sebagai upaya mengantisipasi gangguan Kamsel tip Cerlantas ya, sekaligus juga membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas. Kenapa dilakukan pemberian masker? Karena memang tingkat polusi di sana gitu ya, dengan kondisi cuaca yang kering juga, kemudian juga ada upaya untuk membasahi jalan atau penyiraman yang dilakukan di sepanjang jalan Muhammad Toha di Parung Panjang Kabupaten Bogor, mengingat saat ini sedang terjadi polusi debu di jalan yang lagi tinggi-tingginya, pendengar. Kemudian informasi lainnya sebagai penutup yaitu ini ternyata masih ada nih keluhan ya yang berkaitan dengan PDAM Tirta Kahuripan ini dari kabupaten gitu. Jadi ada seorang warga ataupun mungkin konsumen dari PDAM Tirta Kahuripan yang mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh setelah kembali dialirkan usai pengurasan dan tidak memakan waktu yang lama. Ternyata laporan tersebut ditindaklanjuti di mana Perumda Air Minum Tirta Kahuripan melalui cabang pelayanan Babakan Madang saat itu langsung turun melakukan pengecekan dan flushing jaringan pipa di tanggal 20 Agustus 2026, pendengar ya. Jadi hasil pemantauan juga di tanggal 21 Agustus menunjukkan kualitas air di wilayah Villa Bogor Indah 5 telah kembali jernih dan juga normal. Baik, itu dia sudah kami sampaikan informasi aduan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik sosial kebencanaan melalui program Halo RRI, di mana program ini selalu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, untuk menampung berbagai atensi ataupun aduan keluhan yang disampaikan. Dan jangan lewatkan untuk kebersamaan kami yang nanti akan kembali di hari Jumat, pendengar. Anda boleh bergabung di 081-5x4200 untuk sambungan WhatsApp, di telepon juga 02518312450 ataupun fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Dan pastikan untuk informasi yang disampaikan jelas dan juga sesuai fakta supaya nantinya ketika disambungkan kepada pihak terkait bisa mendapatkan jawaban ataupun penanganan yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selama penyampaian Bogor pagi ini, saya bertugas dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jelang jam 10 ini. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari Rabu 26 Agustus 2026. Marisa pamit, nanti akan ada Glaga Biasa yang melanjutkan tugas di Bogor siang ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pagi ini, saatnya Anda mendengarkan Bogor Siang Ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tahun 2026 pendengar. Komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang persembahan kita di rangkaian program Bogor siang ini tentunya ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungan Anda, boleh ya disampaikan di line WhatsApp Fitur Fitur Digital untuk informasi yang ada yang ingin Anda sampaikan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali melemah pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 ya. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp18.000 per gram ya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.750.000. Sementara itu harga pembelian kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.610.000 per gramnya, peringkat. Kemudian masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Pendekar Pos Indonesia memiliki perjalanan panjang yang bermula pada pendirian kantor pertama di Batavia sejak 1746 ya. Layanan tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan juga perubahan teknologi komunikasi ya. Dan perjalanan panjang itu membawa Pos Indonesia melewati berbagai perubahan status kelembagaan hingga menjadi perseroan. Dan kini jaring layanannya menjangkau berbagai kota, kecamatan, desa hingga kawasan transmigrasi terpencil pendengarnya. Dan mengutip dari laman Pos Indonesia, kantor pos pertama didirikan Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff ya pada 26 Agustus 1746 ya. Dan pendirian tersebut ini bertujuan menjamin keamanan surat penduduk terutama dalam menunjang aktivitas perdagangan dan hubungan dengan Belanda kala itu ya. Dan 4 tahun setelah kantor pos Batavia berdiri, layanan serupa kemudian dibangun di Semarang ya. Dan kehadirannya ini bertujuan menciptakan hubungan pos teratur sekaligus mempercepat pengiriman antara kedua wilayah tersebut ya. Dan rute pengiriman ketika itu melalui Karawang, Cirebon hingga Pekalongan sebelum mencapai tujuannya. Dan jaringan tersebut menjadi bagian awal perkembangan pelayanan pos sebagai layanan publik di Indonesia pendengar ya. Dan perjalanan kelembagaan Pos Indonesia kemudian memasuki fase baru dengan status jawatan atau PTT ya. Ini merupakan singkatan dari pos telegraf dan juga telepon dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan pada masa tersebut, operasional jawatan PTT ini tidak diarahkan sebagai kegiatan komersil. Pelayanan publik menjadi fokus utama badan usaha yang ketika itu dipimpin seorang kepala jawatan ya. Dan perubahan berikutnya membawa lembaga tersebut menjadi perusahaan negara ataupun pos dan telekomunikasi ataupun PN postal ya. Berkembang sektor pos dan telekomunikasi kemudian mendorong pemisahan serta perubahan kelembagaan berikutnya. Pada 1965 status tersebut ini berubah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN pos dan giro. Perubahan dilakukan mengikuti perkembangan pesat di bidang pos dan juga telekomunikasi pada masa tersebut ya. Dan kemudian perubahan kembali terjadi pada 1978 ketika PN pos dan giro menjadi perusahaan umum pos dan giro. Badan tersebut kemudian menjadi penyelenggara tunggal layanan pos dan juga giro pos dalam maupun luar negeri ya. Dan status perusahaan umum bertahan selama 17 tahun sebelum memasuki perubahan besar berikutnya. Pada 20 Juni 1995 badan tersebut resmi menjadi PT Pos Indonesia pendengar ya. Dan perubahan menjadi perseroan membuka ruang pengembangan layanan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Di tepat pukul 11 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Lens dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kuat 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan dan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Liga Inggris. Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Parot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baris Kri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: perempuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: negeri Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

Ya pendengar, banyak orang yang sedang menjalani diet memilih untuk melewatkan makan siang dengan harapan dapat mengurangi asupan kalori dan juga mempercepat penurunan berat badan ya. Padahal diet bukan berarti harus menahan lapar atau menghilangkan salah satu waktu makan gitu ya. Makan siang tetap dapat menjadi bagian penting dari pola makan yang sehat ya. Karena setelah aktivitas sejak pagi, tubuh membutuhkan energi dan juga zat gizi untuk menjaga konsentrasi, stamina, serta produktivitas hingga sore hari gitu ya. Dan mengurangi frekuensi makan memang dapat membuat jumlah kalori yang masuk menjadi lebih sedikit ya. Namun melewatkan makan siang bukan berarti otomatis membuat diet menjadi lebih efektif gitu ya. Pada sebagian orang, rasa lapar yang terlalu lama ini justru dapat membuat keinginan makan meningkat pada sore ataupun bahkan malam hari. Nah, akibatnya seorang bisa makan dalam jumlah lebih banyak ataupun membeli makanan tinggi kalori karena sudah terlalu lapar ya. Lalu bagaimana dengan makan siang gitu ya? Makan siang tetap boleh dilakukan saat sedang diet ya. Kuncinya adalah memilih menu yang seimbang dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Dan isi piring dapat terdiri dari sumber protein ya, seperti ayam, ikan, telur, tahu ataupun tempe, ditambah sayuran, sumber karbohidrat dalam porsi yang sesuai tentunya, serta buah jika diperlukan ya. Nggak perlu takut makan nasi hanya karena sedang diet gitu ya. Yang lebih penting adalah memperhatikan porsi dan juga keseluruhan pola makan dalam sehari, pendengar.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di tepat pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Selepasnya ada komposisi lagu-lagu terbaik religi Islam yang kami hadirkan. Tetaplah bersama kami.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Angklung Gubrag merupakan kesenian yang lekat hubungannya dengan kebudayaan Sunda. Salah satu bentuk seni dari pola kehidupan masyarakat Sunda yang agraris. Penggunaan angklung gubrag sebagai iring-iringan saat nandur bukan tanpa alasan. Masyarakat Sunda meyakini bahwa suara rampak yang keluar dari angklung gubrag dipercaya dapat menggetarkan tumbuhan sehingga padi dapat tumbuh dengan cepat. Secara umum, angklung gubrag terbuat dari bambu hitam. Bagian atas angklung gubrag dihias dengan kembang biru yang akan bergoyang jika angklung dimainkan.

Ya pendengar, rasa ngantuk setelah makan siang merupakan hal yang cukup umum ya. Setelah menikmati makanan, terutama dalam jumlah banyak, tubuh sering terasa lebih rileks dan juga keinginan untuk tidur pun muncul ya. Kondisi ini bisa membuat aktivitas siang hari jadi kurang produktif, terutama bagi orang yang harus kembali bekerja ataupun juga belajar gitu. Kemudian ada beberapa alasan mengapa rasa ngantuk ini muncul setelah makan siang. Salah satunya adalah proses pencernaan. Setelah makan, tubuh mengalokasikan banyak energi untuk mencerna dan juga menyerap nutrisi dari makanannya. Jenis makanan yang dikonsumsi juga bisa berpengaruh ya. Makanan dengan kandungan karbohidrat sederhana dan gula yang tinggi dapat menyebabkan perubahan kadar gula darah yang cukup cepat ya. Setelah itu tubuh dapat terasa lebih lemes dan juga mengantuk ya. Dan selain makanan, kurang tidur pada malam hari juga sering menjadi penyebab utama. Kalau tubuh belum menghadapi istirahat yang cukup, rasa ngantuk pada siang hari ini akan lebih mudah muncul, terlebih setelah makan ya. Dan ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dicoba untuk menjaga tubuh tetap segar setelah makan siang ya. Pertama, Anda bisa perhatikan porsi makannya, makan secukupnya aja. Nah, ini dapat membantu menghindari rasa terlalu kenyang yang membuat tubuh terasa berat dan juga ngantuk ya. Kemudian pilihan makanan yang lebih seimbang ya. Kombinasi seimbang seperti protein, sayuran, buah, karbohidrat dalam jumlah yang sesuai ya. Kemudian jangan langsung duduk diam terlalu lama setelah makan ya. Berjalan santai selama beberapa menit ini dapat membantu tubuh tetap aktif dan juga membuat rasa ngantuk sedikit berkurang ya. Dan yang terakhir, pastikan tidur malam cukup ya. Mengatasi rasa ngantuk setelah makan siang tidak hanya soal memilih menu makan siang, tapi juga menjaga pola tidur yang baik tentunya pendengar.

Kepong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus

Bagi pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan ke ruang dengan Anda Warta Stacita RRI Bogor untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah, bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu.
1: Ya, membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai BASADE ya, Bank Sampah Desa.
2: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Sukacita RI Bogor hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. BPBD Kota Bogor masih pantau lokasi tembok rumah ambruk di Cibadak, Tanah Sareal. Optimalisasi puskesmas jadi kunci deteksi dini, kader dari Dinkes Kota Bogor dorong warganya memanfaatkan layanan. Model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Sukacita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Hal itu dikarenakan mereka yang tinggal di komplek perumahan cenderung memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya memilah dan mengelola sampah, menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Beberapa bank sampah masih eksis di komplek perumahan Villa Nusa di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Direktur PT Salaka Negara Teknologi, Langgeng Prima Anggra Dinata dalam bincang Asta Cita RRI Bogor Rabu 26 Agustus pagi mengatakan peningkatan pelayanan dan operasional bank sampah itu pun kini sudah memanfaatkan Internet of Things, IoT, dalam pengadministrasiannya, sehingga nasabah atau keluarga yang membuang sampah ke bank sampah dapat lebih spesifik dan terukur informasi poin dan jenis sampah yang dikonversi ke bank sampah.
1: Sekarang sedang membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai BASADE ya, Bank Sampah Desa. Nah, BASADE ini adalah platform berbasis situs web yang bisa ya mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web BASADE, kami juga membuat Dropbox sampah botol plastik.
3: Bank sampah digital mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari sekedar membuang menjadi memilah dan mengelola. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular sehingga sampah yang masih memiliki nilai dapat kembali dimanfaatkan dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah dari bahan kertas, kardus, logam, plastik, kaca ternyata memiliki nilai komersil dalam jumlah tertentu. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengatakan dalam satu tahun, serta program bank sampah di desanya mendapatkan 400 hingga 500 ribu rupiah yang diberikan pada bulan Ramadan.
4: Tiap-tiap RT sekarang sudah terbentuk 24 bank sampah dari 46 RT. Bahkan di akhir bulan ini akan ada launching bank sampah unit sekolah-sekolah se-desa Gunung Putri. Jadi kebanyakan memang dikelola, kerjakan oleh ibu-ibu di RT masing-masing. Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan. Dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja ibu kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
3: Kabupaten Bogor memiliki persoalan yang sangat serius dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, karena hanya memiliki satu tempat pengelolaan sampah Galuga di Cibungbulang untuk 6 juta lebih warganya. Jumlah sampah di Kabupaten Bogor tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.744 ton per hari, sementara hanya 1.200 ton sampah yang berhasil dikelola setiap harinya, yang sisanya berceceran di mana-mana.
2: Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa ataupun PPK ORMAWA yang diinisiasi mahasiswa Universitas Pakuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya pada tanggal 18 hingga 20 Agustus lalu berhasil mendorong pengelolaan bank sampah berbasis teknologi digital di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Program ini berawal dari kondisi desa yang kerap dilanda banjir sekaligus mengurangi sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu ataupun TPST Bantar Gebang. Dosen Sentra Indonesia FISIB Universitas Pakuan sekaligus Direktur PT Selaka Negara Teknologi Langgeng Prima Agrandinata mengatakan sebelum program ini berjalan, desa tersebut sudah memiliki 5 unit bank sampah. Namun pengelolaannya belum maksimal karena belum memanfaatkan teknologi digital, sehingga jumlah bank sampah sempat tidak aktif. Menurutnya kesadaran warga untuk konsisten mengelola sampah muncul karena terutama bencana banjir tahunan serta kedekatan wilayah dengan TPST Bantar Gebang yang akan ditutup. Warga menyadari sampah memiliki nilai ekonomi yang bisa dikonversi menjadi tabungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi kampung mereka.
5: Kenapa mereka konsisten? Karena mereka sadar bahwa sebentar lagi TPST Bantar Gebang itu akan ditutup. Bojongkulur itu dekat dengan Bantar Gebang. Bahkan aromanya ya ke Bojongkulur. Kalau misalnya malam-malam jam 2 ya tercium ya. Dari sana mereka melihat, wah ini masalah yang perlu diselesaikan begitu ya. Dengan cara sekecil apapun. Nah, dengan begitulah mereka konsisten. Terus melakukan ya menabung sampah. Dan yang paling penting juga, saya kira yang mempengaruhi konsistensi mereka adalah mereka sadar bahwa sampah ini bernilai gitu. Ternyata ada rupiahnya gitu. Dan rupiahnya juga bermanfaat bagi lingkungan mereka. Kalau kita lihat di Bojongkulur begitu ya, kami melihat persoalan-persoalan, oh ternyata harusnya bank sampah itu terkait dengan atau memanfaatkan teknologi digital yang ada begitu, sehingga operasionalnya itu bisa transparan dan mungkin bisa lebih menguntungkan dan masyarakat bisa lebih aktif gitu untuk menabung sampah.
2: Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa ataupun PKK ORMAWA diharapkan dapat mengatasi masalah banjir karena diapit oleh Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Program ini juga dapat menambah pendapatan desa Bojongkulur dari hasil mengumpulkan sampah yang dikonversi dari masing-masing RW dapat mencapai Rp800.000 per bulan. BPBD Kota Bogor masih melakukan pemantauan dan pengawasan hingga Rabu 26 Agustus 2026 pasca kejadian tembok rumah ambruk di Jalan Haji Abdul Halim, RT3 RW4 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 25 Agustus 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat itu diduga akibat tembok bangunan yang sudah rapuh dan menimpa bagian ruang tamu serta kamar mandi rumah milik Ibu Unas. Akibatnya kejadian tersebut, satu orang anak berusia 13 tahun atas nama Alif menjadi korban tertimpa runtuhan tembok dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tim TRC PB BPBD Kota Bogor bersama RT setempat langsung melakukan asesmen, dokumentasi dan koordinasi dengan tanggap darurat setelah menerima laporan melalui WhatsApp pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kebutuhan mendesak yang diidentifikasi saat ini berupa bantuan sementara tempat tinggal bagi satu kakak dengan 4 jiwa terdampak. Danro BPBD Kota Bogor memastikan seluruh proses penanganan selesai pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat dan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kelurahan untuk langkah pemulihan selanjutnya. Kita ke informasi lainnya, optimalisasi puskesmas jadi kunci deteksi dini. Kader dan Dinkes Kota Bogor dorong warga lanjut usia untuk memanfaatkan layanan tersebut. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Puskesmas di Kota Bogor didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit agar masyarakat tidak langsung menuju rumah sakit untuk kasus ringan. Upaya ini menjadi penting karena akses puskesmas lebih dekat dan dapat mencegah beban berlebih pada layanan rujukan. Peran kader Posyandu dinilai sangat strategis dalam mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Kader Posyandu RW 07, Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan besar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang masih menunggu sakit terlebih dahulu baru berobat ke puskesmas.
0: Justru kalau ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah, bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check-up-nya diinformasikan kepada saya, akhirnya saya memproteksi. Oh, kok saya kondisinya seperti ini? Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti gejala yang disebutkan. Tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak ya. Kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya hasil lab itu data yang real.
6: Nah, dari sisi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bogor fokus memperkuat program screening dan memastikan kesiapan tenaga medis serta alat kesehatan di seluruh puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan bahwa target utamanya memperluas jangkauan layanan deteksi dini dan membangun budaya cek kesehatan secara berkala di masyarakat. Optimalisasi penanganan di tingkat pertama juga menjadi prioritas agar sistem rujukan berjalan tepat dengan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu contoh untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dasar dan edukasi kepada warga tentang kapan harus ke puskesmas dan kapan perlu dirujuk.
7: Sebetulnya kita buka boleh, masyarakat itu boleh memilih ke puskesmas mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti itu menjadi lebih mudah gitu. Gak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses, dan tidak hanya di puskesmas. Sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah. Bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh. Kita yang datang.
6: Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, kepuasan warga, dan penurunan kasus yang terlambat ditangani dengan sinergi antara kader Posyandu dan puskesmas serta Dinas Kesehatan. Diharapkan masyarakat Kota Bogor semakin percaya dan memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pertama untuk menjaga kesehatan.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor terus melanjutkan pembangunan jalan regional Ring Road R3 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pengembangan wilayah timur Kota Bogor. Rabu 26 Agustus 2026, Wali Kota Bogor Didi A. Rachim mengatakan jalur R3 juga akan dilengkapi pedestrian agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dan merata. Pembangunan R3 saat ini berlangsung pada segmen Katulampa Belt hingga Katulampa Bendungan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan jembatan serta ruas jalan sekitar 1,7 km menuju Sindang Rasa, Sindang Sari hingga Wangun. Jadi menilai penyelesaian trase tersebut penting untuk membuka akses mobilitas masyarakat sekaligus menjadi salah satu alternatif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat Kota Bogor. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estianingsih, mengatakan penyelesaian keseluruhan pembangunan R3 dilakukan secara bertahap dengan pembebasan lahan pada 2027 dan konstruksi pada 2028. Dengan tahapan tersebut, jalur R3 ditargetkan dapat digunakan pada 2029 dan diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung terwujudnya visi Bogor Beres, Bogor Maju melalui misi Bogor Lancar. SMP Negeri 2 Caringin, Kabupaten Bogor masuk dalam nominasi Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yang menjadi sekolah menengah pertama yang menjadi permodalan sekolah

0: ke jalanan, buang sampah, menyiram tanaman, dan menyapu lantai. Ada yang anggota OSIS dan MPK. Adiwiata adalah program nasional di Indonesia yang bertujuan membentuk sekolah yang peduli lingkungan dan budaya. Harapan siswa, semoga SMP Negeri 2 Caringin mendapatkan tingkat nasional kembali.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Caringin, Arin Kristiani, mengatakan raihan prestasi tersebut sudah dirintis sejak awal secara bertahap dari masa kepemimpinan terdahulu.
2: Ya, karena kita udah merintis dari awal ya, jadi kita tinggal menambahkan yang belum saja gitu. Dan yang utamanya memang perlu adanya kesadaran dari diri sendiri dan kerja sama serta gotong royong semua warga di SMP 2 Caringin. Jadi tidak bisa satu orang atau hanya kelompok tertentu, jadi mereka saling membantu, saling melengkapi untuk memenuhi kriteria yang akan diajukan di Adiwiata Nasional tersebut.
1: Program Sekolah Adiwiata yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup itu pun menjadi bagian dari upaya menciptakan sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersih dan nyaman, serta membentuk warga dan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan.

0: Beralih ke informasi olahraga. Pengusaha sekaligus tokoh sepak bola Kabupaten Bogor, Dedi Cakra Baidillah, siap menggulirkan turnamen sepak bola usia muda Liga Desa 2026 di Kecamatan Citerep. Pengurus cabang Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia, POSI Kota Bogor, terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Ermelinda.
1: Pengusaha sekaligus tokoh sepak bola Kabupaten Bogor, Dedi Cakra Baidillah, siap menggulirkan turnamen sepak bola usia muda Liga Desa 2026 di Kecamatan Citerep mulai 6 September 2026. Kompetisi kategori U16 ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan untuk melahirkan pesepak bola potensial yang mampu menembus level profesional hingga timnas Indonesia. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim perwakilan dari 10 desa dan 2 kelurahan sekecamatan Citerep. Sebelum kompetisi dimulai, seluruh peserta dibekali pembinaan melalui workshop Zero to Hero dari rumput desa Go to Professional di Aula Housing PT Indosemen Citerep. Pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari jajaran PSSI Kabupaten Bogor, mantan pemain dan pelatih timnas Indonesia, serta FIFA Coach Educator. Penyelenggaraan ajang pembinaan usia muda ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Citerep. Pengurus cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Latihan intensif dan pemusatan latihan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan kontingen selam Kota Bogor pada perhelatan olahraga 4 tahunan tersebut. Dua atlet andalan POSI Kota Bogor, Aksal dan Mazis, menjadi fokus utama dalam perburuan medali. Mazis mengungkapkan bahwa proses persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan dengan lancar. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan fisik sekaligus mematangkan kesiapan mental bertanding.
2: Kalau untuk progres persiapan fisik itu, alhamdulillah kan saya sudah aman, kalau sudah siap kalau buat fisik. Terus kalau untuk menjaga porsi latihan, ketika latihan lagi berat-beratnya itu paling saya hanya serat yang cukup, Pak. Terus makan makanan yang baik dan sama mengonsumsi vitamin, Kak.
1: Hal senada disampaikan oleh Aksal. Atlet berbakat ini menegaskan bahwa kerja keras yang mereka jalani dalam sesi latihan harian merupakan bentuk komitmen penuh untuk membawa nama harum Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.
3: Lalu persaingan dan strategi yang menghadapi rival itu, ya, persaingan pada nomor spesialis saya memang sangat ketat. Saya sendiri dalam menghadapi itu yang utama mental. Lalu saya harus memiliki ketenangan pada lomba nanti dan jangan terlalu memikirkan lawan dan fokus pada diri sendiri. Kalau dari pelatih sih mempertajam catatan waktu dan memperbaiki teknik.
1: Secara umum, kedua atlet tersebut menyatakan kesiapan penuh mereka untuk bertanding dan bertekad memberikan penampilan terbaik demi menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor pada Porprov 2026 mendatang. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari para atlet serta jajaran pelatih, POSI Kota Bogor optimistis

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor siang ini. Saya Gelagah Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra dan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baiknya pendengar, setelah tadi kita sama-sama menyimak Warta Sajita untuk edisi kali ini, kita masuk di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Ada Prodangdut RR Bogor ya. Di kesempatan kali ini saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya sambil kita bahas soal ini pendengar ya. Memilih tempat tinggal merupakan keputusan penting dalam kehidupan ya. Ada orang yang lebih menyukai kehidupan kota karena fasilitasnya lengkap dan aktivitasnya beragam ya. Namun ada juga yang merasa desa lebih nyaman karena suasananya tenang, lingkungannya lebih asri, dan hubungan antar warganya cenderung dekat ya. Lalu kira-kira mana yang sebenarnya lebih nyaman untuk tinggali, kota atau desa? Kalau menurut Anda pendengar ya. Sok, Mangga yang mau kirim komentarnya sambil merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya boleh ya. Di fitur live chat era digital boleh, di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh. Kira-kira kalau menurut Anda, kota atau desa, mana yang lebih nyaman untuk ditinggali ya? Nanti kita akan bacakan komentar-komentar Anda. Kita tunggu atensinya sambil kita nikmati beberapa lagu pembuka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita di Pro Dangdut PDKR ya, membahas mengenai kira-kira antara kota dan desa mana yang lebih nyaman, lebih enak untuk ditinggali kira-kira ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor ya. Minta lagunya Menunggu dari Ridho Roma mungkin ya. Untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat selalu. Kalau saya sih aslinya orang desa, walaupun sekarang tinggal di kota, jadi saya lebih enak tinggal di desa. Nyaman, segar, lancar, dan biaya hidup lebih murah katanya ya. Untuk RRI Bogor, selamat bertugas. Hatur nuhun, sami-sami ya. Baik, kita menyapa dulu di line telepon. Dari siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Kak Aja.
0: Waalaikumsalam. Tiara, bagaimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana? Tiara lebih seneng gimana? Kalau menurut Tiara lebih seneng di desa apa di kota tuh?
1: Gimana ya?
0: Mana yo?
1: Di kota kali ya. Soalnya belum pernah di desa sih.
0: Gitu ya?
1: Kayaknya di kota.
0: Di kota ya, banyak hiburan. Kalau nyari apa juga nggak susah kayaknya ya.
1: Ya, kayaknya lebih enak tinggal di kota,
0: Kak. Siap. Baik, lagunya apa, Tiara?
1: Kalau ada, Debu-debu Jalanan dari Imam Estari
0: sih. Debu-debu Jalanan. Dikirimnya buat siapa tuh?
1: Kirimnya buat Ahandram sama Omi. Sehat-sehat di sana ya. Terus buat Areno di Dukumenteng
0: ya.
1: Waktu Abang Buai Jogja, Mama New Tema. Buat Abang Kismin, Abang Julian, Abang Capung. Buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Salam sehat aja ya. Buat Taga, sehat terus.
0: Terima kasih banyak.
1: Jangan lupa minum kopi.
0: Ya, oke, siap.
1: Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Debu-debu jalanan ya. Kalau kata Tiara lebih enak di kota gitu. Lagi di kota sih gitu. Lagi tinggal di kota jadi nyaman-nyaman aja di kota katanya sih begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang lainnya. Selamat siang Bagas yang juga dari Bu Siti Haryati Cewaringin. Minta diputarkan lagu Kesenian Jiwa dari Mas Abi ya. Saya sih lebih enak tinggal di kota untuk Bang Aga. Terima kasih, selamat siang. Salam untuk Mbah Kismin dan juga Kang Julian dan Ibu Berta dan Bang Andra dan juga Pak Ahmad katanya begitu ya. Lebih seneng di kota kalau kata Bu Siti Haryati ya. Kita lanjut lagi, ada Pro Dangdut Boy BCL di Babakan. Kalau saya sih lebih berhubung sekarang adanya di desa, udah kepalang nyaman di desa aja. Gak terlalu bising suara kendaraan dan juga hiruk pikuk orang-orangnya katanya ya. Kalau kota cukup kalau lagi main aja deh, gak usah harus jadi orang kota gitu katanya ya. Oke, lebih seneng nyaman tinggal di desa. Tapi kalau untuk keperluan lainnya, kayak hiburan dan lain sebagainya, main doang, ya di kota aja sih. Boleh-boleh juga nih Boy BCL ya. Lagunya Jangan Pura-Pura dari Mansur. Kirim salam buat Reno, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Bagas, Mamah Nurma, Bakismin, Pak Ahmad, Teh Yani Lawang Gintung, dan juga buat Bang Laga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, siap. Ada yang nyaman di desa, ada yang nyaman di kota ya. Yang lain kira-kira komentarnya apa? Nanti kita akan bacakan lagi. Yang belum gabung, mangga silakan. Boleh di line telepon, boleh di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital. Antara kota dan desa, mana yang paling nyaman untuk kita tinggali versi Anda pendengar ya. Nanti kita sapa lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kita cari tahu lagi begitu ya, apa yang jadi pilihan Anda gitu ya, soal antara kota dan desa, mana yang menurut Anda lebih nyaman untuk ditinggali ya. Kita sapa dulu di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam Kang Handra, kumaha Damang?
1: Damang, alhamdulillah. Kemarin 17 Agustus memasuk, gak nyangkut Bang Aga.
0: Gak nyangkut? Waduh.
1: Coba dengerin aja.
0: Oke, siap. Kira-kira kalau menurut Kang Andra komentarnya gimana tuh? Antara kota dan desa, mana yang lebih nyaman ditinggali menurut Kang Andra?
1: Sebenarnya dua-duanya nyaman, tapi kalau Andra pilih di desa aja Bang Aga.
0: Beli di desa kenapa tuh?
1: Kalau punya banyak lahan gitu, pengen bikin kolam Bang Aga.
0: Beh, empang.
1: Nanam apa? Talus gitu buat nyur lompong Bang Aga.
0: Beh, mantap bisa nyata.
1: Okay. Yang banyak.
0: Gitu buat aja. Pemancingan sekalian kayaknya ya.
1: Iya, kalau iseng-iseng mancing gitu.
0: Wih, mantap. Oke, okay. Siap-siap. Lagunya apa nih Kang Andra?
1: Lagunya pengen dari Asep Irama ya.
0: Asep Irama yang?
1: Aku dilahirkan untuk siapa gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, itu. Sim salam ya.
0: Emang enggak?
1: Buat Teh Tiara di Jambu 2 yang tadi suaranya kedengaran ya. Yang di Jembatan Hitam, yeah. Ibu Berta, terus Ibu Siti Haryati ya,
0: okay.
1: Kang Julian, Kang Reno, Kang Jody Tea, terus Kang ini apa, Kang Boy BCL ya, Kang Satria, terus Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung, Kang Jule DAS, Bang Jack di Bojong Sari ya,
0: yeah.
1: Bapak Ahmad di Salabenda, nah buat semuanya Mangga ya.
0: Siap.
1: Katanya ini mau ngomong sedikit aja.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kumaha Umi Damang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kang Aga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Umi, sehat-sehat.
2: Tadi ada suara Neng Tiara ya?
0: Betul, tadi naik tuh.
2: Semoga sehat terus ya, Neng.
0: Amin.
2: Bang Aga juga sehat ya.
0: Amin, hatur nuhun Umi.
2: Ini Umi agak pilek nih.
0: Oh gitu ya, agak pilek ya, agak kurang sehat. Semoga cepat sembuh, cepat pulih ya Umi ya.
2: Semuanya aja ya Bang.
0: Siap.
2: Bang Aga biar sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat terus ya Bang Aga.
0: Iya, amin, amin, amin.
2: Sama Rizkina, sama Allah.
0: Amin.
2: Selamat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Umi.
1: Makasih Bang Aga.
0: Siap Kang Andra.
1: Suara sedikit.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Andra dan juga Umi. Semoga Umi lekas sembuh gitu ya. Tadi minta lagunya dari Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa. Kalau kata Kang Andra di desa kayaknya Kang ya, terus punya lahan yang gede, mau bangun kebon, kemudian tadi kolam, cenah ya. Itu lebih enak katanya kalau kata Kang Andra ya. Kita cari tahu yang lainnya kira-kira apa komentarnya. Kalau saya mah pilih desa, tempat ternyaman buat ditinggalin ya. Walaupun jauh dari keramaian kota, saya akan tetap pilih desa buat tempat tinggal. Pengen lagunya Tangan-Tangan Hitam ya, dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Boy BCL, Kebot, Tian, Hengki, Wahyu, Tehanti, Pak siapa nih? Dimyati, Mama Intan, spesialnya buat anak istriku aja. Terima kasih buat yang bacain. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Bagas Mahesa ya. Terima kasih ya. Tetap ya di desa walaupun jauh dari hiruk pikuk juga yang penting nyaman katanya ya. Kalau cek Bagas Mahesa mah ya. Lanjut lagi Prodangdut. Selamat siang.

Bagas yang juga yang ganteng, Abah Kidsman di Pasir Eri Ciapus. Lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja, kirim-kirim buat Bu Berta di Ciawi, Ibu Cantik Siti Haryati Cewaringin, Julian di Ciomas, Yanti yang cantik Jembatan Hitam, Tiara yang imut-imut Jambu 2, Umi Handra, Reno, Ipul, kemudian Heru, Capung, Iqbal, dan juga istri penyiar idola mah, penyiar idola Abah, Delis Cahaya katanya gitu ya. Boy BCL, makasih Bang Aga. Salam sehat selalu, jelas di desa lah, lebih tenang dan damai, sejuk katanya. Kalau ada Abah Kidsman katanya ya, di desa katanya ya, siap. Baik, nanti kita coba carikan ya, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, siap. Lanjut lagi, kali ini ada dari Siang Pro Dangdut, ada Arif di Ciapus. Kalau saya lebih nyaman di desa, lebih asri, sejuk, gak banyak polusi katanya ya. Minta tolong diputarkan akhir sebuah cerita dari Imron Sadewo. Salamnya buat teman-teman yang ada di mana nih, Kukusan Depok, Abah Ali, Iwan, Nunung, Adi, Nimeh, Rita, dan juga Adifa yang lagi sakit. Semoga cepat sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga cepat sembuh ya. Salam kompak selalu buat yang bacain. Makasih aja. Sama-sama, terima kasih kembali. Siap. Nanti coba kita carikan lagunya. Rata-rata sih milihnya di desa ya. Lebih nyaman katanya, asri, bebas polusi itu tadi katanya ya. Lebih tenang aja lah, jauh dari hiruk pikuk sibuknya kota ya. Oke, siap. Baik, nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya. Kita siapkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah direkomendasikan. Semoga bisa tertera semua. Kami akan segera kembali. Tetap stay tune.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Kita menyapa lagi untuk yang sudah mengirimkan komentarnya di kesempatan kali ini. Kita bacakan lagi, kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya lebih enak tinggal di desa, adem ayem dan juga gadisnya pada cantik, gak matre. Tolong di play lagu Bahagia untuk Sederhana dari Cita-Citata. Banyak harta belum tentu bahagia. Kalau hati dan pikiran tenang, gak dikejar hutang, itu baru bahagia katanya ya. Kirim salam untuk keempat bidara dariku yang cantik dan manis. Ada Neng Tiara, Teh Anti, Ibu Siti Haryati, Ibu Berta. Kasihan Abah Kismin lagi sedih gak dikasih bidadari sama saya ya. Udah dulu gah, nanti hari Jumat kita jumpa lagi. Makasih banyak Aga, sama-sama terima kasih kembali ya. Ke Belanda beli buah duku. Kang Andra lagi mengeluh, pasti ada sebab dan musibahnya. Mengeluh apakah diputusin sama si Tias Mira sih ya, katanya begitu ya, kata Kang Julian ya. Oke, lanjut lagi. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Iqbal T di Gedok Tengah Curug Nangka Bogor. Kalau udah lama di desa rasanya lebih nyaman di desa sih. Sekarang kalau ke kota malah gak betah ya. Minta di play Sarmila dari Asraf. Kirim salam buat Abah Kismin dan kawan-kawan Karyawati Percetakan Farms dan ABC Printing Gunung Batu, Tim Bareok 1 Sukajadi. Spesialnya buat istri tercinta, semoga sehat selalu buat yang bacain. Hatur nuhun. Sami-sami Kang Iqbal ya. Rata-rata lebih nyaman pilihannya desa sih kayaknya ya. Karena memang suasananya juga jadi lebih menyenangkan, adem gitu ya. Oke. Lanjut lagi, ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Anti di Lawang Gintung hadir. Yang pasti sih enakan di desa, suasananya adem gitu sih Kak. Lagunya ikutan aja. Kirim salam buat Mah Nurma, Reno, Balai Dewa, Boy BCL, buat kakak yang tugas hatur nuhun. Sami-sami ya. Kemudian saya lebih nyaman tinggal di desa karena lebih enak, lebih jos katanya gitu ya. Ini dari Theo ya. Oke, siap. Lanjut lagi. Apa nih? Lagunya Jangan Pura-Pura enggak ada ya Bang Glaga? Iya, tadi udah kita carikan. Cuman lagi gak masuk playlist kali ini, jadi gak apa-apa ya. Kita gantiin aja nanti dengan yang gak kalah enak lainnya. Oke. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Semoga masih sempat ya. Untuk beberapa lagunya semoga bisa terputar ya. Kita siapkan dulu. Kalau gak ada, gak masuk playlist hari ini gak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Akhir Sebuah Cerita, Imron Sadewo, kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

0: aja nih orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit undur suara dan dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir di tiap segmen yang kita mainkan menjadi hiburan tersendiri untuk Anda. Khususnya untuk segmen Pro Dangdut ya, semoga terhibur di kesempatan kali ini. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa sempat kita hadirkan, jangan khawatir karena Pro Dangdut hadir tiap hari ya. Jadi mungkin kalau belum sempat keputar lagunya sekarang, nanti di lain kesempatan ya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah biasa pamit, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Deli Snur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini. Edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pendengar. Dan Bogor sore ini seperti biasa kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan nanti dialog Bogor sore ini Asta Cita pendengar suara Nusantara dengan topik inovasi di balik pengolahan nasi instan. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan silahkan kirimkan di 081-5x4200. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Dilanjutkan sesi musik dan informasi hingga jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 di Jakarta. Pendengar, menutup rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan mimbar agama Katolik. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sekali lagi, sesaat lagi kami hadirkan Bogor sore ini Asta Cita Suara Nusantara dengan topik inovasi di balik pengolahan nasi instan. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa kirimkan di fitur live chat RRI Digital atau di 081-5x4200. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pendengar lepas pukul 15 lewat 18 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan saatnya kami hadirkan Bogor sore ini Asta Cita, pendengar suara Nusantara, dengan topik inovasi di balik pengolahan nasi instan. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, ada Ibu Dr. Winda Haliza SPMSI dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian, tepatnya dari BRMP, Kementerian Pertanian, betul ya Ibu ya. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Sehat ya Ibu sore hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Kita akan bahas mengenai inovasi di balik pengolahan nasi instan. Juga bagi Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kami buka di 081-5x4200 atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan di fitur live chat RRI Digital. Ibu Winda, sebelum kita bahas ke topik pembahasan kita sore hari ini, boleh perkenalan terlebih dahulu sebetulnya apa itu BRMP Kementerian Pertanian? Mangga, silahkan.
1: Baik, terima kasih. BRMP Pasca Panen Pertanian itu merupakan salah satu unit kerja di bawah ke Kementerian Pertanian. Eselon satunya adalah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta. Jadi tusinya kalau di pasca panen itu terkait dengan perakitan teknologi dan modernisasi pasca panen pertaniannya. Seperti itu.
0: Oke. Badan Perakitan Modernisasi Pasca Panen. Oke, dari Kementerian Pertanian ya, Bu ya. Nah, ini berkaitan dengan nasi instan ya, yang mungkin banyak juga pendengar kita setelah di-share flyernya gitu ya. Apa sih sebetulnya nasi instan? Boleh dijelaskan, Wangga?
1: Baik, nasi instan itu berbeda Mbak dari nasi biasa. Jadi kalau instan itu istilahnya proses pemasakannya lebih singkat karena sudah didahului dengan proses pemasakan sebelum dia menjadi produk nasi instan. Sehingga kalau dibilang ini produk yang berbeda, ya memang produk yang berbeda karena sudah mengalami proses pemasakan sebelumnya, sudah menjadi nasi sebelumnya, cuman kita keringkan, kemudian kita seduh gitu ya, dalam waktu sekian menit dia sudah menjadi nasi kembali. Jadi itu instannya di situ.
0: Oke, instannya adalah nasi ini sudah diolah sebelumnya, sudah menjadi nasi, lalu juga dikeringkan, nanti siap untuk dikonsumsi, tapi dengan proses yang lebih cepat gitu.
1: Lebih cepat, ya.
0: Oke, menarik. Nah, ini awal mula dari inovasi nasi instan ini apa, Ibu?
1: Kita lihat bahwa memang tren masyarakat ya.
0: Oke.
1: Tren masyarakat, kemudian pengennya cepat-cepat gitu ya, gitu ya. Aktivitas. Time is money lah gitu ya. Jadi waktu itu berharga sekali, sehingga proses masak itu pengennya lebih cepat gitu ya. Sehingga inovasi ini memang untuk menjawab atau mencari solusi, menjadi solusi untuk tren yang kita cepat-cepat tadi ya. Pengen serba cepat, kemudian masak juga gak pengen lama-lama gitu kan ya. Kemudian ada satu lagi, memang kita melihat bahwa ada ada situasi yang di negara kita bahwa memang ada rawan bencana seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu inovasi untuk memberikan bantuan ya? Solusi lah untuk bantuan, jadi gitu ya, bisa digunakan untuk pada saat kita memang terkena bencana karena prosesnya cepat, dimasaknya cepat, kemudian bisa dikirim dengan proses yang lebih

0: mudah seperti kita ngirim bantuan gitu ya, dan bisa dia lebih praktis aja, nggak perlu waktu yang lama untuk memasak. Kemudian bisa disajikan dengan makanan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau kita kan kalau belum makan nasi, belum rasanya belum gini ya, belum makan gitu ya.
1: Jadi orang
0: ini salah satunya yaitu dengan nasi instan itu bisa menjawab jadi solusi dari pertanyaan-pertanyaan ataupun kendala-kendala kita yang ada di sini ya, sepertinya di negara kita seperti itu. Atau memudahkan kita untuk pergi. Itu adalah salah satu traveling, atau kita mau naik gunung gitu kan. Kita nggak mungkin bawa nasi atau masak nasi mungkin seperti apalah
1: bawa
0: gitu.
1: Rice cooker gitu ya.
0: Jadi itu bisa salah satunya dengan diseduh aja dengan air panas, itu sudah jadi nasi seperti itu.
1: Jadi artinya nasi instan ini siap dikonsumsi hanya dengan diseduh air panas gitu ya Bu ya. Gitu. Syaratnya hanya air panas.
0: Air panas.
1: Oke.
0: Ready to serve.
1: Oke. Kan ada yang berbeda, artinya berbeda dengan nasi yang harus menggunakan pemanas seperti microwave gitu ya.
0: Beda ya Bu ya. Beda. Jadi kalau kita ini memang sistemnya rehidrate, dia harus direhidrasi. Ada yang dengan cara memang harus menggunakan api, dimasak dengan api kompor ya. Airnya mendidihkan, direbus seperti itu, baru dimasukkan, kemudian jadi nasi. Atau ada juga yang cukup dituangkan air panas saja. Jadi nggak perlu pakai direbus dengan seperti yang sudah seperti mie misalnya, itu enggak seperti itu gitu.
1: Oke, menarik. Jadi ini salah satu apa ya, solusi dari tantangan juga yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang dilintasi Ring of Fire juga ya Bu ya, lalu juga rawan gempa dan bencana lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi solusi ketika mungkin dikirimkan bantuan gitu. Betul. Ya Bu ya. Karena memang biasanya di tempat pengungsian itu minim peralatan dan lain sebagainya, tapi masyarakat juga harus tetap terbantu dengan keberadaan makanan yang cukup gitu ya. Ini bisa menjawab. Oke, menarik. Tadi Ibu Winda sampaikan juga pendengar bisa untuk traveling ya, untuk mungkin Anda yang suka naik gunung, karena memang ini ringan sekali ya Bu ya. Tadi Deli lihat teksturnya memang seperti beras, tapi nyatanya ini merupakan nasi instan yang sebelumnya sudah diolah gitu. Wah, menarik. Sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin mirimkan pertanyaan silahkan di 08 1-5x4200. Ibu, ini apakah ada nasi-nasi khusus atau beras khusus yang memang diperuntukkan untuk dibuat menjadi nasi instan, atau memang ada juga yang wah ini tidak cocok nih untuk diolah menjadi nasi instan gitu?
0: Sebenarnya untuk bikin nasi instan itu, karena proses instanisasinya begini, bahannya itu bisa apa saja. Jadi beras itu bisa dari beras dengan varietas yang beragam begitu ya. Memang tapi ada faktor penentu, dia kan kita ingin dia kembali teksturnya seperti nasi ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita pilih beras-beras dengan yang perak gitu ya. Nah, itu ada kecenderungan pada saat proses instanisasi itu akan menambah dia menjadi teksturnya menjadi lebih perak. Sehingga pada saat kita memilih untuk menjadi beras instan, memang kita milih yang kalau di istilah kita itu namanya amilosa ya, yang menyebabkan dia itu bisa perak atau tidak gitu ya. Kadar amilosanya yang cenderung sedang gitu ya. Jadi nanti pada saat dia diolah, kemudian dia direhidrasi, teksturnya masih dapat. Jadi nasinya itu masih enak,
1: masih
0: gitu ya,
1: melenah gitu ya,
0: gitu. Jadi hindari seperti itu. Kan kita sudah mencoba berbagai macam beras, varietasnya juga sudah pernah kita coba gitu kan ya. Tapi memang akhirnya kita memberikan satu kesimpulan ya dari riset kita itu, bahwa beras yang cenderung perak itu bisa bermasalah nanti kalau misal kita rehidrasi gitu ya. Jadi teksturnya mungkin tidak seenak yang biasa kita makan, mungkin ada kecenderungan untuk lebih perak gitu. Jadi pada saat kita ngolah itu ya, diusahakan jangan ngambil varietas yang agak cenderung perak gitu. Seperti itu.
1: Oke.
0: Kecuali yang suka ya. Kalau yang suka ya silakan saja.
1: Gitu ya.
0: Silakan saja. Atau kan ini prosesnya itu bisa kita masak nasi instan itu juga bisa nasinya saja atau kita bisa olah menjadi yang lain. Misalnya kita masak dia seperti nasi liwet atau nasi kuning,
1: nah, itu
0: juga.
1: Dia. Apakah bisa?
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gitu. Jadi dia jadi instan. Jadi nasi kuning instan atau nasi liwet instan.
1: Nasi uduk instan.
0: Nasi uduk gitu instan. Ya? Iya. Hmm. Jadi di masa waktu pas kita proses pemasakannya, kita sudah tambahkan bumbu, gitu kan. Kemudian kita proses instanisasinya, kemudian kita rehidrasi, itu kita sudah dapat nasi kuning, nasi uduk, okay, seperti itu.
1: Oke, okay. Itu masa pembuatannya atau proses pembuatan sampai pada akhirnya jadi nasi instan itu berapa lama? Apakah ada bedanya nasi biasa dengan nasi yang tadi berbumbu berasa ini, Ibu?
0: Enggak sih, jadi sama kita sama aja.
1: Okay.
0: Jadi ini kan proses pembuatan nasi instan rehidrasi ini, atau nasi seduh, atau nasi itu ya, nasi yang ada di teknologi kami itu, dia memang dimasak seperti biasa. Pakai rice cooker bisa, misalnya gitu kan, itu teknologinya tidak terlalu sulit sebenarnya. Kemudian setelah dia dimasak, dia bisa ditambahkan bumbu atau tidak. Kemudian habis dia dimasak mateng gitu kan ya, dia ada prosesnya namanya kayak dibekukan. Jadi dia membuka, jadi dengan masak itu kan ada air, kemudian dibekukan ada kristalnya. Jadi pada saat dia nanti besok dia didiamkan semalaman itu ya, ditowing, air sisa-sisa airnya itu yang akan membuat dia berpori gitu kan ya. Nah kemudian dikeringkan, nah itu yang ada pori-porinya tadi, proses instan-instan dari yang proses pembukuan kering tadi, itu yang diisi nanti oleh air pada saat kita menyeduh, sehingga dia kembali lagi menjadi nasi seperti itu. Jadi prosesnya sama aja, mau dia nasi kuning, mau dia nasi biasa, itu sama aja, dimasaknya seperti nasi biasa.
1: Biasa,
0: gitu.
1: Iya. Oke, nah pada saat proses pengeringan tadi sehingga menjadi kristalisasi itu ya yang Ibu sampaikan, itu apakah menggunakan alat khusus kah yang punya hanya dari Kementerian Pertanian atau seperti apa?
0: Itu alat biasa, Mbak. Jadi memang pengeringannya itu yang kita atur sehingga dia tidak kalau dia freezernya atau proses pembukuannya itu freezernya suhunya biasa, di minus 30 atau 20 itu sudah cukup. Kemudian kayak freezer rumah tangga juga bisa. Itu yang apa ya, yang untuk daging ya.
1: Ya
0: itu biasanya
1: chiller,
0: gitu.
1: Chiller gitu
0: yang, ya. Freezer bukan chiller.
1: Freezernya. Okay.
0: Kemudian yang apa yang diperhatikan adalah pada saat pengeringan. Memang kritisnya apabila dia terlalu tinggi suhunya itu nanti kayak nasi aking ya. Dia terlalu keras gitu ya. Makanya suhu pengeringan juga itu sekitar 50 gitu ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian dia harus ada blowernya, ada udara panas yang diatur udara panasnya. Jadi sehingga nanti yang teksturnya tadi yang bisa direhidrasi dengan cepat itu bisa tercapai. Kalau misalnya terlalu kering, itu tuh kayak kita dapat nasi aking ya kalau kita itu. Nah, itu agak susah. Jadi agak susah untuk direhidrasi. Jadi memang kalau untuk pengeringnya mungkin tergantung kebutuhan. Iya. Ada tipenya, kemudian ada sistem pengeringannya seperti itu. Ada sistem tipe pengeringannya. Gitu. Mungkin
1: menarik.
0: Itu ya biayanya yang di situ yang agak, kalau untuk UMKM ya, tapi bukan berarti itu mahal, enggak sih, enggak mahal banget juga gitu kan. Kalau untuk usaha masih
1: terjangkau
0: dapat lah,
1: gitu,
0: masih terjangkau lah seperti itu.
1: Menarik. Nanti kita akan bahas lebih dalam berkaitan dengan kandungan gizi ya Bu ya. Tadi kan rasanya juga sudah dibahas mendengar sama Ibu di sini bahwa rasanya tidak jauh beda dengan nasi pada umumnya gitu ya Bu ya, karena itu tadi tetap menjaga rasa supaya memang yang mengkonsumsi juga tidak merasa bahwa oh ini berbeda gitu nasinya. Pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan di 0815x4200 dan Delis masih bersama Ibu Dr. Winda Haliza SPMSI dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini. Astacita, suara Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini, Asta Cita Suara Nusantara, dengan topik inovasi di balik pengolahan nasi instan. Pendengar Delis masih bersama Dr. Winda Haliza SPMSI ya, dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Pendengar, dan saatnya mungkin kita bacakan atensi terlebih dahulu. Ibu, izin, ini ada pertanyaan yang masuk di 0815x4200 dari pendengar kita. Yang pertama ada Ibu Berta di Ciawi. Assalamualaikum Teh Delis. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ibu Winda nih selaku narasumber, apakah nasi instan ini aman dikonsumsi setiap hari? Lalu pertanyaan yang kedua untuk masyarakat yang sedang memperhatikan asupan gula darah atau juga berat badan, apakah perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi nasi instan ini? Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Sami nuhun. Silahkan Ibu.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Berta. Aman Bu dikonsumsi tiap hari.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah punya lauk tambahan ya, itu lebih baik gitu kan ya. Jadi dia kan tidak hanya makan nasi, tapi juga bisa ditambahkan dengan lauk-lauk yang sudah ada. Kayaknya sekarang sudah cukup banyak ya di pasaran yang sudah menyediakan nasi instan berserta lauknya. Jadi itu sebenarnya hanya tinggal tergantung kebutuhan ibu untuk membelinya atau sesuai kebutuhan untuk keperluan gitu ya. Jadi untuk konsumsi aman. Kemudian concern terhadap kenaikan gula darah ya. Jadi pada saat kita riset ini juga kita ngukur Mbak, apakah ini bisa meningkatkan gula darah secara cepat gitu. Ternyata tidak, dia termasuk yang sedang gitu kan ya. Jadi proses instanisasi itu ternyata bisa mempengaruhi kecepatan itu kenaikan gula darah ternyata pada saat kita mengkonsumsi nasi instan. Jadi cenderungnya sedang, jadi tidak cepat menaikkan gula darah. Jadi kalau untuk yang punya masalah kesehatan terkait dengan gula darah itu sebenarnya masih aman dikonsumsi.
0: Masih aman dikonsumsi. Iya. Kalau untuk yang sedang mengatur berat badan, yang diet gitu, apakah oke Bu? Masih aman?
1: Masih aman. Kita makan sesuai porsinya aja deh. Kalau misalnya kita tahu kalau nasi ini kan memang bentuknya kering ya, tapi nanti setelah dikasih air dia pasti akan terhidrasi kembali ke berat semula. Nah, itu yang gramnya itu yang kita atur.
0: Oke, sama halnya dengan mengkonsumsi nasi biasa saja
1: Betul,
0: ya.
1: Porsinya
0: ya, yang diatur. Oke. Artinya aman Ibu Berta ya tadi sudah.
1: Untuk zat gizinya hampir sama dengan nasi. Tuh mungkin agak berbeda dari itu tadi ya, kecepatan untuk dicerna aja. Jadi dia agak cenderung agak lebih lambat untuk dicerna seperti itu. Namun untuk zat gizi lain gitu ya, mungkin karena prosesnya kita tahu ya tadi prosesnya ada proses pemanasan, ada proses masak, pasti ada perubahan ya, perubahan dari nilai-nilai gizi yang lain. Kalau untuk gizi makro mungkin hampir sama, tapi kalau untuk gizi mikronya mungkin itu akan ada perubahan gitu ya. Nah, memang sarannya kita tidak hanya tidak hanya makan itu saja kan, kita harus makan lauknya gitu kan ya,
0: sayurnya
1: gitu ya, seperti buahnya. Itu jadi itu untuk mencukupi dari zat gizi mikro. Cuman memang teknologi yang ada gitu ya, dengan adanya beras yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian gitu ya, varietas unggul seperti Nutrizing seperti itu, kita bisa bikin nasi instan dengan varietas tinggi zinc mineral. Jadi bisa menambah mineral yang ada gitu loh. Jadi untuk sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nah, itu memang riset itu dulu memang diperuntukkan untuk dengan masalah tertentu ya, stunting dan lain-lain waktu itu. Jadi untuk yang kebutuhan untuk mengatasi masalah stunting, kita coba bikin nasi instan dengan varietas beras yang memang sudah ada kandungan mineral tingginya, yaitu Nutrizing itu. Dan cukup bisa mempertahankan kandungan zinc-nya sendiri, cukup bisa tahan sampai proses akhir. Jadi nanti itu pada saat diseduh kan dia habis ya airnya. Jadi diharapkan dengan proses itu tidak ada zinc yang terbuang.
0: Terbuang.
1: Mineral yang terbuang. Jadi bisa dikonsumsi. Kalau kita tahu kalau misalnya yang fortifikasi itu kan bisa aja ada rilis ataupun penurunan akibat pencucian.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, harapannya dengan nasi instan dengan di rute itu ya kita merisetnya, harapannya dengan proses instanisasi ini, zat gizinya itu bisa diperoleh atau dimakan
0: tetap terjaga,
1: tetap
0: ya
1: jaga,
0: sampai dikonsumsi
1: seperti itu.
0: Oke, oke. Tadi menarik ya. Nutrizing itu ya Bu ya. Tadi Ibu sampaikan juga bahwa nasi instan ini juga termasuk nasi yang agak lama dicernanya. Artinya memang ini membuat kenyang lebih lama, Ibu.
1: Iya, bisa dikategorikan seperti itu. Memang untuk dari hasil kita melihat kenaikan gula darahnya itu dia tidak cenderung cepat naik ya. Berarti ada proses itu memperlambat cernanya karena ada proses instannya itu mungkin ya. Jadi kita lihat pada hasil tes indeglikemik namanya ya, itu tidak cepat untuk menaikkan gula darah seperti
0: Oke, menarik nih.
1: Cukup aman untuk dikonsumsi. Cuman mungkin kita juga harus tahu namanya diabetes kan tidak hanya dari makanannya tapi lotnya. Gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan jumlah makanan yang kita asup seperti itu.
0: Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Alhamdulillah atensi di sore hari ini ramai ya. Ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Teh Deli. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Izin Ibu Winda, saya Pak Ahmad di Salabenda mau bertanya, bedanya nasi instan dengan nasi aking apa, Bu? Kalau di kampung saya mah ada nasi sisa lalu dikeringkan. Terus kalau masih bagus ya dimasak lagi atau diolah lagi jadi camilan atau empe-empe ala-ala gitu, Ibu. Apakah itu boleh, Bu Winda? Mohon penjelasannya, mangga dari Pak Ahmad.
1: Iya, baik. Kalau nasi instan itu sama nasi aking bedanya hanya proses instanisasinya ya sepertinya. Jadi kalau di nasi aking tuh kita sisa kemudian kita langsung keringkan. Kemudian tapi itu beda dengan ini Pak, karena tadi kalau di nasi instan itu prosesnya dia dimasak, kemudian dia dibekukan, kemudian habis dibekukan dia di towing ya, dihilangkan airnya di sebentar kemudian baru dikeringkan. Teksturnya akan berbeda. Karena kalau nasi tanpa itu gitu kan, tekstur berasnya itu tidak berpori gitu ya, sehingga pada proses rehidrasinya tidak akan lebih cepat. Tapi kalau nasi aking karena dia tidak ada proses instanisasinya tadi dengan dibuka atau membuka porinya gitu kan ya, sehingga pada saat masak itu dia perlu masak ya sama aja kayak masak nasi lagi gitu kan ya. Waktunya lebih lama tentu daripada nasi instan. Jadi tidak agak berbeda ini ya, agak berbeda proses. Jadi agak ya itu berbedalah antara nasi aking sama nasi instan gitu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Apakah tadi Bapak Ahmad juga bertanya soal apakah nasi yang dikeringkan itu masih aman, Bu, kalau diolah kembali atau dijadikan camilan?
1: Masih, kalau kita bisa menjaga dia bersih gitu ya. Nasi kering itu sebenarnya kering itu sebenarnya kan dengan kadar air sekitar 13 atau 12 gitu ya, itu masih aman nih. Itu kita bisa mikroba nggak suka gitu loh, karena memang nggak ada airnya gitu, nggak bisa tumbuh juga gitu. Jadi selama dia bersih ya, bersih dan kemudian tidak tercampur dengan dikemas baik gitu ya, kemudian dia dimasak lagi seperti itu, dia masih aman untuk dikonsumsi sebenarnya.
0: Yang penting dijaga kebersihannya itu ya pada saat pengeringan, karena memang berbeda ya prosesnya,
1: berbeda
0: ya Bu ya. Nah untuk harganya, apakah harga dari nasi instan ini lebih mahal dari beras biasa atau hanya beda-beda tipis atau seperti apa, Bu? Karena kita tahu ada prosesnya nih yang dilewati.
1: Kalau harga mungkin berbeda. Harganya berbeda karena dia ada proses, ada melewati satu tahapan yang ini ya di awal, dia lebih mahal daripada beras biasa.
0: Tapi worth it ya karena pemangkasan waktunya itu ya,
1: pemangkasan
0: Bu ya.
1: Waktunya.
0: Karena memang tujuannya adalah nasi instan ini dibuat secara instan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kalau misalnya mau lihat harga sudah banyak ya nasi instan itu sebenarnya dengan teknik ataupun dengan tipe yang sama ya, dengan direhidrasi. Itu kisaran harganya ada yang di bawah 10.000 gitu ya. Ada juga yang di atas 10.000 gitu. Jadi kita mangkas waktu kan ya, gitu, betul. Dan kemudahan dan kepraktisan ya. ya memang ada harga sih sebenarnya. Iya, okay. Jadi pasti akan ada harga.
0: Oke, okay, bervariasi ya, lah bervariasi. Harganya. Sama halnya dengan beli beras biasa aja gitu. Betul. Ya Bu ya. Iya. Oke, okay, apalagi ini juga ada varian rasanya ternyata tadi. Iya. Ya. Ada yang nasi kuning, nasi uduk dan lain sebagainya. Menarik iya, sekali.
1: Ada dulu kan? Kemarin kita sempat bikin kayak nasi soto atau uh-huh. nasi rawon. Uh-huh. Di dalamnya itu sudah ada lauk pauknya, tinggal okay. seduh gitu kan ya. Yeah. Nah, itu harganya lebih agak lebih tinggi lagi karena uh-huh. sudah ada lauk pauk keringnya juga lauk-pauk. Seperti itu.
0: Wah, wow, menarik. Ini lebih lengkap lagi kayaknya ya, ada lauk pauk.
1: Tidak hanya nasi
0: gitu. Tidak hanya nasi. Artinya memang ini tentunya menjadi solusi dan inovasi yang besar ya Bu ya, ketika saudara-saudara kita yang mengalami bencana ya di daerah yang cukup jauh dijangkau, pada saat kita mengirimkan bantuan ini bisa menjadi solusi sekali ya Bu ya. Karena memang karena bentuknya yang kering, rasa-rasanya sepertinya mudah untuk pengirimannya. Tuh. Karena lebih ringan. Lebih ringan. Kan kalau nasi biasa itu berat gitu ya Bu ya, karena mengandung air itu tadi. Dan juga ketahanannya bagus ya Bu ya.
1: Iya. Ini bisa sampai setahun ya.
0: Oke. Okay. Iya, di suhu ruang ya.
1: Di suhu ruang. Jadi kita kemas baik ya. Dan dia dijaga ya, suhu ruang dia cukup tahan sampai setahun lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti memang harus dikemas lah. Jadi jangan apa namanya dia tercampur dengan yang lain lah seperti itu ya gitu. Kotor gitu. Dan dalam pengemasannya kalau ini lebih baik ada untuk penyerap udara.
0: Oke. Nah, jadi, ini jadi, yang perlu diperhatikan untuk gitu ya. Calon pembeli. Pengemasannya seperti apa Bu yang aman?
1: Ya aman kalau di kita itu biasanya kalau dengan plastik itu kita dikasih penyerapnya itu seperti silika boleh.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Boleh. Jadi atau dengan kemarin itu sempat kita pakai aluminium foil juga enggak apa-apa.
0: Aluminium foil.
1: Tapi itu mungkin ada kos ya nanti kan kemasan itu juga berpengaruh terhadap harga. Jadi selama dia kadar airnya itu masih rendah dengan pengemasan yang tertutup saja dengan dikasih untuk menyerap air itu sudah cukup aman untuk kemana-mana gitu ya, untuk cukup lama, jangka waktu yang lama juga sudah cukup aman.
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay,
1: setahun
0: baik. Setahun ya, ya
1: setahun.
0: Artinya memang untuk stok juga bisa pendengar ya. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Winda bahwa kandungannya juga tidak ada perubahan atau tidak jauh berbeda,
1: jauh
0: gitu
1: berbeda.
0: Ya.
1: Untuk yang makro ya.
0: Untuk yang makro.
1: Kalau untuk yang mikronya mungkin ada,
0: sedikit,
1: ada
0: gitu ya, karena memang proses pengolahan itu ya,
1: ya menyebabkan itu berubah ya, seperti
0: ya,
1: itu.
0: Ya. Dan rasanya juga mungkin
1: masih sama.
0: Masih sama, bisa dicoba. Wah, menarik pendengar. Tentu bagi Anda mungkin yang awam gitu ya, pasti penasaran nih ingin mencoba nasi instan seperti apa inovasinya nih ya dari Kementerian Pertanian. Siap nanti dicoba. Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih merasa bahwa apa sih nih nasi instan? Udahlah nasi biasa aja, tapi ternyata kan nasi instan ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang suka traveling, yang suka bepergian jauh gitu ya, yang mau pergi umroh mungkin tapi dengan simple pengen makan nasi terus gitu ya. Dan juga bisa untuk bantuan bencana. Korban bencana. Seperti apa Bu pesan yang ingin disampaikan?
1: Kepada masyarakat mungkin jangan apa ya, jangan takut gitu ya untuk mencoba seperti itu. Tentu ada setiap teknologi yang ditawarkan pasti akan ada maksudnya gitu ya, untuk mempermudah masyarakat dalam apa ya, mengkonsumsi ataupun mempermudah dalam kebutuhan untuk sehari-hari seperti itu. Jadi dari segi keamanan untuk nasi instan itu aman gitu kan ya. Kemudian dia juga tahan lama, praktis gitu kan ya. Jadi bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang memang membutuhkan untuk tadi berpergian gitu kan ya, untuk ya untuk acara tertentu lah ya, kita mau kemana gitu kan, lebih praktis seperti itu. Dan apa namanya untuk apa namanya dari kemudahan untuk mendapatkannya sekarang juga sudah cukup banyak merek-merek yang beredar di masyarakat gitu kan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita membeli gitu ya, kita perhatikan adalah informasi yang tertera di dalam di atas dia di label, di dalam label kemasannya bagaimana cara penyajiannya, kemudian apa kadaluarsanya, seperti itu kita menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan, walaupun ini katanya tahan lama tapi tetap juga harus memperhatikan label makanan yang apabila sudah ada di pasaran, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan apa namanya informasi gizi, kemudian cara penyajian, kadaluarsa, gitu-gitu ya, yang ada di label makanannya, seperti itu.
0: Okay.
1: Itu menjadi perhatian untuk masyarakat. Jadi jangan sampai apa ya namanya ya, ya itulah kecolongan lah, seperti itu ya, seperti itu. Tanya pakainya seperti itu.
0: Siap. Siap. Terima kasih Ibu Dr. Winda Haliza SPMSI ya, dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Tentu informasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat juga yang masih awam gitu ya, terkait nasi instan, karena memang teknologi ini luar biasa ya, karena membuat inovasi nasi instan ini menjadi jawaban berbagai tantangan dan juga tuntutan ya Bu ya, di tengah dunia yang semakin sibuk ya, ingin mengkonsumsi nasi yang enak, yang tetap terjaga kandungannya tapi dengan waktu yang cepat ya, nasi instan ini menjadi jawaban. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di studio Pro Satu RRI Bogor. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk berbincang lagi ya, dengan inovasi-inovasi terbaru pastinya.
1: Iya.
0: Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di 081-5x4200. Semoga perbincangan kami sore ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena selepas ini kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil, Bogor, Bandung, Cirebon, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih,

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
3: Sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tim SAR gabungan hingga hari kedua masih melakukan pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang tenggelam di dan tersesat arus ombak Pantai Karang Papak, Ciklet, Garut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Hingga hari kedua ini, petugas gabungan Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airud Forest Garut bersama anggota Polsek Ciklet, Balawisata, nelayan serta masyarakat masih melakukan upaya pencarian atau search and rescue SAR terhadap 3 wisatawan yang terseret arus di perairan Pantai Karangpapak, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat pada Selasa kemarin. Ketiga wisatawan itu diketahui sedang berenang di kawasan Pantai Karangpapak sebelum akhirnya terseret arus ke arah tengah laut. Adapun ketiga wisatawan tersebut yaitu RDM Nababan 27 tahun warga Kabupaten Sumedang, Irfan Nababan 18 tahun warga Kecamatan Cisurupan, serta Murdani Siahaan 18 tahun warga Aceh Tenggara Kota Cane. Kepala Seksi Humas Forest Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Supriyono, rombongan tiba di Pantai Karangpapak dan langsung menuju pantai untuk melakukan aktivitas berenang. Tidak lama kemudian, RDM Nababan, salah satu korban, terbawa arus ke arah tengah laut. Melihat rekannya terbawa arus, kedua korban lainnya berinisiatif memberikan pertolongan. Namun, naas, upaya tersebut justru menyebabkan ketiganya ikut terbawa arus hingga ke tengah laut.
5: Sampai saat ini, Satpol Airud dan Polsek Ciklet bersama dengan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian kepada ketiga korban, yaitu Saudara Ardi, Saudara Irfan, dan Saudara Murdani. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai dan melakukan menggunakan perahu bot maupun perahu nelayan.
4: Personal Satpol Airud Polres Garut bersama anggota Polsek Ciklet yang sedang melakukan patroli beserta balawista, nelayan, dan masyarakat sekitar langsung melakukan upaya pencarian terhadap ketiga wisatawan tersebut. Ia menyampaikan pihaknya bersama unsur terkait masih terus melakukan pencarian terhadap ketiga wisatawan yang terseret arus tersebut. Ia menambahkan proses pencarian dilakukan dengan menyisir pantai dan kawasan perairan di sekitar Pantai Karangpapak dengan melibatkan nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan di lokasi setempat. Dan hingga saat ini ketiga korban masih belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Petugas juga terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat guna memperluas area pencarian. Ia menghimbau kepada seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan arus laut serta mematuhi arahan petugas maupun rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang.
1: Akibat kemarau panjang, berdampak warga mengalami kekeringan hingga membutuhkan pasokan air bersih. Hal itu diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira. Ian Sofyan melaporkan.
6: Kemarau panjang di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cianjur terjadi mulai dari pertengahan bulan Juni hingga sampai saat ini bulan Agustus, cuaca masih panas. Dengan terjadinya kemarau panjang tahun 2026 ini sangat berdampak pada warga yang mengalami kekeringan. Maka dari itu, menurut Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira, sangat berdampak pada warga terkait kebutuhan air bersih.
2: Ini cukup berdampak ya terhadap warga masyarakat, terutama terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibeber, Leles, Agra Binta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
6: Selain itu, BPBD sudah melakukan pendistribusian air bersih pada setiap warga yang mengalami kekeringan di wilayahnya masing-masing. Hingga sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permintaan air bersih. Bahkan ada yang meminta pasokan air bersih sampai meminta dua kali pengiriman. Namun demikian, BPBD tetap berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
2: Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini, kalau kita bersinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI, ini bisa terfasilitasi juga.
6: Gitu. Sedangkan untuk wilayah selatan akan dilakukan penjadwalan dikarenakan jarak cukup jauh, ada jadwal khusus. Selain itu, dengan keterbatasan armada tangki air hanya satu unit, bisa terfasilitasi untuk pendistribusian air bersih, itu pun hasil pinjaman dari Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Area TPA Sampah Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Novra Nugraha melaporkan.
7: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan kebakaran yang terjadi sejak Rabu dini hari tadi dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
3: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
7: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
8: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana, ya sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
7: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Unit PPA atau PPO Satreskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional. Kasat Res PPA, PPO menegaskan tidak ada kasus yang diendapkan atau dihentikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Ini perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bogor memastikan pelaporan dugaan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertangani dengan baik. Ada dua perkara yang ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yakni peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang PPA PPO Satreskrim Polres Bogor, AKP Silvi Adi Putri menegaskan tidak ada mediasi maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam penanganan kasus tersebut. Semua laporan polisi yang telah dibuat tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemenuhan minimal dua alat bukti. Mengingat perkara pidananya berkaitan dengan anak, proses kelengkapan berkas P21 memiliki tahapan yang panjang, terutama kepada korban yang mengalami trauma.
10: Kami informasikan bahwa status perkara tersebut sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini, adapun dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU bahwasanya untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka kami harus mencari dua alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami setiap hari setulus hati bekerja.
9: Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua salah seorang korban ruda paksa anak di bawah umur itu pun memberikan kesaksian. Jika selama proses pemeriksaan tidak dibebani uang atau benda dalam bentuk apapun selama pemeriksaan. Polres Bogor memberikan penjelasan perkara yang dimaksud saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik unit 2 Satreskrim Polres Bogor terkait berbagai informasi dan tuduhan yang beredar mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri. Polres Bogor terbuka terhadap proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor yang kini ditangani oleh KPK mendapat banyak perhatian dari sejumlah pengamat termasuk anggota legislatif setempat. Sony Agung Saputra melaporkan.
11: Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor menyoroti bahaya laten korupsi di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan KPK juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, Senin 24 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKB Ai Sogir menilai korupsi merupakan bagian persoalan kronis yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan tidak terbatas pada pejabat publik maupun aparatur sipil negara. Menurutnya penyalahgunaan jabatan kewenangan, fasilitas maupun sesuatu yang bukan haknya seseorang dapat menjadi persoalan hukum apabila merugikan negara dan masyarakat. Sogir mengatakan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk tidak memanfaatkan posisi maupun sesuatu yang dititipkan kepadanya demi kepentingan pribadi. Ia mencontohkan penyalahgunaan uang titipan atau upah pungut pembayaran pajak sebagai tindakan yang perlu diwaspadai karena dana tersebut seharusnya disetorkan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah.
12: Minta sesuatu yang itu tidak boleh sesuai dengan aturan dan ketentuan, dia paksakan. Nah, kalau misalkan ada bayar dengan suap, itu baru korup. Tetapi kalau melakukan sesuatu, ridho birido, ikhlas bil ikhlas, tahu ijab kabulnya jelas, tidak memanfaatkan posisi fasilitas jabatan apapun, itu bukan masuk kandungan korupsi. Kan itu. Korupsi itu bisa merugikan orang dari pihak swasta pun sama bisa jadi korupsi. Seperti gini, titipan pajak, orang lain bayar pajak, pajaknya 10% yang dibayarkan ke Pemda 5%. Itu juga sama bagian korupsi. Ya kan maling bukan hak dia sebetulnya, itu kan titipan. Sebaliknya juga pejabat publik yang itu bukan haknya, itu juga sama. Nah kalau

0: diminimalkan.
1: Maka mudah-mudahan kami berharap ya, ini kita memulai dari diri kita sendirilah. Saya tidak menjudge siapapun. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Semoga kita semua terlindungi, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita ingin emet, enak makan, enak tidur. Dan kami juga selaku pejabat publik, sebagai wakil rakyat, butuh kritikan, butuh ingatan dari semua lapisan masyarakat. Bukan kami ini asas manfaat dari semua dari sesuatu kekuasaan. Perlu nasihat-nasihat dari masyarakat.
0: KPK sebelumnya menyampaikan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor karena proses penyidikan masih berlangsung. Sogir berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat integritas dan mulai pencegahan korupsi dari diri sendiri demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung.
2: Pendengar, panjang jimat Keraton Cirebon dijadwalkan digelar 26 Agustus 2026 untuk memperingati Maulid Nabi. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Prebuwage.
4: Tradisi Pelal Ageng Panjang Jimat di Keraton-Keraton Cirebon digelar pada Rabu malam 26 Agustus 2026 sebagai puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerhati Sejarah dan Budaya Cirebon, Jajat Sudrajat, mengatakan pelaksanaan Panjang Jimat tahun ini mengikuti penanggalan Kesultanan Cirebon yang menggunakan perhitungan kalender Aboge.
3: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Prebuwage. Nah, para ahli filosofinya sudah menghitung jauh-jauh sebelumnya. Kesultanan Cirebon, keraton-keratonnya ada di Cirebon, tahun ini jatuhnya di tanggal 26 Rebo malam Kamis. Jadi kalau ada orang ngomong, loh kok Pak, beda sudah sekaten Jogja dan Solo, ya semua keraton punya hitungan.
4: Menurut Jajat, Panjang Jimat memiliki makna filosofis berupa kewajiban umat Islam menjaga syahadat sepanjang hidup. Sementara rangkaian prosesi juga melambangkan kerukunan, keguyuban, kekompakan, dan keharmonisan masyarakat. Tradisi yang berlangsung di lingkungan Keraton Cirebon tersebut menjadi perpaduan budaya dan syiar Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengajak masyarakat meneladani ajarannya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Menjelang puncak peringatan Maulid Nabi, Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai sajian dan perlengkapan tradisi. Vivi Islamati melaporkan.
5: Semalam sudah kita mungkus lawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada meletup atau ponisi.
6: Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai rangkaian tradisi menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina mengatakan, persiapan dilakukan secara bertahap oleh para ratu di lingkungan keraton. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan sejumlah sajian, bunga, buah, serta perlengkapan yang akan digunakan dalam bagian dari tradisi Maulid Nabi.
5: Semalam sudah kita mungkus lawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada meletup atau ponisir, itu mempersiapkan sajian bunga, bunga wangi, rangkaian bunga gitu kan. Kemudian ada saji buah, ya kami persiapkan untuk nanti malam. Begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah kekaceman ulam kalau di Keraton Kanoman.
6: Raja Ratu Arimbi menambahkan, selain persiapan sajian, keluarga Keraton Kanoman juga menjalankan tirakat ngalu sebagai bagian dari persiapan spiritual. Dalam laku tersebut, keluarga keraton tidak mengonsumsi bahan pokok maupun makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Ia menjelaskan, tirakat tersebut dilakukan sebagai ikhtiar untuk membantu masyarakat yang datang dengan harapan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Doa dan laku tirakat menjadi bagian yang tetap dijaga dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
7: Sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
8: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi.

0: secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
1: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, ya, tidak sampai ke teknis.
0: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Carubandagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 16.45 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden juga mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutla. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutla, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air hingga ribuan personel. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Kepala negara juga kemudian mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan bahwa pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Penyebab terjadinya kebakaran pemukiman diantaranya konsleting listrik di pemukiman padat penduduk. Menghindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi kapasitas meter listrik salah satu langkah mitigasi bencana sebelum terjadi kebakaran. Di samping itu juga pemasangan instalasi di rumah jangan terlalu banyak sambungan isolasi karena jika terkena panas listrik mudah memuai dan mengelupas. Dan yang lebih penting untuk diingat adalah pada saat listrik padam, jangan meletakkan lilin dekat dengan bahan yang mudah terbakar, serta memeriksa secara berkala instalasi di rumah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Waktu menunjukkan pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi selanjutnya terkait BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Ke-6 provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi hingga perkembangan cuaca, pendengar. BNPB juga mengatakan bahwa pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas hotspot. Pemantauan tersebut dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respons ketika ditemukan potensi kebakaran. Dalam menjangkau wilayah yang sulit diatasi melalui jalur darat, Berten ini menjelaskan bahwa pemerintah memperkuat operasi dari udara. Salah satu metode yang digunakan adalah waterbombing, yakni menjatuhkan air dari helikopter untuk membantu memadamkan titik kebakaran. Dan disampaikan bahwa BNPB juga menggelar 52 unsur udara di 6 provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 37 unit merupakan helikopter waterbombing, sedangkan armada lainnya digunakan untuk kegiatan pemantauan dan operasi pendukungan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ali Nurdin yang beralamat di Gang Tawakal RT 1 RW5 Kelurahan Bubula, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia. Baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Ali Nurdin sebagai tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi berikutnya untuk Anda. Terkait anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI Loli Suhenti mengingatkan jajarannya untuk menjunjung tinggi empati prinsip dalam publikasi informasi kinerjanya. Hal itu disampaikan Loli dalam acara evaluasi kebijakan publik dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu. Loli menuturkan bahwa empat prinsip utama merujuk pada peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 14 tahun 2024, dijelaskan koordinator divisi bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu RI, Loli, Perbawaslu itu mengatur tentang tata kelola kehumasan. Dikatakannya prinsip pertama dalam publikasi informasi kinerja Bawaslu haruslah menjunjung tinggi nilai informatif. Sementara pada prinsip kedua, dijelaskan Loli informasi kinerja yang dipublikasi harus mengandung nilai yang mengedukasi masyarakat. Selain itu, Loli juga mengungkapkan pada prinsip ketiga, informasi kinerja Bawaslu dipublikasikan secara harus bersifat impresif. Dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa hasil publikasi tersebut mampu menarik minat masyarakat. Dan mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ali Nurdin yang beralamat di Gang Tawakal. RT 1 RW 5 Kelurahan Bubula Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia selanjutnya sebagai disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 10 pagi, dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Ali Nurdin sebagai tergugat, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang azan maghrib nanti kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaidi. Juga selepas azan maghrib kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Pendengar lepas pukul 18 lewat 27 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Aktivitas manusia dinilai menjadi faktor dominan pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi kemarau kering dan El Nino ini memperbesar risiko serta mempercepat penyebaran api. Pakar Teknologi Modifikasi Cuaca TMC sekaligus dosen Geografi Universitas Indonesia Asep Karsidi menyatakan bahwa kemarau Agustus 2026 semakin intensif. Berdasarkan analisis BMKG dan NOAA, 76,5% zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau, pendengar. Dan disampaikan oleh Asep Karsidi, ya, bahwa iklim bukan sumber awal kebakaran, melainkan faktor penguat yang membuat api mudah muncul dan juga meluas. Ia menyatakan bahwa bukaan lahan dengan cara tebas bakar ini menjadi salah satu penyebab utama karhutla. Sementara itu, pakar karhutla Raffles B. Panjaitan menilai sebagian besar kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, pendengar. Penyebabnya antara lain pembukaan lahan dengan membakar, kelalaian menggunakan api, dan juga pembakaran yang tidak terkendali. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Pendengar, Pengadilan Negeri Bogor memanggil Edi Ruswandi yang beralamat di Gang Tawakal RT 1 RW 5 Kelurahan Bubula, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap Sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 10 pagi dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Edi Ruswandi sebagai tergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pemerintah memberikan bantuan biaya hidup penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah berdasarkan indeks di wilayah perguruan tinggi. Pendengar, bantuan tersebut dibagi dalam 5 klaster dengan besaran mulai dari Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan. Pendengar. Dan Kodari menyebutkan pada klaster pertama penerima KIP kuliah mendapatkan bantuan sebesar Rp800.000 per bulan. Bantuan tersebut juga diperuntukkan bagi wilayah dengan biaya hidup terendah. Sementara klaster kedua mendapatkan bantuan Rp950.000 per bulan untuk wilayah dengan biaya hidup rendah hingga menengah. Kemudian klaster ketiga ini memperoleh Rp1.100.000 per bulan untuk wilayah dengan biaya hidup menengah. Selanjutnya penerima klaster keempat mendapatkan bantuan Rp1.25 juta per bulan. Besaran tersebut menurut Kodari ya berlaku bagi wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti kota-kota besar dengan aktivitas ekonomi tinggi. Adapun bantuan tertinggi diberikan kepada penerima di klaster kelima yakni Rp1.4 juta per bulan. Kodari juga mengatakan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi wilayah dengan biaya hidup termahal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 18.59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan BPD Petapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen BPS itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasannya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan

0: di masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
2: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, Pak.
2: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Tidak.
2: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
2: Seperti itu.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
5: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
2: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada

0: saat pertandingan di Indonesia. Namun, dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya, PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nyerapi Litiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Peringat lepas pukul 19.32 menit, baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar, Mimbar Agama Katolik dengan topik hubungan untuk membangun yang akan disampaikan oleh Bapak Marcelinus Kaenda, pendengar. Kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita di rangkaian Bogor malam ini. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam para pendengar yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Marcel, penyuluh agama Katolik Kota Bogor dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kiranya di akhir hari ini kita sekalian senantiasa berada dalam sukacita dan rasa syukur karena kasih Allah yang selalu sempurna dan senantiasa hadir dan tinggal di dalam diri dan juga di dalam keluarga kita semua dimanapun mereka berada. Semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyelimuti hidup dan karya kita setiap hari. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan berefleksi bersama. Semoga kita boleh menerima segala sesuatu yang bisa semakin menumbuhkan kita dalam kehidupan beriman kita. Namun sebelum itu, marilah kita membuka hati, kita datang pada Tuhan agar hati dan pikiran kita senantiasa berpusat pada sabdanya yang kita dengarkan dan kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita dan bersama kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, limpah syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, mohon rahmat dan berkat dari-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, sehingga boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, yang senantiasa menuntun kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu seluruh hidup kami, apa yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Semoga sungguh-sungguh berguna bagi kami, sehingga kami senantiasa bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami persembahkan kepada-Mu sebab Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, manusia selain sebagai makhluk individu, dia juga adalah makhluk sosial. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian mengenai awal penciptaan manusia. Di sana ditampilkan bagaimana Allah melihat bahwa Adam tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan teman yang sepadan. Maka Allah kemudian menghadirkan Hawa bagi Adam. Situasi ini menegaskan bahwa manusia membutuhkan sesamanya. Saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Tetapi, dalam kenyataannya di tengah kehidupan kita setiap hari, membangun relasi atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain atau dengan sesama tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi, yang terkadang menghadirkan gesekan sehingga hubungan itu menjadi renggang. Situasi ini, yaitu mengenai bagaimana membangun hubungan dengan sesama, tentunya sangat berkaitan erat dengan perbedaan pribadi atau karakter masing-masing. Memang sama-sama sebagai manusia, tetapi dalam hal pribadi tentunya berbeda. Setiap orang memiliki egonya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Belum lagi dipengaruhi dengan lingkungan di mana ia bertumbuh. Manusia dalam kehidupannya memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Jika kita lihat dalam kitab Kejadian, di sana kita menemukan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Meskipun karena baptisan, kita kemudian dibebaskan dari dosa asal, tetapi kecenderungan untuk melakukan dosa masih selalu ada dalam diri setiap pribadi. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini mau mengajak kita atau mau memperlihatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika di dalam hidup kita setiap hari kita menjumpai sesama kita yang jatuh ke dalam dosa. Atau apa yang harus dilakukan oleh sesama kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana sikap kita menanggapi perlakuan sesama terhadap kita. Sebagai sesama manusia yang tentunya adalah saudara, kita diajak untuk membangun sebuah hubungan yang membangun. Sebagai sesama manusia, setiap pribadi tentunya dapat memberikan teguran kepada sesamanya. Meski tidak semua mampu menegur dengan kasih, dan tidak semua bisa menerima teguran dengan kasih pula. Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, entah kita mengalaminya secara langsung, atau mungkin kita melihat melalui media sosial dan sebagainya, bagaimana sering terjadi yang namanya main hakim sendiri. Tidak mengutamakan teguran kasih. Atau mungkin sudah ditegur dengan kasih tetapi tidak diterima dengan kasih pula. Yesus pada kesempatan kali ini di dalam sabdanya mengajak kita untuk belajar menyampaikan teguran dengan kasih. Inilah yang menjadi nilai lebih dari hidup seorang murid Yesus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah dua orang atau lebih, supaya atas keterangan mereka, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan, maka sampaikanlah kepada jemaat. Jika dia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sangat jelas digambarkan oleh Yesus bagaimana urutannya ketika kita berjumpa dengan sesama, saudara, atau teman kita yang melakukan sebuah kesalahan. Diawali dengan bagaimana kita menegurnya secara empat mata. Tidak langsung diumumkan di depan publik atau ditegur di depan publik. Karena sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal bahwa tidak semua orang bisa menerima teguran dengan penuh kasih. Dalam konteks kehidupan kita, biasanya orang lebih mudah untuk menghakimi daripada mengasihi. Lebih mudah untuk mencari hukuman apa yang harus dilimpahkan daripada bagaimana kita memikirkan solusi apa untuk mendamaikan perkara yang terjadi. Orang seringkali mudah tersulut amarahnya karena melihat perbuatan dosa seseorang. Atau terkadang orang lebih mudah tersulut amarahnya karena mendapat teguran dari orang lain. Orang mengabaikan motif-motif tertentu yang membuat orang melakukannya. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan, kita melihat bahwa Yesus pertama-tama mengingatkan kita akan nilai persaudaraan dalam kasihnya. Itulah sebabnya ia bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Hal ini menegaskan bagaimana kita memandang orang berdosa itu sebagai saudara. Nah, itu berarti apa? Berarti kita berusaha mengabaikan pikiran penuh penghakiman terhadap orang tersebut. Kita hendaknya tidak melihat dia semata-mata karena dosa yang telah dia lakukan, tetapi bagaimana kita memandang dia sebagai pribadi yang membutuhkan kasih dari Tuhan. Kita memandang dia sebagai manusia yang adalah saudara kita. Inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang berdosa. Yesus memang sama sekali tidak memperkenankan dosa, tetapi Yesus tetap menyambut mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan oleh kasihnya. Maka, marilah dalam hidup kita, kita perlu untuk terus belajar dari Yesus yang hatinya penuh dengan belas kasih. Kita juga perlu waspada, sebab menjadi mudah sekali jatuh dalam dosa penghakiman. Mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita sudah benar, sehingga kita mudah untuk menghakimi orang lain. Padahal, kita belum melihat kembali ke dalam hati kita yang terdalam, apakah kita sudah hidup menurut kasih Allah atau tidak. Maka Yesus pernah bersabda kepada kita, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian sabda Yesus kepada kaum Farisi yang munafik. Maka marilah di dalam hidup kita setiap hari, kita membawa ajaran Yesus hari ini di tengah keluarga kita, di tengah komunitas, dan dimanapun kita berada. Sadari selalu akan hati Yesus yang penuh belas kasih, bukan penuh penghakiman. Kita pun dipanggil untuk membawa hati Yesus kepada sesama, terutama yang terbelenggu dalam dosa. Kita dipanggil untuk membebaskan mereka dari dosa lewat pengampunan, bukan membelenggu mereka dengan penghakiman. Alasan tertinggi mengapa kita harus berjuang mengampuni adalah kasih Yesus yang total bagi kita. Sangat nampak bagaimana gereja menyadari hal itu, sehingga hadirlah sakramen tobat, di mana menampilkan Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Rahim, yang dengan penuh kasih sayang mau menerima mereka yang berdosa. Sengsara dan wafat Yesus di kayu salib adalah kasih Yesus bukan hanya lagi bagi orang benar, tetapi juga bagi orang berdosa. Semangat ini yang juga sungguh disadari oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir yang kemartirannya itu kita lihat bahwa dia bagaimana memperjuangkan dan menjadi kekuatan baginya untuk mempertahankan imannya. Makanya, menjadi akhir yang melandasi setiap kehidupan kita secara khusus, di mana kita membangun hubungan yang baik, hubungan yang membangun bagi sesama kita adalah semangat pengampunan. Dengan pengampunan, kita akan mampu melihat keindahan pribadi setiap orang, melihat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang mengagumkan, yang mana kita bersumber dan berasal dari pencipta yang sama. Kita sebagai sesama manusia adalah saudara. Maka kita diajak untuk senantiasa mau membangun sebuah hubungan yang baik dengan saudara kita. Ketika kita menegur, maka tegurlah dengan penuh kasih. Ketika kita ditegur, maka kita menerima teguran itu pula dengan penuh kasih. Yesus telah mengajarkan kita, telah meneladankan kepada kita bagaimana kita menegur dengan kasih dan bagaimana kita mau menerima segala teguran atau masukan yang membangun dari sesama kita dengan penuh kasih pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, inti pokok permenungan kita pada malam hari ini ialah bagaimana di dalam hidup kita setiap hari kita membangun sebuah hubungan yang membangun dengan sesama kita. Supaya apa? Supaya karya keselamatan itu menjadi nyata tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi rekan-rekan sekomunitas kita, dan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini menyadarkan kita bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita dan menyadari bahwa dalam hidup kita pertama-tama kita harus melihat dahulu ke dalam hati kita apakah selama ini cara hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dengan itu kita pun pada akhirnya menegur atau menyadarkan sesama kita yang mungkin melakukan kesalahan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih, sebelum kita menutup permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita membuka hati dan diri kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan, mohon rahmat daripada-Nya, supaya perjalanan hidup kita senantiasa berkenan pada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh kerahiman bagi kami semua, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa menghadirkan sesama kami yang mau mengingatkan kami tatkala kami jatuh ke dalam pencobaan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mengajarkan kepada kami sikap, tindakan, dan cara kami ketika berhadapan dengan sesama kami yang melakukan kesalahan ataupun ketika kami menerima teguran, koreksi dari sesama kami. Ya Tuhan, semoga sabda-Mu yang kami dengarkan menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga di dalam hidup kami setiap hari, kami mampu membangun sebuah hubungan yang baik dengan sesama kami, membangun persaudaraan yang pada akhirnya karya keselamatan-Mu menjadi nyata tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari ini, juga bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga karena perlindungan dan rahmat daripada-Mu, kami boleh mengalami malam yang tenang, sehingga esok hari karena berkat-Mu, kami boleh kembali beraktivitas dengan semangat dan sukacita. Ya Tuhan, seluruh hidup kami, segala usaha, rencana kami, kami persembahkan kepada-Mu. Sebab kami percaya di dalam kasih-Mu, semuanya boleh kami jalani dengan baik adanya. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami serahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, ingatlah akan pesan Tuhan Yesus dalam sabdanya pada malam hari ini. Ketika kita menegur sesama, tegurlah dia di bawah empat mata. Tegurlah dia dengan penuh kasih. Dan ketika kita menerima teguran dari sesama kita, maka kita menerima teguran itu dengan penuh kasih pula. Sebelum kita bertindak atas orang lain, marilah kita melihat terlebih dahulu ke dalam hati dan diri kita. Apakah selama ini segala tindakan kita juga sudah berkenan di hadapan Tuhan ataukah belum? Bapak, Ibu, dan saudari pendengar yang terkasih, kita telah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Maka saya Marcel pamit undur diri. Selamat istirahat dan sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Bogor malam ini ditemani Alif Dayita sama nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan nantikan untuk hari Rabu. Spesial di hari Rabu kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Network seluruh Indonesia yang kali ini akan menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu ada 4 penyanyi senior yang pernah melintasi sejarah musik Indonesia dengan karya-karyanya pendengar. Apalagi kalau bukan nantinya juga menghadirkan bintang tamu yaitu Sarwana, Steven Warna, Audrey Papilaja yang juga Irma Jun Music pendengar. Dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Jadi menampilkan para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Hanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi kini,
1: Ibu
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu mas. Kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kameranya
2: mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh?
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang kece
0: aja.
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Suara emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Stephen Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dan Molukas. Dan
0: ada
1: satu lagi.
0: Ada Sawarna dan Warna.
5: Dari Sulawesi.
0: Warna.
5: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
4: Yeay.
1: Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
3: Masing-masing ya.
0: Iya, iya.
1: Boleh
3: dong. Paling tua dan paling
5: iya, paling tua sih.
1: Silakan di rumah, ayo.
6: Aku
1: Irma yang paling senior.
6: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
6: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
7: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven orang Surabaya loh ya.
7: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
7: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap ya Mas.
0: Oh mantap ya.
1: Gak denger ta.
3: Karena udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya lu Mas. Podo Surabaya.
0: Loh ya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu. Yang cuman itu
1: Steve, iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
3: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya lagu Sinaran ya Audrey.
3: Iya
1: ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih udah lama. Film apa? Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi filmnya. Jawabannya itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini tapi main film juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
1: Di
5: Slow
1: juga.
5: Ya, pesta ya kan. Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya itu Vocal Legacy ya.
3: Iya Vocal Legacy.
1: Amin.
3: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: gak, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
7: Ya seperti ya, biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
3: Terus dengan ide-ide mendadak gitu.
6: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Aha. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
7: Koko Steven.
6: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
6: Ada ancaman.
1: Ya.
6: Terus abis itu aku baru share ke mereka
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
6: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh.
6: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apalah corek-corek gue. Terus malamnya tuh show-nya.

0: rewind.
1: Ya.
2: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
3: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Kenapa?
1: Optimis
2: ya.
1: Iya optimis.
2: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
1: Dari subuh. Jam satu malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 1 malam gitu.
2: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana Irma?
3: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
3: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
3: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
3: Next, Mbak.
1: Waduh.
2: Nah, makanya Pak Yun, ya kan?
3: Ya wes.
2: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
2: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Nama Sari.
1: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
2: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba dan.
2: Oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh.
2: Iya,
1: Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
2: Oke, ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
2: Siap.
1: Ayo Pak Kendi, siapkan.
2: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
2: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
2: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bang Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audria.
2: Betul. Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
5: untuk pertandingan Elf ya.
1: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
5: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
5: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Luis.
3: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
2: Belum jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
3: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
3: Benjamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas.
1: Iya.
2: Wah. Silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Iya, silakan.
2: Iya, silakan Bidan Luis.
3: Ya, izin.
0: Ini kan ada suara wanita dengan pria.

0: Iya. Tuh, jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
0: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
0: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Mama,
0: okay, itu sudah.
1: Oke, okay.
0: Itu sudah. Ya, untuk grup forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
0: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
0: Siap, Dian. Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan Tikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
0: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih, Kak. Makasih, Dian Louis.
0: Empat suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Yudin. Baik dah.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
3: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
3: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
3: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
2: Keren, Masya Allah, ya. Keren-keren.
1: Iya.
3: Sarwana,
1: Sarwana yang paling
4: kayaknya. Ini orang Makassar kan ya?
2: Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
3: Ini saya tim paling dekat ini, Bang.
1: Ya.
3: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Ya.
3: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
3: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
3: Irma Jun, ini luar biasa.
2: Betul, betul, Bang.
3: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
3: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
1: ya. Siap.
3: Tamu semuanya.
2: Ya.
3: Buat ini, Mas Jun.
2: Mantap.
3: Berkarya terus. Excelsior berarti kamu.
2: Siap.
3: Oke, pertanyaan itu aja, Mas Ika.
2: Oke, Bang Hasan.
3: Berikutnya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah ada.
1: Ayu.
2: Halo, Ayu.
5: Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Kita deh lebih ke Sarwana.
1: Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
4: Orang Makassar tuh di mana-mana sekolah.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada di Nona. Ya?
5: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung itu di Waipia.
5: Masohi, Kota Masohi, Maluku.
2: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai Kuakua.
2: Kuakua iyo sudah lama dari sana.
5: Ya sudah, kita mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
5: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama timur Indonesia malu ketinggalan.
2: Iya, gitu. Iya Nona, Uplira Nortarita.
1: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita?
2: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
1: Iya tahu.
5: Salam ya buat Tami Nisio. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali ya.
5: Bapak
1: Mitra Ekopia
5: dan keluarga
1: rekan
2: Prosateri dari Surinkis. Siap,
1: terima kasih.
2: Lembut banget suaranya.
1: Iya, iya.
2: Lembut banget orang bos suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Iya,
2: terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
2: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
1: Bang Benny Joe di Manado, ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
1: Album nggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
2: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
2: Kristal cinta datanglah pasir putih.
5: Video akan berubah.
2: My God banyak ya. Lo harus konser tuh
1: enggak ya
4: Irma? Datanglah.
1: Oh, datang udah ya? Udah, oke. Cinta.
4: Hanya Stephen Junnya juga dong.
5: Oh iya,
2: yang duo ya itu.
5: Sama Terima Kasih
2: Jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah
2: lebih
4: banyak.
2: Dari 10.
1: Iya.
5: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
6: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Tak Menjamah. Apa lagi?
2: Rindu ini 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran
2: benar-benar. Oh banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya harus.
1: Haruskah kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya masih ada.
4: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpi.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
2: Ngono ta?
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Enggolari. Enggolari
7: ya. Iya. Ya itu sih ya.
2: Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
7: Iya, banyak
2: bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Iya. Tapi punya solo album kan.
4: Ada.
1: Saat Kau.
4: Iya.
2: Woi. Masih di tahu loh.
1: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya. Benar.
4: Ada terlihat ada solo
1: sempat.
2: Sama Julius
4: Julia.
1: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa sama Bendy juga kan ya?
4: Bendy beda lagi pokoknya.
2: Barita Dinakandi.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
1: Oh iya. Ustaz sih ya.
4: Produktif Dali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Joe tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Dari mana dia tuh?
1: Dari balik,
2: sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena GERD.
4: Jadi ya. Itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke. Keren
4: di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Gitu.
2: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara menjaga.
2: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
7: kan,
2: jadi
7: mau ya.
2: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang.
7: Setuju,
2: kalau itu gitu.
7: Setuju.
2: Ya itu aja.
7: Siap.
1: Oke.
7: Bang
2: Steven.
6: Sama sih latihannya.
2: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitulah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
7: Makanya.
2: Iya.
7: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga sebenarnya. Apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
2: Farabi.
7: Apa perlu dikejain lagi Farabi?
2: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya.
1: Kak Irma.
8: Ya mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
8: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
8: Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
7: Iya benar.
8: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul.
2: Iya.
8: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh. Kirim tadi.
2: Ini bagus nih.
8: Iya.
2: Kita
8: juga latihan
2: kesini. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
7: Zaman dulu udah ada.
8: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
2: Ini gue sama Bobo.
1: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada.
2: Pare-Pare.
1: Tapi kenapa Pare-Pare di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya. Ya, suka duka.
0: Okay.
4: Ya.
0: Siap.
4: Tanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Tadi disebutnya yang disebutin
1: Irma Jun
0: doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Orangan Karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mbak Judi.
0: Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail.
0: Mbak Ita
1: Purnasari. Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak kerabal nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma, bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, semua.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Itu dari keempatnya mungkin merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Ya, oke, ditunggu ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus.
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
1: Bangle. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam. Oh,
3: ya, tahu gue iya lagi.
5: Di Tanapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita penyanyi.
1: Yang punya RRI ini, Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
1: Siapa ya, mereka?
5: Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidungnya. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku aja anjing.
0: Terima kasih, Bang Le ya.
2: Malam soalnya.
0: Selamat malam.
1: backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu.
8: Itu lagi wow.
0: Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pasang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
9: Baju itu baju hitam. Juga baju hitam juga. Jadi yang hitam ini.
0: Lah kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan. Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Stephen. Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
9: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
9: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tetap ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Apa? Ibu. Kita, iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Malam buat semua yang cantik.
0: Kok aku nggak disapa sih Mbak Ita doang?
10: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku ini kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Tivo.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No. Koko. Gini, lagi bilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur. Kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, aja. Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Oke. Okay.
1: Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Silakan
0: Pak Putra.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
8: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
8: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
8: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
8: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
8: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
8: Di mana saja berada.
1: Amin.
8: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
8: Nah, RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
8: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
8: Barusan siapa, ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
8: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
8: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Muslampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
8: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Bender.
1: Mudah-mudahan
8: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
8: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
8: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
8: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya.
0: Karena
11: di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya mah.
0: Tiga-tiganya ya.
13: Sar. Aku bet. Apa ya
12: kok
13: tenor?
1: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Bisa rame, bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh?
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku, kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
14: Oh, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap. Asik. Oke,
14: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Miss Houston. Cita-cita aku dari
0: Amerika. Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih.
14: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Pasti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu loh.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau kokoye.
1: Koko kan baik.
2: Aku sih
1: enggak
2: begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh, udah.
14: Itu kan jadi duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos Steven.
11: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar.
0: Foster ya.
1: Cuma keren banget itu.
11: Iya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga.
1: Sama Irma berarti.
14: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
14: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Mahir Zem.
0: Iya. Bukan Zem.
2: Zem. Mahir Zem dia.
1: Mahir Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh? Mahir Zem.
2: Iya.
1: Iya. Tapi Mahir Zem ngomongnya Zem.
0: Zem.
14: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
14: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaan lu, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh, guys. Di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
14: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
0: Ya nyanyi lah sepanjang berkarya.
1: Ya dalam berkarir.
0: Ya.
14: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir. Berkarir.
14: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
14: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
14: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
14: Iya.
1: Wah,
14: nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
14: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
14: Aduh, memang
1: tanggung enak. Jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
14: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara
0: udah hilang. Iya.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
14: Penon
1: apa?
14: Ini kalau kayak gitu pas Helen lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
14: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
14: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Jadi lo friend of mine
14: Java
0: ya.
14: Java jazz ya.
0: Banyak sih.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong saat semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus.
2: Dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Orang
14: baru
2: lagi ya.
1: gitu.
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mah.
14: Aduh, nggak bisa
0: okay, okay,
14: dihem
0: okay.
2: Ya. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa dihem.
1: Bener banget.
14: Nggak bisa dihem saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini di paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, rasa yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Oh, iya, iya, iya.
11: Itu kita
1: suara ilang.
11: Lagi mau kompetisi.
0: Oke.
11: Okay.
0: Betul lah.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan itu gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
14: Sekompak itu
1: ya. Kita itu bisa.
14: Eh tapi memang terus biasa gimana? Kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara terus. Itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku kan nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
14: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Gitu.
14: Iya,
1: Bang.
11: Latihan.
1: Tapi itu memang
14: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek
11: tahu.
1: Tiga cewek gak ada suara
14: iya.
1: Akhirnya
11: boleh di hari H.
1: Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres.
14: Waduh,
1: ya.
14: Stres banget.
2: Itu betul deh, banyak loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
11: kan terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta lihat pada keder gitu gitu
1: akhirnya hasilnya
14: wow. Wow, keren.
1: Gila.
14: Ya benar,
2: emang
14: itu
2: ner.
14: Pikiran kan bisa
1: pikiran langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa meluangkan semua ide kreativitas melalui karya.
14: Nah, dengan
0: okay. Mendadak
1: itu. Oh.
14: Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk
14: lagi.
1: The Vocal Legacy ini. Ada.
11: Itu dukanya kita.
14: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu.
0: Oke.
15: Sukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
15: Iya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Lo masa gitu.
15: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
15: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Wow. Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
2: Karena barangnya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
14: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
14: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya kenapa bisa namanya The Vocal Legacy?
0: The Vocal Legacy.
1: Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
15: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: betul. Aku masih muda,
15: enggak
1: mau terima.
15: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
15: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, gitu sar, katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.

0: bintang tamu.
1: Boleh satu-satu, boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab, silakan. Oh, ya.
0: Kalau bisa jawab, selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan, cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
0: Silakan dijawab.
1: Enak aja lupa. Coba diingat.
0: Coba diingat-ingat dulu.
1: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
1: Lupa juga.
0: Mungkin Stephen Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
0: Waduh ya Mas.
1: Depannya I, lupa juga.
0: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
0: Ya kan.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
0: Apa nama label yang mendistribusinya?
2: Sony.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
1: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
0: Bika Ambon enggak jadi.
1: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
0: Pro Sound.
1: Iya, oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
0: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
0: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
0: Wes bener-bener ini.
1: Lupa ya?
0: Lupa.
1: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
0: Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
1: Ya udah. Lupakan.
0: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan, ya lupakan.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
0: Lupakan saja.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
0: Ya lupakan saja kan, ya benar.
2: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi
0: nih. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia ya, kalau itu pencipta lagu dia enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
0: Mede salah.
1: Iya, siapa?
0: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
1: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
0: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
0: Rusdi.
1: Ya. Iya. Iya sih.
0: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
0: Kenal
1: ya. Oke.
0: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
0: Kayak Upin dan Ipin. Ayo Mas Sekaran, kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
0: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
1: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
0: Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
0: Judulnya.
2: Album pertama ya.
1: Dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya di depan.
1: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
0: Iya sih.
1: Seriusan?
0: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih enggak.
0: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
0: Bukan. Wis, tetap enggak bisa ya. Set, nyerah.
1: Tapi nyerah.

0: Gak inget sama sekali ya.
1: Gak inget. Satu lagu aja gak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener gak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana kayaknya hampa.
2: Judulnya ingat.
0: Judulnya ingat ya.
1: Eh, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Iya, iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma hanya
2: itu kerjaan Mas
1: Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya. Selamat malam.
3: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
3: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
3: Masuk ke cantik, kita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
3: Apa yang aku yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga
3: suka. Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
3: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
3: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
3: Itu tante ya? Aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
3: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah iya, itu memang.
4: Iya, memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
3: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus, Tarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
3: Juga ya, sama ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
3: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu apa?
3: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
3: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
3: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Cigurya.
3: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
3: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Cigurya.
3: Yang akan datangnya ya. Terus, salam dulu Bang Yudi yang
1: oke, silakan.
0: Siap.
3: Mbak Ita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
3: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari mau sama Ica, siapa ini? Dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kecu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali sama kakak?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya,
1: itu. Nah, ini kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh. Yang mana nih dia bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
5: Di Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih, gak usah nanya. Soalnya tadi semuanya

0: ditanyain dari awal dicemun itu. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya, semoga
1: sukses. Oke,
2: terima kasih.
0: Pak Ita juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
0: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
2: Selamat
0: tugas sampai jam 12 malam ya.
2: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Dia udah
2: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
2: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
4: Malam.
2: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
2: Ke Samarinda ya.
1: Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
2: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Silakan.
2: Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
1: Gak usah lama-lama kan, gak usah panjang-panjang kan.
2: Gak usah.
1: Ya gak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak.
3: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I be used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar.
1: Ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya. Kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya benar.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Mana tuh mau keluar single baru?
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagu. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Makasih suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu. Dia ngomong serobohnya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kata dia sih di mobil gini. Iya. Gak terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang ngerti dia ngomong.
3: Eh temen gue
0: merejam. Eh bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu.

0: Udah ya semua pertanyaan.
1: Aduh.
0: Jadi saya pengen sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Okay.
0: Iya kesana deh kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan The Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu. Pilihannya
1: eranya
2: 70-an.
1: Aduh,
2: keren. Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kitanya
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya, gimana? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Seperti apa dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya pulang. Sih, datanglah.
1: Itu kan si Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal.
3: Baik, terima kasih. Masih terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan tentunya di frekuensi AM kami ya, 1242 kHz. Saatnya kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor malam ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026 dengan mini drama Sandiwara Radio. Kali ini kami hadirkan produksi dari Radio Republik Indonesia Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi, yang nantinya juga akan dirangkaikan dengan Ruang Rindu Lokal ya, Ruang Rindu dari RRI Bogor, yang pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini akan memutarkan koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan ketemu lagi di Ruang Rindu Lokal, pendengar. Saatnya kita simak bersama drama radio.
5: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

Ada seorang brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar. Asap memubung tinggi dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: Tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprasta. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

0: pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Yang baru saja didengarkan adalah lagu dari Katy Perry berjudul Wide Awake, yang artinya terbangun. Siapa yang mungkin sudah masih terbangun ya di jam segini. 28 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu malam hari ini ya, setelah tadi kita mengikuti Ruang Rindu Nasional yang menghadirkan tamu spesial musisi Indonesia legendaris ya. Tadi kalau saya tidak salah adalah Warna ada salah satunya. Dan kali ini kembali untuk dihidangkan untuk nostalgia kita pada malam hari ini. Dia dari Bogor adalah lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015 pendengar. Jadi ditunggu untuk Anda yang ingin mengirimkan atensinya 0815x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital bisa langsung klik live chatnya di fitur aplikasi RRI Digital pendengar. Saya tunggu untuk atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 23.30 ya waktu Indonesia Barat, atau mungkin agak mundur lagi 23.45 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi supaya lagunya terputar semua. Jadi sekali lagi masih ditunggu ya atensinya di Ruang Rindu. Kita akan bernostalgia bersama pada malam hari ini lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015. One Last Time dari Ariana Grande pendengar selanjutnya menemani Anda di malam hari ini.

Selamat malam, kami hadirkan kilas berita. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meluruskan informasi yang berkembang terkait ketentuan guru mencicipi menu makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Dadan menegaskan, para guru sama sekali tidak diwajibkan untuk membeli ataupun membayar porsi makanan tersebut dari kantong pribadi. Kehadiran guru dalam proses pencicipan menu ini murni untuk bertindak sebagai pengawas guna memastikan kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan sebelum disajikan serta dikonsumsi oleh para siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat menepis berbagai kesalahpahaman di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat pengawasan internal di satuan pendidikan demi kelancaran program prioritas pemerintah. Demikian kilas berita Pro 1 RRI Bogor malam hari ini. Saya Alif Daita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kilas berita berikutnya.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Halo, Ma.
2: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
1: Oh ya?
2: Iya, Ma.
1: Halo, sayang.
2: Kangen kamu deh, sayang. Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
2: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
2: Hah?
1: Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
2: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
3: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
2: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
3: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
2: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
3: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
2: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
3: Kakak, awas!
4: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

Masih menemani Anda menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi lagu dari Adele berjudul Hello, spesial untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang mau diputerin lagunya ya. Dan kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga ada Pak Ahmad. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang bergabung ya pada kesempatan malam hari ini. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati dan keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Neng Alif. Selamat datang Kang Zulian ya. Katanya gak mau request lagu, mau ikutan aja gitu, absen. Dan sekaligus juga kirim salam untuk keempat bidadariku yang pada cantik dan manis sekali. Selalu ya kalau sama Kang Zulian tuh ada saja embel-embelnya. Ada Neng Tiara di yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin lowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin. Kemudian aja juga Ibu Berta yang paling cantik di Ciawi. Yang disebut juga nih, disenggol nih Abah Kisminnya juga yang lagi sedih, katanya gak dikasih bidadariku. Semuanya lagi diborong ya sama Kang Zulian. Udah dulu Neng Alif, nanti hari Jumat kita akan jumpa lagi insya Allah. Makasih banyak. Sama-sama untuk Kang Zulian, sehat selalu, selamat menikmati rangkaian lagu yang dihadirkan ya pada malam hari ini. Kemudian saya sapa selanjutnya ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Ibu, lama nih ya gak ketemu ya. Ibu gaul kalau kata saya nih. Request lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One, sudah kami masukkan ke playlist. Kalau gak ready, John Legend sudah ada di Sam Smithnya ready kok, tenang saja ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said ya. Semoga sehat selalu dan juga terhibur dengan sajian malam hari ini ya. Dan pendengar, sekedar info saja, ternyata tadi sempat terjadi gempa ya, gempa tektonik magnitudonya 4,2 yang melanda wilayah Kabupaten Pangandaran nih, terjadi pada pukul 20.43. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa episenter gempa bumi berada pada koordinat 8.11 lintang selatan dan 107.89 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 80 km barat daya Kabupaten Pangandaran Jawa Barat di kedalaman 25 km. Dan berdasarkan laporan ini memang gempanya dirasakan di wilayah Pangandaran. Ini skala intensitasnya adalah 2 MMI, di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang. Kemudian benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga pukul 21.10 belum ada hasil monitoring BMKG, belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan begitu. Dan semoga tidak ada laporan mengenai kerusakan bangunan ya akibat dari gempa bumi ini pendengar. Dan waspada terus karena memang namanya juga lempeng tektonik ya, terus bergerak. Jadi kita hidup di wilayah cincin api begitu ya. Jadi pastikan untuk selalu waspada, mitigasinya juga harus diingatkan kembali bagaimana kita menyelamatkan diri ketika bencana gempa bumi terjadi pendengar. Dan pastikan untuk mendapatkan informasi valid, informasi terpercaya hanya dari sumber-sumber yang kredibel. I'm Not The Only One dari Sam Smith mendengar untuk Ibu Nina Said di ATS. Terima kasih juga untuk gabung. Yang lainnya untuk Anda juga masih ditunggu ya di 081 5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Uang Australia adalah salah satu bentuk uang paling canggih di dunia. Tidak hanya benar-benar tahan air, tetapi sangat sulit untuk dipalsukan karena desainnya yang rumit. Uang Australia terbuat dari bahan yang disebut polimer yang terasa seperti lilin. Sedangkan uang kertas dolar Amerika Serikat dan sebagian besar desain uang lainnya lebih terasa seperti kertas. Australia adalah negara pertama yang mengenalkan uang kertas polimer pada tahun 1988. Dan sejak itu, negara-negara seperti China dan Vietnam mengikutinya.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Taylor Swift, We Are Never Getting Back Together, pendengar. Kalau berbicara tentang musik mancanegara, pendengar, mungkin Anda juga pernah mendengar satu nama legendaris, yaitu Dolly Parton, yang ternyata kita baru saja kehilangan Dolly Parton, yang merupakan penyanyi legendaris ya, musik country, kalau lebih tepatnya musik country Amerika Serikat, yang juga sekaligus sebagai penulis lagu, aktris juga, dan filantropis. Dan ini kabarnya yang semalam melintas di lini masa saya adalah disampaikan oleh keponakannya ya, sepertinya ya, kalau tidak salah disampaikan oleh keluarganya, dari pihak keluarga melalui sebuah video begitu ya, bahwa sang musisi ini meninggal dunia pada hari Selasa 25 Agustus 2026 waktu Amerika dalam usia 80 tahun, pendengar. Cukup bisa kita bilang cukup legendaris memang, karena usianya sudah menginjak 80 tahun, 8 dekade sudah. Dan memang berkarirnya sendiri di dunia musik Amerika, terutama di musik country, pendengar ya, ini sudah lebih dari 6 dekade, pendengar. Lahir pada 19 Januari 1946 di Xavier County, Tennessee, Dolly Parton ini tumbuh dari keluarga sederhana. Kemudian ia sudah musik sudah menjadi bagian dari hidupnya ya sejak kecil, yang kemudian dia pindah ke Nashville memulai karirnya sebagai penulis sekaligus penyanyi. Ada beberapa lagu yang terkenal ya. Salah satunya adalah Jolene, kemudian 9 to 5, Coat of Many Colors, dan juga I Will Always Love You, yang kemudian juga dibawakan oleh Whitney Houston untuk film The Bodyguard. Di luar panggung sendiri, pendengar, Dolly Parton ini juga dikenal karena kegiatan filantropinya, dan salah satu warisan sosial terbesarnya adalah Dolly Parton's Imagination Library, yaitu sebuah program yang menyediakan buku bagi anak-anak dan mendorong budaya membaca sejak usia dini. Dan sepanjang karirnya, Dolly Parton ini sudah meraih 11 Grammy Award dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Ia juga bahkan masuk di Rock and Roll Hall of Fame, sebuah pengakuan yang memperlihatkan luasnya pengaruh dari Dolly Parton di luar genre country itu sendiri, pendengar. Sekali lagi, dunia musik dunia kehilangan ya salah satu nama paling berpengaruh, Dolly Parton. Saya tahu lagunya Dolly Parton itu ketika dinyanyikan oleh di cover oleh Miley Cyrus yang Jolene, pendengar. Dan sejujurnya saya baru tahu kalau I Will Always Love You ini ternyata penyanyi aslinya adalah si Dolly Parton itu sendiri, dan versinya juga jadi beda ya, lebih ke lebih country begitu, berbeda dengan ketika dinyanyikan oleh Whitney Houston, pendengar. Dan itu tadi kabar dari dunia musik internasional, masih di Ruang Rindu untuk Anda yang ingin menyapa rekan-rekan yang lain juga. Masih saya tunggu atensinya di 0815x4200, ataupun juga mungkin Anda ingin sekedar absen saja untuk menemani siaran saya pada malam hari ini juga dipersilahkan. Untuk tema pada malam hari ini, lagu pop mancanegara tahun 2010-2015. Selena Gomez, The Heart Wants What I Want, untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, pernahkah melihat seseorang menusukkan besi tajam ke tubuhnya, memukul dirinya dengan benda keras, bahkan mengunyah pecahan kaca, namun tetap tidak terluka? Atraksi yang tampak menegangkan ini dikenal sebagai debus, sebuah tradisi kesenian sekaligus pertunjukan kekebalan tubuh yang berasal dari Banten. Bagi sebagian orang, debus terlihat seperti pertunjukan ekstrim. Namun, di balik atraksinya yang menegangkan, tersimpan sejarah panjang tentang dakwah, perjuangan, serta kekuatan spiritual masyarakat Banten. Bagaimana asal-usul tradisi debus? Dan mengapa kesenian ini bisa berkembang di Banten? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, tradisi debus dipercaya mulai berkembang pada masa Kesultanan Banten sekitar abad ke-16. Pada masa itu, debus tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa debus berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai media dakwah, debus juga digunakan untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Banten dalam melawan penjajahan. Kekuatan mental dan spiritual yang ditampilkan dalam debus diyakini mampu menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri para pejuang. Sobat RRI, dalam pertunjukan debus, para pemain biasanya memperlihatkan berbagai atraksi yang tampak berbahaya. Misalnya, menusukkan besi tajam ke tubuh, menyayat kulit dengan senjata tajam, hingga menginjak bara api. Namun secara mengejutkan, para pemain debus seringkali tidak mengalami luka serius. Atraksi ini dipercaya berkaitan dengan latihan spiritual yang mendalam, seperti doa, zikir, dan penguatan mental. Dalam tradisi debus, kekuatan bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari keyakinan spiritual yang kuat. Karena itulah, debus seringkali dipandang sebagai perpaduan antara seni bela diri, spiritualitas, dan tradisi budaya. Sobat RRI, debus bukan sekedar atraksi ekstrim. Bagi masyarakat Banten, kesenian ini memiliki makna budaya yang sangat penting. Debus mencerminkan keberanian, keteguhan iman, serta semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pertunjukan debus biasanya diiringi dengan musik tradisional dan lantunan doa yang menambah suasana sakral dalam pertunjukan. Kini, debus sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, festival daerah, hingga pertunjukan wisata. Dengan demikian, tradisi ini tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten. Sobat RRI, di tengah perkembangan zaman, menjaga keberadaan tradisi seperti debus menjadi hal yang sangat penting. Sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, debus tidak hanya menarik dari sisi pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam. Upaya pelestarian dilakukan melalui berbagai kegiatan budaya, pendidikan seni, hingga festival tradisional. Dengan cara ini, generasi muda dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Sobat RRI, tradisi debus mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari mental dan keyakinan. Dari sebuah kesenian tradisional di Banten, debus kini dikenal sebagai simbol keberanian, spiritualitas, dan kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan baru saja kita dengarkan adalah lagu dari Eminem, Love The Way You Lie featuring Rihanna ya. Ini rilis di tahun 2010 pendengar. Dan ini spesial di request oleh Kang Brian Walker di Manchester, yang pesannya jangan lupa diputerin. Terima kasih spesialnya buat Alif aja. Terima kasih juga untuk Kang Brian Walker ya, yang sudah ikut meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda masih ditunggu juga, masih ada waktu nih kayaknya ya. Semoga masih ada, karena kita akan nostalgianya bersama-sama bernostalgia untuk lagu-lagu pop mancanegara tahun 2010 sampai 2015 mendengar. Ada kabar terbaru ya, datang dari Justin Timberlake yang akhirnya naik panggung lagi nih setelah hampir 7 bulan tidak tampil. Dan meskipun sudah berusia 45 tahun ya, tidak terasa loh, apa namanya, karena wajahnya masih apa ya, bisa dibilang awet muda gitu. Dan katanya ini muncul surprisingly di konser Don Toliver di Miami, Florida pada 22 Agustus kemarin pendengar. Dikutip dari voi.id yang mengutip e-news ya, melaporkan kalau Timberlake bergabung dalam rangkaian Octane World Tour milik Toliver dan membawakan lagu hitsnya Rock Your Body yang dirilis pada 2002. Dan kemunculan ini menarik perhatian ya, karena Timberlake awalnya mengaku hanya ingin menonton konser dari area VIP, tapi tidak disangka pada akhirnya dia ikut tampil. Kemudian dalam video yang dibagikannya juga, Timberlake terlihat lebih dulu berada di tengah.

penonton menikmati konser dari Toliver. Tidak lama kemudian ketika Toliver memainkan Rock Your Body, Timberlake kemudian muncul di atas panggung yang kemudian disambut riuh penonton pendengar. Rock Your Body sendiri ini merupakan lagunya Justin Timberlake ya, yang digunakan juga sebagai sampel dalam lagu Body milik Toliver yang rilis pada 2026 pendengar. Dan penampilan di Miami ini menjadi yang pertama bagi Timberlake dalam hampir 7 bulan terakhir ya. Karena terakhir kali ia tampil ini pada Recording Academy Honors 2026 pada Januari lalu untuk memberikan penghormatan kepada sahabat sekaligus kolaborator lamanya Pharrell Williams pendengar. Dan kita akan dengarkan dulu deh sekalian ya lagu dari Justin Timberlake. Kalau kali ini judulnya yang Mirrors aja, lumayan panjang nih durasinya 8 menit. Lagu ini juga rilisnya tahun 2013, masih dalam satu tema ya, tapi Justin Timberlake yang menyanyikannya untuk Anda.

14 menit menuju pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami harus akhiri segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan atensi tadi di WhatsApp ya. Ada Kang Zulian, ada Ibu Siti Haryati, ada juga Ibu Nina Said, ada Kang Brian Walker juga. Sehat selalu, terima kasih sudah menikmati juga ya. Menikmati siaran kami pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga menemani siaran Alif ya di malam hari ini. Dan Ruang Rindu akan hadir setiap hari pendengar, tentu saja dengan tema yang berbeda-beda pula. Dan pastikan untuk selalu stay tune di frekuensi kesayangan Anda, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Dan kita akan ketemu lagi esok, insya Allah saya besok siaran sore pendengar, kita ketemu lagi di esok hari pendengar. Dan akhir kata, sampai bertemu lagi esok. Selamat beristirahat, selamat tidur. Satu lagu dari One Direction, Little Things, semoga menjadi pengantar tidur Anda di malam hari ini. Alif pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perasa dari Bogor, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-27 di bulan Agustus tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Dan sajian-sajian spesial kami, baik itu komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik, akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersama kita untuk edisi kali ini. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Tetaplah bersama kami.
1: Minasyaitanirrajim.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Bagi pendengar Pro 1 Radio Bogor, kita akan menyimak Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustaz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Benar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah yang meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Nabi, mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Dan nanti kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad zara'na fi jahannam katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini sampai walau ma'ayunun la yubsiruna biha, ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya pengundang

0: pertanyaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sedangkan kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar ya. Nah, dari sini saja jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi ya, kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya ya sholatku, ibadahku, ya bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri bahwa ternyata harusnya ya orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya ya orang-orang yang tadi ya secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah ya hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau ya sholatnya itu beres gitu ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada ya, tadi ya mudghah, segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan ya. Ini sama nanti kalau sholat itu seperti tadi jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata ya hadis amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat ya Al-Mu'minun misalnya ya, ketika bicara tentang khusyuan ini merembet kepada ya kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khasi'un walladinahum anillahu muridud. Ya, ini diharapkannya ya orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan yaitu orang-orang yang meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzinahum lizakati fa'ilun. Ini zakat ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial ya. Walladzinahum lifurujihim hafidun, orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan ya dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik itu kan luar biasa itu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu ya, bermasalah ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini berhubung dengan walladinahum ala salawatihim yuhafizud. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya, puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi akramakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya terlihat, ya. Kualitas ibadinya dia pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya yunas inna khalaqnakum min zakari wa umsa wa ja'alnakum suhuba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhannasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi. Ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam ya, kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi ya. Itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi. Nah itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, ya mungkin korupsinya lebih banyak ya. Itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu, sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah, ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi, maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Allahu a'lam bishawab ya.
1: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
0: Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik ya, terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ya, ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, di dalam Islam misalnya datang ke Majelis Taklim misalnya, itu datang ke Majelis Taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke Majelis Taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami gitu. Nah saat ini kan banyak ya ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah, tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah, tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke majelis taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke majelis taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? Sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita adalah, salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan thayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa amalan mutaqabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu, kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
1: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan itu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya, karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus jadi nggak toksik lagi gitu kan,
1: jadi lebih bermanfaat gitu ya Pak Ustaz ya.
0: Iya gitu.
1: Oke okay, ya. Baik, jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
0: ya,
1: baik.
0: Kalau terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya, iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan, bergaul beda kan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa yeah. filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
1: Oke okay, baik, harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya Pak Ustadz.
0: Nah ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
1: Oke okay, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
0: Ya, secara ya kalau tadi ya laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama aja itu rah, kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya oh, malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya. Kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang gitu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi ya, maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Harusnya kan ya itu namanya gak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Karena artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta tuh udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestise betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan.
1: Nah,
0: orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan, harta, tata semuanya di berpenyakit gitu ya. Jadi lemahnya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh, ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah, ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, udah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya. Yang mana yang dominan itu yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kaconya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri. Karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Kalau saya, kalau ujiannya wanita ya jangan, malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kebidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau.
1: Baik, Mas San, mohon izin karena waktu yang terbatas, ya, mungkin boleh ya. Satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustaz, izin.
0: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk, karena kita harus punya pikiran ya apalagi dia nggak ibadah ya mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang pribadinya baik ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang seharusnya kalau dia ibadah akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia nggak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia nggak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi perampok jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Wanita Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Sapara Salah POW yang mana temanya adalah guyub, santai, dan berbagi.
2: Tiba tawaran-tawaran hari ini ada 3 korban, Pak, ya. Satu korban meninggal dunia, yaitu warga Kampung Cipocang, Desa Tanjung Rasa, namanya Irwani, Pak, ya.
3: Keterangannya mengantuk, kemudian ban yang depan terpleset ke bahu jalan sehingga mobil masuk ke dalam jurang.
4: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Aksi tawuran pelajar di Jalan Irigasi Jonggol Cibarusah Kabupaten Bogor menewaskan satu pelajar dan melukai dua lainnya akibat senjata tajam. Taksi online terperosok ke jurang sedalam sekitar 9 hingga 10 meter di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Perkumpulan Organisasi Wanita Kota Bogor menggelar kegiatan Saparasa sebagai ajang berbagi dengan masyarakat di Kecamatan Tanah Sareal. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, aksi tawuran pelajar di Jalan Irigasi Jonggol Cibarusah Kabupaten Bogor menewaskan satu pelajar dan melukai dua lainnya akibat senjata tajam. Saat ini polisi akan menyelidiki kasus tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Itu diperkirakan meninggal di lokasi kejadian, Pak. Setelah saya lihat ke rumah sakit.
6: Aksi tawuran pelajar kembali memakan korban jiwa. Kali ini peristiwa terjadi di Jalan Irigasi Jonggol Cibarusah, Bogor, mengakibatkan satu orang meninggal dan dua lainnya luka-luka akibat senjata tajam. Aksi tawuran antar pelajar tersebut melibatkan sekolah yang berada di wilayah timur Kabupaten Bogor dengan Bekasi. Korban yang diamankan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Satibi Cileungsi, Kabupaten Bogor, atas nama MAJ 16 tahun dan RH 16 tahun, dan satu orang korban meninggal dunia, IS 16 tahun. Dari informasi Polsek Jonggol, Polres Bogor, ketiganya sempat dilarikan ke RSUD Satibi Cileungsi, namun saat berada di rumah sakit, nyawa korban IS 16 tahun tidak tertolong. Korban meninggal dunia diketahui adalah warga desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Kepala desa Tanjung Rasa, Misja, turut hadir saat pemakaman korban.
5: Kejadian malam tadi, kejadian peristiwa tawuran tadi, ini ada 3 korban, Pak, ya. Satu korban meninggal dunia, yaitu warga Kampung Cipocang, Desa Tanjung Rasa, namanya Irwani, Pak, ya. Irwani yang kedua, dan kedua korban luka-luka namanya Adia, warga Kampung Makan Sari, namanya. Dan yang ketiga adalah korban luka juga namanya Randy, warga Desa Sukarasa. Itu diperkirakan meninggal di lokasi kejadian, Pak. Setelah saya lihat ke rumah sakit RSD di ruangan perawatan jenazah, itu ada luka sobekan di sebelah kiri, di bagian perut, luka sobekan di sebelah kiri bagian perut, dan selanjutnya saya pertanyakan juga ke bagian tim dari medis, katanya tembus ke bagian paru-paru gitu, Pak.
6: Saat dievakuasi oleh warga, ketiga korban ditemukan dalam kondisi terkapar dengan luka akibat senjata tajam di lokasi kejadian. Pihak orang tua berharap kepada aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelakunya yang diduga berasal dari Bekasi.
5: Ini memerlukan atensi dari semua pihak, baik itu dari pihak sekolah dan dari pihak keluarga, untuk selalu bersama bagaimana caranya untuk membimbing anak-anak supaya tidak melakukan tawuran-tawuran lagi ke depannya, begitu, Pak. Kami tadi sudah menyampaikan, sudah mendengar terkait masalah permasalahan ini, berpesan tolong untuk kepada penegak hukum untuk diusut sampai tuntas, Pak.
6: Polisi juga mendapati beberapa potongan video detik-detik aksi tersebut terjadi. Beberapa unggahan juga tersebar di media sosial. Kumpulan remaja konvoi menggunakan motor dan mengalung-alungkan senjata tajam. Sementara itu, dua orang korban, yakni MAJ 16 tahun dan RH 16 tahun yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif di RSUD Hasan Satibi Cileungsi.
4: Kecelakaan tunggal melibatkan taksi online terjadi di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu kemarin. Mobil membawa seorang penumpang. Perempuan tersebut terperosok ke jurang sedalam sekitar 9 hingga 10 meter. Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Sonson Sudarsono mengatakan mobil melaju dari Jalan Soleh Iskandar menuju Cilebut. Setibanya di lokasi, sopir yang merupakan warga Lewiliang diduga kehilangan kendali karena mengantuk.
3: Dari keterangan sopir bahwa dia sebagai supir Grab mendapat penumpang seorang perempuan dari Jalan Soleh Iskandar menuju ke Cilebut. Nah, setiba di TKP yaitu di Kampung Sukaresmi, Kelurahan Sukaresmi, tiba-tiba karena keterangannya mengantuk, kemudian ban yang depan terpleset ke bahu jalan sehingga mobil masuk ke dalam jurang, kurang lebih tadi hasil dari laka lantas kurang lebih antara 9 atau 10 meter. Kalau untuk kondisi penumpang, alhamdulillah baik supirnya dan penumpangnya juga alhamdulillah tidak mengalami luka berat, namun ada luka benturan aja karena kedalaman mobil tersebut ke dalam jurang itu kurang lebih antara 9 sampai 10 meter.
4: Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Kondisi tersebut terjadi saat petugas melakukan penanganan dan proses evakuasi kendaraan. Kita ke informasi lainnya. Perkumpulan Organisasi Wanita Kota Bogor menggelar kegiatan Sapa Rasa sebagai ajang mempererat kebersamaan antar organisasi sekaligus berbagi dengan masyarakat di Kecamatan Tanah Sareal. Laporan selengkapnya berikut disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Perkumpulan Organisasi Wanita atau POW Kota Bogor menggelar kegiatan Sapa Rasa di Gor Pajajaran Gedung Semi Indoor Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan tema Guyup, Santai dan Berbagi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara organisasi wanita di Kota Bogor sekaligus berbagi dengan masyarakat. Ketua POW Kota Bogor, Dian Pita Diningnya, mengatakan kegiatan tahun ini dipusatkan di Kecamatan Tanah Sareal setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Bogor Tengah pada 2025. Para peserta dari masing-masing organisasi membawa sembako sebagai bentuk kepedulian dan berbagi dengan masyarakat sekitar.
1: Kita POW Kota Bogor, Perkumpulan Organisasi Wanita Kota Bogor, menyelenggarakan kegiatan Sapa Rasa ala POW yang mana temanya adalah guyup, santai dan berbagi. Dan di situ kita konsentrasi ke Kecamatan Tanah Sareal, di mana organisasi masing-masing perorangan membawa sembako. Ada sekitar 400 orang. Harapannya semoga POW ini bisa mempersatukan seluruh organisasi wanita Kota Bogor, bisa berdaya cipta, melakukan yang baik, positif untuk Kota Bogor tercinta.
7: Selain jalan santai dan aksi sosial, Sapa Rasa juga menjadi ajang rehat dan interaksi antara anggota di berbagai organisasi. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia atau PCIB Kota Bogor, Kusmiyati, mengungkapkan antusiasnya terhadap acara ini. Terlebih, organisasinya berhasil memenangkan lomba kostum terunik di tahun ini.
8: Oh, menang tadi sungguh luar biasa. Memang ya semangat kami keluar dari rutinitas gitu ya. Karena kita selama ini sibuk dengan pelayanan. Dengan adanya acara ini kita ikut memeriahkan, khususnya memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya untuk organisasi itu suatu organisasi yang sungguh peluang banyak ya untuk memajukan kaum ibu, khususnya kami di bidang kesehatan, untuk kesejahteraan ibu dan anak. Ya, melayani kesehatan reproduksi, khususnya dari siklus kehidupan kami siap melayani. Dan untuk harapan ke BOW, momen-momen gini diisi dengan yang ilmu bermanfaat lah untuk kami, khususnya untuk orang banyak dan masyarakat Kota Bogor.
7: Kegiatan bersama antara organisasi wanita diharapkan dapat terus menghadirkan aktivitas yang bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Selain memperkuat kebersamaan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi ruang untuk menambah pengetahuan serta mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
4: Puskesmas didorong menjadi garda terdepan deteksi dini penyakit di Kota Bogor. Kader dan Dinas Kesehatan mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Sony Agung Saputra.
9: Puskesmas di Kota Bogor didorong menjadi garda terdepan dalam deteksi dini dan penanganan penyakit agar masyarakat tidak langsung menuju rumah sakit untuk kasus ringan. Upaya ini menjadi penting karena akses puskesmas lebih dekat dan dapat mencegah beban berlebih pada layanan rujukan. Peran kader posyandu dinilai sangat strategis dalam mengajak warga rutin memeriksakan kesehatan sejak dini. Kader posyandu RW 07, Siti Rohma menyampaikan bahwa tantangan besar saat ini adalah mengubah pola pikir warga yang masih menunggu sakit terlebih dahulu baru berobat ke puskesmas.
10: Justru kalau ketahuan sejak dini, kita bisa mencegah. Bisa meminimalisir komplikasi kesehatan yang lebih buruk gitu. Contohnya saya sendiri. Nah, saya CKG di puskesmas setelah ketahuan ya, dikonsul ke dokternya, hasil check lab-nya diinformasikan kepada saya. Akhirnya saya memproteksi. Oh, kok saya kondisinya seperti ini? Padahal saya berasumsinya saya tidak punya gejala, tidak seperti gejala yang disebutkan. Tidak semua orang bergejala seperti yang pada umumnya katanya. Seperti kalau darah tinggi saya pusing, saya tidak ya. Kalau gula darah demikian saya seperti ini gitu. Tapi setelah hasil lab kita tidak bisa mengelak ya hasil lab itu data yang real.
9: Nah, dari sisi kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bogor fokus memperkuat program screening dan memastikan kesiapan tenaga medis serta alat kesehatan di seluruh puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan bahwa target utamanya memperluas jangkauan layanan deteksi dini dan membangun budaya cek kesehatan secara berkala di masyarakat. Optimalisasi penanganan di tingkat pertama juga menjadi prioritas agar sistem rujukan berjalan tepat dan dengan tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Puskesmas Tanah Sareal menjadi salah satu contoh untuk terus meningkatkan kapasitas layanan dasar dan edukasi kepada warga tentang kapan harus ke puskesmas dan kapan perlu dirujuk.
11: Sebetulnya kita buka boleh, masyarakat itu boleh memilih ke puskesmas mana saja. Tetapi memang idealnya adalah di tempat terdekat rumahnya, di puskesmas pembinanya, atau kalau peserta BPJS ke tempat FKTP-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada ternyata ada masalah yang harus ditindaklanjuti itu menjadi lebih mudah gitu. Gak jauh-jauh nanti harus tindak lanjutnya. Jadi pada prinsipnya seluruh masyarakat Kota Bogor boleh mengakses dan tidak hanya di puskesmas. Sekarang kita sudah perluas ke beberapa klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah. Bahkan sekarang masyarakat tidak harus datang ke puskesmas loh. Kita yang datang.
9: Evaluasi layanan dilakukan secara berkala dengan indikator cakupan screening, kepuasan warga, dan penurunan kasus yang terlambat ditangani dengan sinergi antara kader posyandu dan puskesmas. Serta Dinas Kesehatan diharapkan masyarakat Kota Bogor semakin percaya dan memanfaatkan puskesmas sebagai tempat pertama untuk menjaga kesehatan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, model pengelolaan sampah melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Yofri Haryadi.
12: Model pengelolaan sampah komunal melalui program bank sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Hal itu dikarenakan mereka yang tinggal di komplek perumahan cenderung memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya memilah dan mengelola sampah, menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Beberapa bank sampah masih eksis di komplek perumahan Villa Nusa di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Direktur PT Salaka Negara Teknologi, Langgeng Prima Anggra Dinata dalam bincang Asta Berita RRI Bogor Rabu 26 Agustus pagi mengatakan peningkatan pelayanan dan operasional bank sampah itu pun kini sudah memanfaatkan Internet of Things IoT dalam pengadministrasiannya, sehingga nasabah atau keluarga yang membuang sampah ke bank sampah dapat lebih spesifik dan terukur informasi poin dan jenis sampah yang dikonversi ke bank sampah.
13: Sekarang sedang membangun sistem yang kira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah atau mengelola bank sampah. Kami menyebutnya sebagai BASADE ya, Bank Sampah Desa. Nah, BASADE ini adalah platform berbasis situs web yang bisa ya mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web BASADE, kami juga membuat Dropbox sampah botol plastik.
12: Bank sampah digital mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari sekedar membuang menjadi memilah dan mengelola. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular sehingga sampah yang masih memiliki nilai dapat kembali dimanfaatkan dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah dari bahan kertas, kardus, logam, plastik, kaca ternyata memiliki nilai komersil dalam jumlah tertentu. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengatakan dalam satu tahun, serta program bank sampah di desanya mendapatkan 400 hingga 500 ribu rupiah yang diberikan pada bulan Ramadan.
14: Tiap-tiap RT sekarang sudah terbentuk 24 bank sampah dari 46 RT. Bahkan di akhir bulan ini akan ada launching bank sampah unit sekolah-sekolah se-desa Gunung Putri. Jadi kebanyakan memang dikelola, kerjakan oleh ibu-ibu di RT masing-masing. Maka bank sampah unit-unit ini akan membeli dari masyarakat, baik yang cash maupun lewat tabungan. Dan nanti akan dibuka tabungannya itu pada saat bulan suci Ramadan, sehingga tabungan akan cair di satu tahun itu. Kami aja, Ibu Kades ini, satu tahun ini rata-rata antara 400 sama 500 ribu itu dapat dari tabungan sampah.
12: Kabupaten Bogor memiliki persoalan yang sangat serius dalam pengelolaan sampah di wilayahnya, karena hanya memiliki satu tempat pengelolaan sampah Galuga di Cibungbulang untuk 6 juta lebih warganya. Jumlah sampah di Kabupaten Bogor tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.744 ton per hari, sementara hanya 1.200 ton sampah yang berhasil dikelola setiap harinya, yang sisanya berceceran di mana-mana.
4: Saudara, penguatan program, yang dimaksud program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa ataupun PPK Ormawa yang diinisiasi mahasiswa Universitas Pakuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya pada tanggal 18 hingga 20 Agustus lalu berhasil mendorong pengelolaan bank sampah berbasis teknologi digital di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Program ini berawal dari kondisi desa yang kerap dilanda banjir sekaligus mengurangi sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu ataupun TPST Bantar Gebang. Dosen Sastra Indonesia FISIP Universitas Pakuan sekaligus Direktur PT Selaka Negara Teknologi Langgang Prima Agradinata mengatakan sebelum program ini berjalan, desa tersebut sudah memiliki 5 unit bank sampah. Namun pengelolaannya belum maksimal karena belum memanfaatkan teknologi digital sehingga sejumlah bank sampah sempat tidak aktif. Menurutnya kesadaran warga untuk konsisten mengelola sampah muncul karena trauma bencana banjir tahunan serta kedekatan wilayah dengan TPST Bantar Gebang yang akan ditutup. Warganya menyadari sampah memiliki nilai ekonomi yang bisa dikonversi menjadi tabungan sekaligus memberi manfaat sosial dan lingkungan bagi kampung mereka.
15: Kenapa mereka konsisten? Karena mereka sadar bahwa sebentar lagi TPST Bantar Gebang itu akan ditutup. Bojongkulur itu dekat dengan Bantar Gebang. Bahkan aromanya ya ke Bojongkulur. Kalau misalnya malam-malam jam 2 ya tercium ya. Dari sana mereka melihat, wah ini masalah yang perlu diselesaikan begitu ya. Dengan cara sekecil apapun. Nah, dengan begitulah mereka konsisten. Terus melakukan ya menabung sampah. Dan yang paling penting juga, saya kira yang memengaruhi konsistensi mereka adalah mereka sadar bahwa sampah ini bernilai gitu. Ternyata ada rupiahnya, dan rupiahnya juga bermanfaat bagi lingkungan mereka. Kalau kita lihat di Bojongkulur begitu ya, kami melihat persoalan-persoalan, oh ternyata harusnya bank sampah itu terkait dengan atau memanfaatkan teknologi digital yang ada begitu, sehingga operasionalnya itu bisa transparan dan mungkin bisa lebih menguntungkan dan masyarakat bisa lebih aktif gitu untuk menabung sampah.
4: Program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa ataupun PKK Ormawa diharapkan dapat mengatasi masalah banjir karena diapit oleh Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Program ini juga dapat menambah pendapatan desa Bojongkulur dari hasil pengumpulan sampah yang dikonversi dari masing-masing RW dapat mencapai Rp800.000 per bulan. Beralih ke informasi olahraga, KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan kontingen sebagai tuan rumah Porprov Jabar 2026. Salah satunya melalui sinkronisasi data atlet dan cabang olahraga. ICF Kabupaten Bogor mematangkan persiapan atlet pada usia muda melalui pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai persiapan menghadapi Porprov Jabar 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
16: Kontingen Kota Bogor bersama KONI Kota Bogor menggelar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait proses persetujuan data atlet untuk Porprov Jawa Barat 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Yudi Wahyudi selaku Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor yang bertujuan memastikan seluruh tahapan pendaftaran dan keikutsertaan atlet berjalan tertib dan sesuai ketentuan melalui proses verifikasi, validasi, serta pencocokan data.
17: Number berarti harus meng-entry name. Jadi semua tahapan ini finalisasinya itu pada CDM2. Di CDM2 itu sudah fix final. Oleh karena itu proses approval ini dipandang perlu. Kami mengundang semua tim IT dari masing-masing cabang olahraga untuk kita mensinkronkan. Ya, kita dulu pertama protokol ini bagian dari proses verifikasi, proses validasi, sebagaimana nantinya itu diperlukan persetujuan terhadap data atlet, dokumen yang dipersyaratkan. Siapa yang mengoprokol? Ya, pengurus cabang olahraga melalui IT masing-masing cabang olahraga.
16: Selain membahas sinkronisasi data atlet, pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menyampaikan mekanisme serta prosedur terkait fasilitasi dan dukungan anggaran. KONI Kota Bogor tengah giat melakukan persiapan menyambut Porprov Jawa Barat 2026 dengan status sebagai tuan rumah. Ketua Umum KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, mengatakan bahwa fokusnya pada koordinasi dan sinergi antara pelatih, atlet, serta seluruh pengurus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua elemen bekerja bersama-sama. Setiap kendala yang ditemukan akan segera dicatat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan program pembinaan yang telah ditetapkan.
18: Apapun yang kita lakukan dengan segala sesuatu dengan baik, pasti akan berhasil dengan baik. Ketika ada sesuatu yang memang kurang puas, maka salah satu catatan bagi kita harus mengevaluasi program itu. Artinya, dengan hasil daripada cabur ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan single event dan dia berhasil jadi juara, dapat emas, dapat podium, dan sebagainya itu kan efek daripada apa yang kita lakukan bersama nih, kerjasama antara KONI Kota Bogor bersama cabur-cabur yang Kota Bogor bersinergi, menerapkan ilmu itu, menerapkan program-program itu, mensupport masing-masing kegiatan yang ada. Raihan medali itu kan bonus daripada program yang sudah kita lakukan.
16: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama terkait proses administrasi dan dukungan pembinaan atlet, sehingga persiapan kontingen Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal dan terarah. Pengurus Indonesia Cycling Federation, ICF Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan atlet sepeda usia muda melalui

kompetisi ini fokus pada pengemblengan fisik, teknik, kedisiplinan, mental juara, serta penerapan sport science. ICF Kabupaten Bogor optimistis strategi pembinaan terukur ini mampu mengembalikan kejayaan tim dan meraih

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Area Bogor pagi ini. Saya Gilaga Biasa, mewakili kerabat kerja bertugas Dex Editor Ade Sri dan penata teknik Madinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai

0: negara sekuler, kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dengar kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar.
1: Hai Sobat RRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 92%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat.
0: Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Kali ini kami hadirkan pendengar informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Kami awali dari kawasan Tugu Kujang, pendengar, yang pagi hari ini terpantau lancar, baik dari arah Baranangsi yang menuju Otista maupun juga dari arah Bogor menuju Baranangsi. Kita bergeser ke wilayah Jalan Juanda yang pagi hari ini juga terpantau rame lancar, pendengar, dari arah BT menuju Balai Kota. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor yang dimana terpantau padat, pendengar, dari arah Merdeka menuju Balai Kota. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka juga terpantau padat, pendengar. Kemudian kita bergeser ke arah Jalan Jakarta Bogor yang pagi hari ini terpantau lancar, pendengar, dari arah Bogor menuju Cibinong. Kemudian dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau lancar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiklah pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta guna menyimak warta berita. Pukul 7 selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi